0: dilakukan dari Bintan sepelajar.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
3: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
4: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
6: When you want to iterate your project,
7: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
8: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
9: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini

0: mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Sidarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: Saya ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
5: Malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
6: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan dalam pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
2: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
7: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
8: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan.

0: Sanksi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar.

0: Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya...
2: Saya Iwan Sukarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami, begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak bawa bekal, bukan lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Wah, mantap! Enak banget nih lagunya.
5: Kecilin volumenya dong, kenceng banget nih.
4: Lah, emangnya kenapa? Biar suasananya makin seru.
5: Iya, tapi ini lingkungan rumah, bukan tempat konser. Gak semua orang mau denger musik sekenceng itu.
4: Emang sampai seganggu itu ya?
5: Iya, ada yang lagi istirahat, belajar, atau mungkin lagi sakit. Kalau volumenya terlalu keras, mereka juga ikut terganggu.
4: Oh, iya juga ya. Oke deh, aku kecilin nih volumenya. Maaf ya.
5: Nah gitu dong, kita tetap bisa menikmati musik tanpa mengganggu orang lain.
6: Suara yang menyenangkan bagi kita belum tentu nyaman bagi orang lain. Gunakan pengeras suara dengan bijak dan sesuaikan dengan volumenya. Hormati kenyamanan tetangga, karena hidup bertetangga berarti hidup saling menghargai.
0: Pro 1 RRI.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan pagi hari ini saya Dwita Ardiana telah terhubung bersama dengan rekan Bagus Batara dari BMKG Tampa Padang untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Halo, selamat pagi rekan Bagus Batara.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak.
1: Baik, bagaimana dengan kondisi perakiraan cuaca di hari ini, apakah baik?
2: Untuk hari ini potensinya hanya sampai hujan ringan ya, Mbak, tapi mungkin untuk durasinya bisa panjang begitu.
1: Oke, baik. Kalau begitu kami persilakan untuk informasi laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini secara umum masih sama, didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Sumarorong, Tanduk Kalua, Mamasa, Arale, dan Tabulahan. Kemudian di sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di wilayah Kecamatan Dapurang, Duripoku, Baras, Bulutaba, Tikeraya, Pedongga, dan Pasangkayu. Kemudian untuk malam harinya, ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, kemudian Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Mamuju dan Kaluku, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Budong-Budong, Tobada, Topoyo, dan Karosa, dan di sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu. Untuk dini harinya, ini diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung berawan saja. Kemudian untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan darahnya berkisar antara 52 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Banggai Timur dan Banggai. Dan untuk informasi tinggi gelombang dengan kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, ini berpotensi terjadi di wilayah perairan Balanipa, perairan Majene, perairan Sendana, dan perairan Malunda. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Bagus Batara. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Tampa Padang untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia menemani Anda pendengar, saya Dwita Ardiana. Nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan mengajak Anda untuk berdialog, membahas terkait dengan perdagangan obat di minimarket, apakah ada batasannya. Nah, bagi Anda nanti yang ingin berinteraksi secara langsung, boleh nanti di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Untuk itu tetap bersama kami, jangan kemana-mana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: RRI.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, kita tidak bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Talkshow House Wajib Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Duwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda membahas topik yang erat kaitannya dengan kondisi yang ada di Sulawesi Barat saat ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, apakah Anda mengetahui di tengah zaman yang serba modern ini dan apa-apa serba mudah, salah satunya adalah kemudahan untuk membeli obat. Dan saat ini obat juga dapat Anda beli di minimarket. Namun pernahkah Anda berpikir, pendengar, kira-kira apakah ada batasan tertentu untuk pembelian obat atau penjualan obat yang ada di minimarket? Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik perdagangan obat di minimarket, apakah ada batasannya? Dan telah hadir bersama kami di studio, ada Bapak Burham Sido Bejo SHMH, Kepala Balai POM dari Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Burham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Ya, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita melihat semangatnya Pak Burham di pagi hari ini juga semoga bisa sampai atau tertular ke seluruh pendengar dan juga pemirsa kita di pagi hari ini. Dan baik, pendengar juga pemirsa, nanti saat saya membuka ruang interaksi bagi Anda yang ingin berinteraksi boleh nanti di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran dialog interaktif Halo Sulawesi Barat hari ini dapat Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Jadi jangan lewatkan kesempatan. Bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung nanti boleh mengirimkan pesan di kolom komentar yang akan ditanggapi langsung insya Allah nanti oleh Bapak Burham Sido Bejo. Baik, Pak Burham, terkait dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai perdagangan obat di minimarket. Ini kalau kita melihat sekarang ini memang di zaman yang serba canggih dan serba mudah sekarang ini juga masyarakat juga sudah bisa membeli obat langsung di minimarket. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu nih Pak, sebenarnya bagaimana aturan yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai penjualan obat di minimarket. Silakan Bapak.
2: Ya baik, terima kasih. Saya ingin yang pertama tentu berbicara mengenai regulasi yang berlaku dulu ya, gitu, supaya nanti kita punya gambaran yang jelas. Obat di minimarket itu seperti apa? Kalau kami menyebutnya sekarang karena regulasinya itu hypermarket, supermarket, minimarket gitu ya, okay. Atau kita sebutnya HSM, biasa kita singkat HSM, itu ada regulasi terbaru terkait dengan itu. Kalau kita mengacu kepada regulasi undang-undang kesehatan yang lama, undang-undang 36 tahun 2009 dan segala aturan turunannya, obat itu tidak boleh ada.
1: Okay.
2: Jadi obat tidak boleh ada di hypermarket, supermarket, minimarket. Mm-hmm. Undang-undang 36 tahun 2009 itu obat hanya boleh ya, hanya boleh dikelola oleh tenaga kefarmasian. Mm-hmm. Artinya obat hanya boleh ada di apotik, ada di toko obat, rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi gitu ya. Cuman ada di tempat-tempat itu, selain di pedagang besar farmasi dan di industri farmasi tentu saja. Itu Undang-Undang 36 tahun 2009. Kemudian ada Undang-Undang baru, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
1: Okay.
2: Jadi Undang-Undang 36 itu sudah tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang 17 tahun 2023. Nah di Undang-Undang 17 tahun 2023 itu disebutkan di situ obat dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kefarmasian, tadi itu apotek, rumah sakit, toko obat, instansi farmasi dan seterusnya, dan di fasilitas lain.
1: Oke.
2: Nah, fasilitas lain di penjelasan Undang-Undang 17 yang dimaksud dengan fasilitas lain itu selain ada disebutkan toko obat, di situ juga disebutkan fasilitas lain yang dimaksud adalah hipermarket, supermarket, minimarket gitu. Jadi undang-undang sendiri sudah memberikan kelonggaran gitu. Kalau tadinya tidak boleh ada, nah di Undang-Undang 17 boleh ada ini, obat di hipermarket, supermarket itu dan minimarket. Kemudian ada itu terundang-undang tahun 2023. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Di situ disebutkan juga bahwa obat boleh ada di hipermarket, supermarket, minimarket. Gitu. Yang menjadi penanggung jawab di situ disebutkan tenaga penunjang kesehatan. Jadi di hipermarket, supermarket, minimarket itu boleh mengedarkan obat, obat bebas terbatas tentu saja ya. Tapi harus punya penanggung jawab.
1: Okay.
2: Penanggung jawabnya adalah tenaga penunjang kesehatan. Siapa penunjang tenaga penunjang kesehatan? Tenaga penunjang kesehatan ini adalah orang-orang yang bukan tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu kan tenaga medis, tenaga kefarmasian, itu tenaga kesehatan. Nah, tenaga penunjang itu bukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Itu disebut dengan tenaga penunjang. Kemudian tahun 2024 terbit peraturan pemerintah itu. Kemudian 2025 di bulan Oktober itu terbit keputusan Menteri Kesehatan nomor 972 tentang tahun 2025 Oktober ya. Itu di situ diatur lebih jauh yang dimaksud dengan tenaga penunjang ini adalah mereka yang sudah minimal mendapatkan pelatihan terkait dengan obat, terkait dengan sediaan farmasi gitu. Itu syarat yang dibuat oleh peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kemudian di Maret tahun 2026 Badan POM menerbitkan peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 yang isinya kalau tadi di Kementerian keputusan Kementerian Kesehatan disebutkan mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, Badan POM karena sebagai lembaga pengawas obat dan makanan yang memberikan melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu, khasiat obat yang beredar, Badan POM memberikan syarat tenaga penunjang itu harus yang bersertifikasi. Jadi bersertifikasi dalam hal ini mengikuti pelatihan, tapi yang terstandar. Jadi hipermarket, supermarket boleh dan minimarket boleh mengedarkan obat sepanjang dia memiliki tenaga penunjang kesehatan
1: yang sudah bersertifikat.
2: Nah, itu yang berlaku sampai dengan saat ini gitu.
1: Oke, ini panjang juga ya Pak ya. Ini dari perjalanan dari tahun 2009 dan terus terupdate terus hingga di 2026 ini juga ada peraturan dari BPOM nomor 5 ya Pak ya.
2: Nomor 5 tahun 2026.
1: Apa saja nih Pak syaratnya untuk mendapatkan sertifikasi tersebut?
2: Ya, saat ini tentu kita sendiri ya, kami sendiri karena soal kalau terkait dengan sumber daya kesehatan itu memang yang mengatur itu adalah Kementerian Kesehatan. Tentu nanti syarat bagaimana itu bersertifikat, dia mengikuti pelatihan apa, materi pelatihannya apa, nah itu Kementerian Kesehatan tentu yang mengatur. Nah, pada prinsipnya kalau kami sebagai lembaga pengawas yang melakukan pengawasan terkait dengan keamanan, khasiat dan mutu, tentu saja kita harapkan tenaga penunjang itu, penunjang kesehatan yang bertanggung jawab di hipermarket, supermarket itu adalah orang-orang yang memang sudah diberikan pelatihan tentang bagaimana mengelola obat, bagaimana mengadakan obat, bagaimana menyimpan obat, kemudian bagaimana menyerahkan obat kepada masyarakat. Dan kemudian disertai tentu saja karena obatnya adalah obat bebas terbatas, tentu saja secara sederhana bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kegunaannya gitu, apa yang harus dihindari dan seterusnya begitu. Hal-hal sederhana seperti itu yang kita harapkan ada di materi yang diberikan pada saat tenaga penunjang kesehatan ini mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis.
1: Oke, gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan umum mengenai kefarmasian begitu.
2: Betul.
1: Ya Pak ya. Oke, dan ini juga tadi kan sempat disampaikan ada beberapa undang-undang ataupun juga peraturan dari pemerintah yang mengatur mengenai regulasi penjualan obat di hypermart dan supermarket dan juga minimarket. Mungkin bisa disampaikan nih Pak, obat kriteria yang seperti apa nih yang bisa dijual di minimarket dan juga kategori HSM ini?
2: Ya, jadi sebenarnya obat itu kan ada 3 golongan ya. Mm-hmm. Ya, obat keras, kemudian obat bebas terbatas, dan obat bebas. Jadi obat keras itu yang sederhana kita melihatnya itu adalah pada kemasannya itu ada lingkaran merah, warna merah, ada logo huruf K di tengahnya.
1: Okay. Ya,
2: jadi obat keras gitu. Mm-hmm. Kemudian obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu di kemasannya ada logo warna biru, ya, lingkaran warna biru. Kemudian obat bebas itu ada di kemasannya ada logo warna hijau. Nah, 3 golongan obat ini, obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas, itu semuanya boleh ada di apotek, gitu ya. Karena di apa obat keras itu harus dengan resep dokter, jadi perolehannya hanya tempatnya hanya ada di apotek. Di HSM, hipermarket, supermarket, minimarket itu yang diperbolehkan berdasarkan regulasi yang ada saat ini itu hanya obat bebas dan obat bebas terbatas. Mm-hmm. Kenapa hanya golongan 2 golongan ini? Karena dari sisi risiko.
1: Okay.
2: Jadi dari sisi risikonya itu kalau dia dikonsumsi kemudian diberikan penjelasan yang oleh tenaga penunjang tadi berdasarkan pertimbangan itu cukup aman bagi masyarakat gitu. Jadi yang boleh di HSM itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas.
1: Jadi yang kategori warna biru dan juga hijau.
2: Warna biru dan hijau ya.
1: Ya jadi masyarakat juga ini saat mencari obat-obat yang dibutuhkan juga harus mempertimbangkan hal tersebut juga
2: Pak
1: ya. Baik, dan kalau kita melihat juga mengenai pengawasan dari obat yang dijual di HSM ini, ada juga yang dengan adanya kemudahan ini justru memanfaatkannya ini untuk hal-hal yang kurang baik begitu ya Pak ya. Dan juga pernah didapat ya Pak ya ini ya.
2: Ya.
1: Nah bagaimana nih Pak pengawasan di retail-retail tersendiri?
2: Ya jadi sebenarnya dengan terbitnya aturan ini kan sebenarnya pemerintah itu ingin ya obat itu lebih dekat dengan masyarakat gitu kan ya. Jadi ada di minimarket, ada di retail-retail modern yang itu tersebar di seluruh Indonesia itu sebenarnya pemerintah menginginkan obat itu lebih dekat dengan masyarakat, terjangkau oleh mereka gitu, oleh masyarakat itu. Nah, di satu sisi juga sebagai lembaga pengawas Badan POM harus menjamin gitu. Ketika itu ada di dekat dengan masyarakat, ada di minimarket, ada di retail modern. Nah, obat-obat ini juga harus harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak disalahgunakan. Nah, salah satu caranya adalah begini. Misalnya untuk obat bebas dan bebas terbatas yang tidak masuk kategori obat prekursor dan obat obat tertentu yang sering disalahgunakan atau OOT kami menyebutnya di Badan POM. Nah, itu penyerahannya itu hanya untuk penggunaan 3 hari. Hanya untuk 3 hari dan ini perlu betul-betul dipahami oleh tenaga penunjang yang ada di hipermarket supermarket itu bahwa penyerahan obat kepada masyarakat itu hanya untuk 3 hari pengobatan. Pengobatan sesuai indikasi. Karena memang di setiap obat bebas atau obat bebas terbatas itu selalu tertulis apabila gitu ya dalam 3 hari mengkonsumsi obat kemudian gejala masih berlanjut itu harus menghubungi tenaga medis. Nah, itu memang di dalam di kemasan obat itu disebutkan seperti itu. Sehingga untuk obat-obat bebas-bebas terbatas yang diserahkan oleh hipermarket supermarket itu hanya untuk penggunaan 3 hari saja itu. Suami dikasih untuk pengobatan mandiri 3 hari. Sedangkan untuk obat-obat yang termasuk dalam kategori obat prekursor, kemudian obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan atau obat-obat sirup atau obat-obat tablet yang mengandung dextromethorphan. Nah, itu penyerahannya harus diberikan harus melihat syarat usia. Harus usia 18 tahun. Nah, ini juga perlu menjadi pedoman ya bagi tenaga penunjang di HSM itu. Usianya harus 18 tahun dan itu dibuktikan dengan tanda pengenalnya.
1: Oh, jadi harus menunjukkan
2: harus
1: kartu
2: menunjukkan.
1: Tanda pengenal gitu.
2: Misalnya kan? Dia ingin membeli yang sering apa yang masuk kategori obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, misalnya sekarang yang banyak beredar itu kan obat batuk ya, Comix itu ya. Nah, kalau itu ada di HSM, itu yang membeli harus ditanya usia berapa gitu.
1: Okay.
2: Kalau kemudian untuk lebih meyakinkan tenaga penunjang, usianya harus menunjukkan tanda kartu pengenal, apakah itu kartu siswa, kartu mahasiswa, tanda pengenal atau KTP kalau memungkinkan. Kemudian ada pencatatan.
1: Oke.
2: Jadi untuk obat-obat golongan prekursor dan obat OOT itu tenaga penunjang harus melakukan pencatatan yang beli itu siapa, berapa banyak, alamatnya di mana, atau nomor teleponnya berapa gitu. Itu harus ada dicatat seperti itu karena itu tadi untuk membatasi dan adanya potensi penyalahgunaan obat, maka dibuatlah aturan yang lebih ketat terkait dengan itu.
1: Oke, jadi ini bagi tenaga penunjang juga
2: tenaga penunjang
1: sudah harus ditegakkan lagi.
2: Betul,
1: ya mengenai prosedur seperti ini. Jadi ini kan yang banyak disalahgunakan juga di sekitar masyarakat, di mana banyak anak-anak yang masih di bawah umur begitu ya Pak ya, dan ini justru memanfaatkan obat yang seharusnya untuk memberikan dampak kesehatan justru
2: dan
1: begitu gitu.
2: Itulah tadi makanya kenapa tenaga penunjang perlu bersertifikat.
1: Okay.
2: Ya, karena dia akan mengelola obat ya, di mana di dalamnya obat-obat termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yaitu obat-obat yang mengandung dextrometorfan atau obat-obat yang mengandung prekursor. Dan ini mereka harus ketahui, makanya harus bersertifikat agar niat baik pemerintah yang mendekatkan obat kepada masyarakat, masyarakat bisa menjangkau dengan mudah.

0: sudah membeli obat, kemudian obatnya habis dan datang lagi untuk membeli obat yang sama. Nah, ini yang harus di apa oleh tenaga penunjang, ada prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh tenaga penunjang. Kalau kan di kemasan obat itu kan selalu disebutkan kalau dalam 3 hari berobat dan gejala masih berlanjut, dia harus menghubungi tenaga medis gitu atau dokter gitu. Nah, ini juga tenaga penunjang harus tegas di sini nih. Kalau misalnya obat itu adalah obat prekursor yang mengandung prekursor atau obat-obat yang yang sering disalahgunakan tadi, maka tenaga penunjangnya harus tegas. Kemarin sudah 3 hari nih berobat secara mandiri dan tidak ada perubahan, atau mau beli lagi obat yang sama, berarti kan sakitnya belum sembuh gitu. Maka tenaga penunjang harus menyarankan yang bersangkutan untuk ke tenaga medis supaya mendapatkan pengobatan yang benar. Pengobatan swamedikasi secara mandiri itu kan pengobatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman masyarakat itu ya. Misalnya kita flu, batuk gitu, karena kita terbiasa minum obat A, maka kita ketika kita batuk, flu, kita mengkonsumsi obat yang sama. Itu secara mandiri begitu mencari obat itu. Tetapi kalau dalam 3 hari ternyata tidak sembuh, berarti besar kemungkinan itu bukan penyakit seperti yang dulu kita derita, bukan batuk dan flu seperti yang dulu kita derita. Bisa jadi itu ada batuk yang disertai radang dan seterusnya. Nah, itu yang tahu kan tenaga medis hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang berobat secara swamedikasi dan kemudian tidak sembuh dalam 3 hari, maka memang harus menghubungi tenaga medis. Bisa jadi ada komplikasi yang lain begitu ya, supaya cepat diketahui oleh tenaga medis. Nah, 3 hari ini memang hanya untuk pengobatan berdasarkan pengalaman gitu, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Makanya obat-obat yang digunakan itu adalah obat-obat yang obat bebas, bebas terbatas, masuk kategori swamedikasi, pengobatan yang dilakukan secara mandiri gitu. Jadi 3 hari harus disarankan untuk ketemu tenaga medis.
1: Oke, jadi ini juga tenaga penunjang ini juga berhak untuk lebih tegas lagi apabila didapat gitu di lapangan. Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami membuka ruang interaksi untuk Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan Anda juga yang menyaksikan secara langsung di laman Facebook ataupun YouTube RRI Mamuju, Anda dapat meninggalkan pesan di kolom komentar yang nanti akan ditanggapi secara langsung oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik Pak Burham, kembali lagi ke topik kita pada pagi hari ini mengenai perdagangan obat di minimarket, apakah ada batasannya? Nah, ini batasannya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa saat 3 hari sudah membeli obat dan nanti 3 hari lagi datang, ini patut diwaspadai begitu. Betul. Nah, bagaimana jika pembeli tersebut beli pada hari pertama begitu saat awal datang, namun langsung membeli dalam jumlah yang banyak nih Pak, apakah diperbolehkan?
0: Ya, kalau di HSM itu tidak boleh ya, tidak boleh, karena HSM itu jadi gini, peredaran obat itu di dalam regulasi di Undang-Undang Kesehatan itu disebutkan ada peredaran, ada dua, yang satu distribusi namanya, yang satu penyerahan.
1: Oke.
0: Okay. Yang distribusi itu adalah yang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi gitu ya. Atau kalau kita lebih familiar menyebutnya distributor obat. Nah, itu dilakukan oleh mereka. Jumlahnya banyak, mau satu truk juga bisa mereka distribusikan karena memang kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Nah, kemudian peredaran obat yang kedua ada yang namanya penyerahan.
1: Okay.
0: Penyerahan ini langsung kepada end user. Langsung dalam end user, bukan dalam rangka perdagangan, bukan dalam rangka disimpan sebagai stok, tidak, tapi end user digunakan untuk dalam rangka pengobatan gitu. Maka di HSM, hipermarket, supermarket dan minimarket itu, dia tidak boleh menjual dalam jumlah banyak gitu. Apalagi kalau mau jualan seperti seperti distributor begitu ya, menjual dalam jumlah satu dus, tidak, hanya untuk penggunaan 3 hari saja. Jadi kalau misalnya begini, kalau sehari yang bersangkutan masyarakat atau pasien itu datang, pelanggan itu datang dan kemudian membeli obat flu misalnya, kemudian dibaca dosisnya sehari itu 3x1, itu artinya pagi 1, siang 1, malam 1 begitu. Nah, untuk penggunaan 3 hari itu artinya yang bersangkutan membutuhkan untuk pengobatan itu 9 tablet.

0: ya 9 tablet. Berarti kalau isinya satu strip misalnya obat flu isinya 4, itu berarti 2 strip 8 tablet itu. Nah, hanya batasan itu saja yang boleh gitu. Tidak boleh dia melayani pembeli yang membeli dalam jumlah untuk penggunaan lebih dari 3 hari gitu. Nah, itu yang nantinya menjadi tanggung jawab tenaga pengawas Badan POM untuk memastikan bahwa betul obat yang dijual itu sudah sesuai dengan regulasi, batasannya hanya 3 hari, tidak melebihi daripada itu gitu. Nah, ini yang betul-betul harus kita pahami bersama, tenaga penunjang juga harus memahami supaya nanti pada saat dilakukan pengawasan oleh tenaga pengawas dari Badan POM itu sama-sama kita saling menjaga gitu. Yang bersangkutan juga melaksanakan tugasnya, kami juga melaksanakan tugas pengawasan.
1: Oke, jadi ini ada pengawasannya juga berlapis ya, dari pihak BPOM dan juga dari pihak ASM tersendiri. Betul. Baik, benar. Dan juga pemirsa, sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda, kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
2: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
3: Beda gimana maksudnya?
2: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
3: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
4: A few moments later.
2: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
3: Ih, jadi takut dengarnya.
2: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu enggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya enggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
3: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
2: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
3: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
2: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna, dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
3: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
4: Anda masih mendengarkan 96 MHz. Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
5: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kembali bersama saya Duita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu membahas mengenai perdagangan obat di minimarket. Apakah ada batasannya? Dan saat ini juga masih hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Mamuju ada Bapak Burham Sidopejo SHMH, Kepala Balai POM Kabupaten Mamuju. Dan tadi sebelum jeda, pendengar juga pemirsa, kami sempat membahas sedikit mengenai pengawasan yang harus dilakukan oleh BPOM dan juga oleh HSM nih. Kedua belah pihak nih harus sama-sama melakukan pengawasan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengawasan nih Pak Burham, seperti apa nih gambaran kepatuhan penjualan obat yang ada di wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat untuk saat ini? Silakan Pak Burham.
6: Ya, jadi mungkin saya harus koreksi dulu yang pertama bahwa kantor kami, itu lembaga kami itu namanya adalah BPOM di Mamuju.
5: Oh, oke, okay. BPOM
6: Balai
5: di Mamuju.
6: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju. Jadi bukan di Kabupaten Mamuju, tapi di Mamuju dengan wilayah kerja Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat. Ya, kemudian soal pengawasan, kami perlu sampaikan bahwa HSM Ini kan secara legal formal itu kan baru di tahun baru berdasarkan Undang-Undang 17 itu boleh mendistribusikan obat. Undang-undang sebelumnya itu tidak boleh sama sekali gitu. Nah, tentu saja dalam rangka perubahan regulasi dan seterusnya sampai kemudian pelaksanaan dari regulasi itu secara tegas, itu ada batasan waktu yang dibuat oleh pemerintah. Jadi HSM saat ini mungkin kita sedang memberikan karena perubahan regulasi kemudian peraturan keputusan Menteri Kesehatan sudah terbit, peraturan Badan POM sudah terbit gitu ya. Nah, saat ini mungkin ada waktu untuk kalau kita dalam tanda kutip ya, kita sebut relaksasi begitu ya kepada HSM gitu untuk mendistribusikan obat. Tetapi ada batasan yang dibuat oleh pemerintah. Di keputusan Menteri Kesehatan itu batasan itu sampai dengan 1 tahun sejak keputusan Menteri Kesehatan diterbitkan.
5: Okay.
6: Itu artinya tanggal 15 Oktober. Nah, Badan POM sebagai lembaga pengawas yang akan melakukan pengawasan sampai ke lapangan itu membuat batasan juga bahwa implementasi atau penerapan regulasi ini itu final sampai dengan tanggal 17. Jadi HSM diminta untuk mengikuti regulasi yang ada, mempersiapkan sarana prasarana, tenaga pendukung, sumber daya manusia kesehatannya itu sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026 ini.
5: Oke. Sisa 2 hari ya, Pak ya?
6: Sisa 2 hari. Jadi Jumat Sabtu gitu ya. Karena kan regulasinya sudah dari Maret ya, sudah disampaikan seperti itu. Nah, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2026 bagi HSM yang tidak memiliki tenaga penunjang yang bersertifikat tadi sudah tidak boleh lagi mengedarkan obat.
5: Oh, oke. Okay.
6: Jadi obat bebas terbatas per tanggal 18 Oktober bagi HSM yang tidak memiliki tenaga penunjang bersertifikat tidak boleh lagi mengedarkan obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang boleh di mereka itu hanya yang suplemen kesehatan. Jadi ada obat-obat di HSM itu yang mungkin secara awam masyarakat melihatnya itu adalah obat, tetapi sebenarnya itu ada suplemen kesehatan. Jadi kalau kami tidak ada logo itu tadi, tidak ada logo biru, tidak ada logo hijau itu. Nah, itu masuk kategori suplemen kesehatan. Kalau itu boleh dijual oleh HSM tidak memerlukan tenaga penunjang gitu ya. Kemudian perlu juga kami sampaikan, nah HSM terutama minimarket ini kan tidak hanya retail modern yang ada saat ini kan. Iya. Minimarket itu kan juga ada toko-toko kelontong masyarakat, itu kan masuk kategori minimarket ya. Nah, kalau di dalam regulasi itu ada supaya ini juga menjadi kabar baik bagi masyarakat, pelaku usaha yang ingin juga mengedarkan obat, maka kami harus sampaikan. Jadi kategori di regulasi, di peraturan BPOM, kemudian keputusan Menteri Kesehatan itu juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan minimarket itu adalah yang luasan lantai penjualannya itu sampai dengan 400 meter.
5: Oh, oke. Okay.
6: Jadi itu masuk kategori minimarket gitu ya. Luasan lantai penjualannya sampai dengan 400 meter. Kemudian yang supermarket itu yang luasannya 400 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi. Itu masuk kategori supermarket. Hipermarket tentu lebih dari 5.000 meter persegi itu. Nah, ini yang untuk menjadi pengetahuan kita bersama atau bagi pelaku usaha yang juga berminat untuk mengedarkan obat di memiliki minimarket dan ingin ikut mengedarkan obat gitu, tentu saja lihat luasannya. Jadi 0 sampai dengan 400 meter itu masuk kategori minimarket gitu. Nah, yang perlu juga menjadi persyaratan adalah misalnya sekarang itu kan HSM ini, hipermarket, supermarket, minimarket ini kan kita kenal ada yang berjejaring. Ya, ada yang berjaring secara nasional, ada pula yang tidak berjejaring. Nah, ini juga dua regulasi diatur dalam regulasi itu. Misalnya untuk yang tidak berjejaring, ini artinya yang mandiri-mandiri ya. Ada mungkin toko kelontong, minimarket yang dikelola oleh orang per orang, tapi juga ingin bagaimana supaya legal menjual obat begitu ya. Nah, itu syaratnya tadi selain tenaga penunjang, dia harus memiliki tenaga penunjang kesehatan. Dia memperoleh obatnya juga tidak misalnya dari toko apa distributor lain begitu. Dia harus memperoleh obatnya dari toko obat
5: yang resmi.
6: Jadi nanti ada toko obat satu toko obat misalnya di satu wilayah di situ, dia bisa mengampu 5 minimarket.
5: Oke.
6: Jadi dia bisa mendistribusikan kepada 5 minimarket yang ada di wilayahnya gitu, yang tentu saya berkata, dan ini perlu ada kerjasama, dan di aturan itu juga diatur tentang kerjasama antara pihak minimarket dan toko obat itu gitu. Jadi mereka minimarket mengambilnya hanya dari toko obat itu gitu. Kemudian bagi retail yang berjejaring, minimarket, supermarket yang berjejaring, dia mengambil obatnya tidak dari misalnya karena di Mamuju ini ada distributor farmasi, ada pedagang besar farmasi begitu. Nah, misalnya ada retail modern di Mamuju sini, dia mau mengambil dari pedagang besar farmasi yang ada di Mamuju. Nah, itu enggak boleh.
5: Oh, okay.
6: Dia harus mengambil obatnya di jejaringnya dia. Jadi ada DC namanya ya, distribution center, dan itu juga dia harus memiliki sertifikat CDOB karena dia akan menyimpan obat. Maka jejaring yang retail modern yang berjejaring ini, dia harus mengambil khusus dari jejaringnya saja.
5: Jadi tidak boleh di luar itu.
6: Tidak ya, boleh di luar daripada itu gitu. Nah, jadi itu yang perlu menjadi diketahui oleh teman-teman pelaku usaha, bahwa kalau dia tidak berjejaring, dia harus bekerja sama dengan toko obat karena sumber obatnya harus dari toko obat. Toko obat itu ada tenaga teknis kefarmasian, dialah yang akan melakukan supervisi ke minimarket-minimarket mandiri tadi itu yang dikelola oleh orang per orang tadi itu. Nah, tenaga kefarmasian itulah yang akan melakukan supervisi, dan itu diatur dalam perjanjian itu. Demikian.
5: Oke, jadi ini regulasinya sudah sangat jelas begitu,
6: sangat
5: ya Pak
6: jelas,
5: ya.
6: Sangat jelas, betul.
5: Baik bagi yang berjejaringan atau yang perseorangan, ini keduanya ini sudah diatur dengan jelas dan sebisa mungkin harus mengikuti regulasi yang sudah ada, karena nanti betul. Apabila didapat nanti setelah di tanggal 17 ini justru wah harus hati-hati begitu ya,
6: betul,
5: Pak ya.
6: Betul ya. Jadi memang ada regulasi ya, kalau mengedarkan obat tidak sesuai dengan ketentuan itu di Undang-Undang 17 itu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan seterusnya begitu, itu ada sanksi pidananya di situ. Maka kami mengingatkan tentu saja kepada pelaku usaha, regulasi sudah dibuat sedemikian rupa, kemudian sudah diberi waktu untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah, tentu cut off-nya, batasnya itu tanggal 17 Oktober 2026 ini. Kalau memang tidak memiliki tenaga penunjang, maka sebaiknya ya sesuai dengan regulasi yang ada sudah tidak menjual obat lagi gitu.
5: Okay.
6: Jadi obat-obat yang ada dikembalikan di mana membeli atau diturunkan dari pajangan, mau digunakan sendiri dan seterusnya. Tetapi yang jelas tanggal 18 Oktober dan seterusnya ketika tidak memiliki tenaga penunjang, maka tentu akan kita berikan sanksi yang lebih tegas. Gitu.
5: Oke, sanksinya gitu. Seperti apa nanti Pak?
6: Sanksinya bisa saja untuk pencabutan izin ya kepada yang bersangkutan, kemudian juga ada peringatan. Kalau kami itu kan berjenjang ya, kalau karena Badan POM ini selain lembaga pengawas, juga lembaga pembina, jadi kalau sanksi kami itu bisa saja berjenjang tergantung dari risiko yang terjadi ya. Kalau berjenjang itu berarti ada peringatan, kemudian ada peringatan keras dan seterusnya, sampai kemudian juga ada pemusnahan produk. Dan kalau memang ternyata terpenuhi unsur-unsur pidananya, karena di Badan POM di Mamuju itu juga ada memiliki penyidik pegawai negeri sipil.
5: Okay.
6: Jadi yang bisa melakukan penegakan hukum dengan memberikan dengan memintakan pertanggungjawaban secara pidana kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi.
5: Oke, jadi langsung ditindak tegas.
6: Ditindak
5: ini
6: tegas.
5: Nanti Jadi mulai tanggal 18 nanti 18. Apakah sudah ada jadwalnya nih Pak, akan kemana saja?
6: Jadi kalau tanggal 18 itu kan kami secara secara rutin memang Badan POM itu kan tugas dan fungsinya kan melakukan pengawasan ya, terus-menerus melakukan pengawasan. Jadi kami tidak ada jadwal khusus begitu ya untuk merespon sebuah situasi, kecuali dengan dua situasi saja, yaitu di situasi Hari Raya Idul Fitri, nah itu secara khusus memang harus direspon oleh Badan POM. Kemudian Natal dan Tahun Baru itu juga ada kegiatan khusus yang dilakukan oleh Badan POM. Tetapi dalam rangka penegakan regulasi, itu pengawas Badan POM itu selalu secara reguler melakukan pengawasan ke sarana-sarana yang menjadi objek pengawasan dari Badan POM.
5: Oke, jadi mungkin nanti akan seperti sidak begitu ya, ya Pak ya?
6: Betul.
5: Jadi tidak ada informasinya, tidak ada informasi kapan akan datang begitu. Betul. Makanya Anda harus bersiap-siap nih bagi pemilik HSM ataupun ya minimarket perseorangan ini ya, harus sudah bersiap-siap dan memperhatikan lagi regulasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Baik Pak Burham, ada chat yang masuk di WhatsApp kami dari Bapak Ahmad di Mamuju yang bertanya, katanya bagaimana caranya masyarakat memastikan tetap bisa memperoleh obat yang dibutuhkan tanpa mengabaikan aturan dan juga keamanan. Silakan Pak Burham.
6: Ini kalau kita sebenarnya jadi untuk memperoleh obat yang memenuhi standar khasiat, keamanan dan mutu itu, kami memang selalu menyampaikan masyarakat memperolehnya harus dari tempat yang resmi, yang sudah ditetapkan oleh regulasi ya. Tempat resmi itu ya apotik, toko obat. Nah yang terbaru ini ada HSM, tentu yang HSM yang memiliki tenaga penunjang gitu. Nah itu kami sangat menyarankan masyarakat untuk memperoleh obat-obat yang sesuai dengan standar keamanan mutu, khasiat dan keamanan. Di luar itu kami selalu menyampaikan, jadi kami ini lembaga pengawas, jadi yang kami saksikan, yang kami temukan itu banyak begitu. Nah di luar daripada itu, kami memang tidak menyarankan masyarakat untuk mendapatkan obat dari tempat-tempat yang tidak kami sebutkan tadi itu. Kenapa? Karena banyak obat yang kita temukan itu sebenarnya bukan palsu ya. Jadi obat-obat itu kan misalnya gini, ada obat-obat tertentu walaupun dia masuk obat bebas terbatas, itu penyimpanannya harus pada suhu tertentu. Misalnya dia harus disimpan pada suhu ruang. Suhu ruang itu misalnya disebutkan 25 derajat Celcius begitu ya. Nah obat itu dia akan tetap stabil kalau disimpan pada suhu itu. Nah sekarang kalau dia tidak disimpan pada suhu itu, memang belum kadaluarsa. Tetapi obatnya sendiri punya potensi rusak. Artinya potensi untuk memberikan manfaat, memberikan khasiat, efikasi untuk menyembuhkan itu, kalau kita pakai persentase, kalau dia disimpan pada suhu yang benar, itu persentase menyembuhkannya itu bisa 100%. Tapi ketika dia disimpan pada suhu yang tidak benar, mungkin tinggal 30% atau bahkan hilang zat berkhasiatnya karena pengaruh penyimpanan suhu gitu. Maka kami selalu menyarankan kepada masyarakat, kenapa harus beli obat di apotik, di toko obat, kemudian nanti di tenaga ada tenaga penunjang ini di HSM, itu karena orang-orang yang mengelola itu adalah orang-orang yang memang punya latar belakang pengetahuan yang cukup untuk mengelola obat gitu. Jadi mereka akan menyimpan obatnya pada suhu yang sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan gitu. Sehingga obat yang betul-betul didapatkan oleh masyarakat itu adalah obat yang memiliki khasiat, mutu dan keamanan yang masih sempurna begitu. Okay. Ya, jadi tidak ada degradasi mutu di dalamnya. Jadi untuk menyembuhkan itu betul-betul menyembuhkan. Sehingga bagi Pak Ahmad tentu saja kami menyarankan, atau bagi masyarakat umum tentu kami menyarankan, belilah obat apapun itu ya, obat keras, obat bebas, bebas terbatas, itu memperolehannya dari tempat-tempat yang yang resmi, di apotik, toko obat maupun di HSM yang memiliki tenaga penunjang.
5: Oke, jadi memang semuanya ini sudah ada regulasinya lagi-lagi ya, dan sudah ada ketentuannya seperti apa. Jadi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin membeli obat begitu ya, juga harus memperhatikan nih seperti yang tadi Pak Burham bilang, dan juga selain itu juga memperhatikan bagaimana kondisi tempat penyimpanannya. Ini mengenai penyimpanan obat ini di HSM ini juga menjadi salah satu aspek ya Pak ya, yang betul, diperiksa.
6: Betul, jadi dalam rangka pengawasan kami itu memang selalu, yaitu tadi pengawasan kami itu kan selalu beberapa poin ya, itu yang harus di oleh mereka yang harus dipenuhi oleh mereka yang mengelola obat itu adalah misalnya adalah pengadaannya, sumbernya dari mana. Kalau dia regulasi kan sudah menyebutkan sumbernya harus dari pedagang besar farmasi begitu ya. Itu tempat-tempat yang resmi juga kami lakukan pengawasan di situ, yang di pedagang besar farmasi itu juga dijaga mutunya di situ gitu. Nah, kemudian pengadaannya kami awasi ya, dokumennya kami mintakan untuk di apa, untuk disiapkan untuk kami periksa. Kemudian penyimpanannya, penyimpanan juga harus di suhu sesuai dengan persyaratan pabrik ya. Kalau misalnya obat-obat itu kan tidak semuanya harus ada di suhu ruang, ada juga yang bisa tahan di suhu 30 derajat Celcius, ada juga yang dia oleh cahaya itu tidak boleh kena cahaya, ada obat-obat seperti itu tuh. Jadi penyimpanannya juga menjadi variabel untuk kami lakukan pengawasan gitu. Kalau dia melanggar ya kami lakukan pembinaan kepada ini, misalnya ada obat yang oleh cahaya itu dia akan rusak. Okay. Nah, itu enggak boleh kena cahaya langsung gitu, atau bahkan penyimpanannya itu tidak boleh kena sinar matahari langsung, dia harus di tempat yang gelap gitu. Itu ada obat-obat seperti itu. Jadi pengadaan, penyimpanan, kemudian pendistribusiannya. Jadi pendistribusiannya sesuai atau tidak? Apakah obat-obat misalnya yang berdasarkan regulasi penyerahannya harus berdasarkan resep dokter gitu. Nah, itu tidak bisa ditawar itu obat-obat seperti itu. Memang harus penyerahannya berdasarkan resep dokter. Misalnya obat-obat yang masuk kategori golongan antibiotik itu tidak bisa dibeli secara bebas, masyarakat mengaksesnya, sakit apa, sakit gigi beli antibiotik tidak boleh. Obat-obat antibiotik itu salah satu obat-obat yang perolehannya harus menggunakan resep dokter, dan itu kami harus pastikan. Makanya tenaga pengawas kami melakukan pengawasan peredaran obat itu dalam hal pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusiannya.
5: Oke, baik. Dan apabila nanti di lapangan ini masyarakat mendapatkan ada yang menjalankan tidak sesuai nih Pak, atau ya, tidak sesuai aturan nih, masyarakat bisa mengumpulkan informasi seperti apa dan dapat disampaikan kemana?
6: Ya, jadi kalau misalnya ada dari masyarakat yang kemudian menemukan di lapangan adanya penyalahgunaan ataupun ada
5: ketidaksesuaian
6: ya dari peredaran obat, itu bisa melaporkannya ke kami ya. Ada nomor HP yang bisa diakses oleh masyarakat di 0811 4440 533.
5: Oke.
6: Jadi segala hal ini bukan hanya nomor HP untuk melaporkan saja, tapi segala hal yang masyarakat ingin ketahui tentang obat dan makanan. Misalnya menemukan ada makanan, obat baru begitu, kemudian hendak bertanya ini legal atau tidak gitu ya, ditarik atau tidak dan seterusnya, bisa menghubungi nomor itu. Atau juga bila secara mandiri juga bisa. Jadi kami memiliki aplikasi BPOM Mobile.
5: Okay.
6: BPOM Mobile itu bisa diunduh ya. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi mengenai obat dan makanan, kosmetika, obat tradisional, obat bahan alam di aplikasi tersebut. Apakah produk-produk yang dibeli itu sudah memiliki izin edar? Ini penting masyarakat ketahui. Kenapa izin edar itu penting? Karena izin edar itu diberikan kepada sebuah produk, baik itu obat makanan, kosmetik, atau obat bahan alam, itu setelah melalui evaluasi yang panjang terkait khasiat, keamanan, kemanfaatannya, dan mutunya. Kalau itu semua dilewati oleh suatu produk obat dan makanan, maka kemudian izin edar diberikan. Tapi kalau produk obat, kosmetik, makanan tidak ada izin edarnya, maka dipastikan dia tidak pernah dievaluasi keamanannya. Jadi tidak ada jaminan keamanannya di dalam, apakah bermutu dan seterusnya, itu tidak ada jaminan itu. Maka penting bagi masyarakat untuk memilih produk obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional, obat bahan alam, itu yang ada izin edarnya. Mengetahui izin edarnya bagaimana? Bisa pakai nomor telepon yang tadi atau menggunakan aplikasi BPOM Mobile. Gitu.
5: Oke, jadi masyarakat juga bisa langsung mengecek ya?
6: Mengecek secara
5: dan,
6: mandiri.
5: Sehingga nanti tidak ada di belakang ini kesalahan dalam mendapatkan obat yang berkualitas. Betul. Begitu ya Pak ya. Yeah. Oke, baik Pak. Kalau kita melihat ke depannya atau antisipasi ke depannya nih. Kan beberapa waktu yang lalu juga sempat didapatkan ada penyalahgunaan obat. Betul, gitu ya. Yeah. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi ke depannya nih Pak nih. Kira-kira hal apa yang akan ditempuh?
6: Iya, yeah, jadi penyalahgunaan obat itu yang terjadi itu memang sebagian besar ya, sebagian besar obat yang disalahgunakan itu tidak beredar di sarana-sarana yang mendapat resmi ini ya, di HSM itu kami belum mendapat di itu, kemudian di apotek, supermarket, di apotek, toko obat, HSM itu kita belum mendapati ada peredaran-peredaran obat yang disalahgunakan. Kami memang di apotek, dan ini perlu kami apresiasi, tenaga kefarmasian, baik itu apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian di toko obat, kami perlu sampaikan apresiasi karena sama-sama bisa menjaga gitu, bahwa di apotek itu kita tidak bisa tidak lagi menemukan ada apotek yang menjual obat komik dalam jumlah besar, misalnya satu dos itu tidak lagi kita temukan, dan itu kami apresiasi sekali. Nah, justru yang penyalahgunaan obat itu beredarnya tidak di sarana-sarana resmi tadi itu. Sekarang peredaran obat itu sudah mulai kita nyebutnya ya peredaran secara tertutup. Jadi orang ke orang begitu ya. Kemudian hanya mereka yang menjadi circle-nya itu saja yang dilayani, sudah semakin tertutup peredarannya. Tapi tertutup bukan berarti kecil gitu, tertutup tapi besar. Jadi mereka kita sama-sama mengetahui lah, atau sama-sama mendapatkan gambaran bagaimana narkoba itu beredar. Nah, hal yang sama itu terjadi dalam hal penyalahgunaan obat. Obat yang beredar itu sudah seperti itu, di tempat-tempat gelap, orang per orang, hanya dalam circle-nya atau yang mereka kenal saja yang disuplai. Di luar diri itu dia ragu dan bahkan tidak bisa memberikan itu ya, mensuplai obatnya gitu. Nah, ini kita harapkan tentu saja tempat-tempat resmi di apotek, toko obat, HSM yang memiliki tenaga penunjang itu, penyalahgunaan obat itu tidak terjadi gitu ya. Bahkan di masyarakat juga kita harapkan masyarakat juga membantu kami untuk melakukan pengawasan dan melaporkan ketika ada penyalahgunaan yang obat yang terjadi di lingkungan mereka. Ya, kita ingin generasi muda kita yang 2045 itu mereka saat ini saat ini mereka masih 17, 18 tahun, 16 tahun. 2045 itu kan mereka yang berusia 35 tahun ya, 36, 37. Nah, mereka lah orang-orang produktif di tahun itu gitu. Nah, kita harapkan remaja, generasi muda kita saat ini itu kita sudah bekali mereka, sudah siapkan mereka untuk menjadi generasi emas di 2045, salah satunya yaitu mencegah mereka dari penyalahgunaan obat itu.
5: Oke, dan ini kembali lagi pengawasannya bukan hanya dari BPOM di Mamuju saja, tapi juga dari berbagai kolaborasi termasuk dari Anda juga pendengar dan juga pemirsa. Makanya kalau Anda melihat di sekitar Anda ada yang mengkonsumsi obat tidak sesuai ketentuannya, ini juga boleh melaporkan langsung tadi ya Pak Burham ya.
6: Betul.
5: Oke, baik Pak Burham, terakhir mungkin Pak, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Mamuju di pagi hari ini? Silakan Pak.
6: Ya, jadi karena dari awal kita bicara tentang peredaran obat di HSM, tentu saya mengulang lagi dan juga sekaligus mengingatkan kepada pelaku usaha, kepada masyarakat yang sampai saat ini masih menjual obat di HSM gitu. Kami mengingatkan bahwa aturan ini relaksasi yang sudah diberikan itu akan diketatkan atau diberlakukan tanggal 17 Oktober 2026 dan itu hari Sabtu besok gitu. Olehnya itu bagi HSM yang tidak memiliki tenaga penunjang, maka kami menghimbau bahkan menginstruksikan untuk tidak mengedarkan obat lagi gitu. Semua obat yang ada di pajangan itu dikembalikan ke tempat di mana mengambil atau disimpan sampai kemudian memiliki tenaga penunjang dan bisa dijual kembali. Jadi syaratnya kami tegaskan kembali, syarat untuk hipermarket, supermarket, minimarket bisa mengedarkan obat bebas dan obat bebas terbatas adalah memiliki tenaga penunjang. Tanpa itu, hipermarket, supermarket tanpa tenaga penunjang, HSM tidak bisa mendistribusikan obat. Dan berlakunya mulai tanggal 17 Oktober 2026, relaksasi itu habis 18 Oktober, HSM yang masih mengedarkan obat harus sudah memiliki tenaga penunjang. Tanpa itu, maka tentu saja kami akan memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih.
5: Oke, baik. Demikian pendengar dan juga pemirsa, dicatat tanggalnya, masih ada sisa waktu 2 hari lagi menuju tanggal 17 Oktober 2026 bagi Anda yang memiliki usaha terkait dengan obat ini ya Pak ya, ya dapat ya memenuhi kriteria yang diwajibkan begitu agar Anda terhindar dari sanksi yang akan diberikan nanti. Baik, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Pak Burhan pada
6: sama-sama
5: pagi hari
6: terima
5: ini
6: kasih.
5: Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam dialog ini selama dialog berlangsung. Dan demikian pendengar juga pemirsa dialog interaktif Halo Sulawesi Barat kita pada pagi hari ini. Akhir kata saya Duita dan rekan Kausar yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: berdua.
1: Mama, mama.
2: Kenapa sih?
1: Nyium satu HP mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Duita Ardiana. Dan berikutnya saya akan membacakan informasi relas panggilan nomor 458 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.MMJ yang menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 458 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.Mamuju tanggal 11 Agustus 2026 telah memanggil M. Asri bin Makmur, tempat tanggal lahir Padang 15 Agustus 1971, umur 55 tahun beragama Islam, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis 17 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju, Jalan Yos Sudarso Komplek Ruko Mall Matos Mamuju untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ponyarni binti M. Nasbi sebagai penggugat melawan Muhammad Asri bin Makmur sebagai tergugat. Dan informasi berikutnya, relas panggilan pada Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis dalam perkara

sah sebagai permohon. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua yang disiarkan pada hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026 di RRI Mamuju.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi...

0: Masalah saya lebih penting.
1: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang nih pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani bersama rekan saya.
1: Ya, saya Indah Meidi kembali juga menjumpai Anda semua dalam acara Halo RRI.
0: Oke, hari ini di hari Kamis.
1: Di Kamis Oktober ya, tanggal 15 Oktober 2026.
0: Iya, kalau kita melihat ini kondisi di sekitar wilayah Mamuju ini masih seputar kabut ya Indah ya?
1: Iya, betul. Ini kabut asap makin tebal ya nampaknya ya, karena Pulau Karampuang yang biasa terlihat ini sudah tidak terlihat lagi ini.
0: Iya, sudah ketutupan oleh
1: kabut asap ini ya. Dan begitu. Kita tetap berdoa semoga saudara-saudara kita di Kalimantan maupun di daerah Papua ya, sekarang sudah menyebar jadinya kemana-mana ya, yang terjadi kebakaran hutan dan lahan bisa tetap semangat dan menjaga kesehatan.
0: Iya, dan semoga asap ini bisa segera berlalu begitu.
1: Baik. Iya, betul.
0: Ada informasi apa lagi Indah di hari ini?
1: Di hari ini ada informasi yang kita kutip dari laman Instagram @info_mamuju_ ini. Kapal yang memuat 10.000 tan dan pisang dari Mamuju ini karam ya saat berlayar ke Balikpapan dan sempat hilang kontak 29 jam ini. Wow. Nah, ini mungkin dikarenakan adanya cuaca ya yang kurang
0: faktor cuaca
1: yang kurang bagus ya, sehingga mengakibatkan karam ini kapalnya ya.
0: Oke, dan kapalnya ini dari Mamuju hendak menuju ke Balikpapan ya, ya di Kalimantan
1: sekali.
0: Timur.
1: Kapal baik. KM Karya Sejati 07 ini ya.
0: Oke, baik.
1: Kita doakan semoga tidak ada korban jiwa dan untuk masyarakat dan pendengar lainnya juga tetap berhati-hati dalam segala aktivitas ya.
0: Iya, baik. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin menyampaikan aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar tempat tinggal Anda ini, bisa jadi mengenai permasalahan sampah ataupun air bersih, listrik dan juga permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, boleh di 0426232443.
1: Iya, atau di 0822-9609-0996.
0: Oke, kalau begitu kami jeda dulu sejenak sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda dan tetap bersama kami.

0: mudik. Oke, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju Kanal, informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana.
1: Iya, dan saya Indah Medi kembali hadir menjumpai Anda semua di program acara Halo RRI. Dan tadi kita sempat membahas nih Dwita di awal ini tentang kabut asap ya, yang saat ini memang masih merajalela nih ya di mana-mana, bahkan Sulawesi ini dikatakan ini katanya. Jadi dapat dari Kalimantan, dapat dari Papua begitu.
0: Oke, jadi ada hembusan angin yang membawa kabut asap begitu ya, iya, ke sekitar wilayah Sulawesi Barat ini. Baik, selain kabut asap ada juga informasi mengenai harga cabai rawit nih Indah nih. Di mana disampaikan atau kami informasikan dari akun Instagram @infomamuju_ harga cabai rawit di Pasar Baru Mamuju Sulawesi Barat ini melonjak hingga Rp120.000 per kilogram. Wow. Dan ya, ini hampir 3 pekan terakhir nih sudah terjadi lonjakan harga cabai ini.
1: Wah, ini termasuk rekor tertinggi ya, Rp120.000 per kilogram ini ya. Dan ya mungkinnya juga karena faktor musim kemarau ya, mungkin diakibatkan kemarau akhirnya menjadi tinggi harga cabai ya. Kita doakan semoga kemarau ini juga cepat berlalu agar masyarakat juga bisa merasakan nikmatnya hujan ya. Karena bukan hanya lahan-lahan perkebunan atau pertanian, tapi juga masyarakat yang kekurangan air ini sudah mulai di mana-mana mulai mengeluhkan kekurangan air ini ya.
0: Iya, dan bagi Anda pendengar juga pemirsa, kami masih menantikan interaksi dari Anda di 0426232443.
1: Iya. Atau di 0822-9609-0996 bisa menggunakan chat WhatsApp maupun voice note ya. Disertakan nama dan alamat yang lengkap, juga bila ada foto ataupun video pendukung dari adon ataupun keluhan Anda.
0: Oke, siapa tahu ada yang mau mengupdate juga ya harga bahan pokok yang ada di daerah, sekitar
1: betul,
0: tempat
1: betul
0: tinggalnya. Oke, boleh. Dan sambil menanti kita akan mendengarkan lagu yang bisa jadi ini menjadi salah satu favorit Anda juga di pendengar.
1: Oke.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Duita.
1: Ya, dan saya Indah Meidi juga kembali hadir di dalam acara Halo RRI.
0: Oke, baik.
1: Itu ada berita apa nih kali ini di Halo RRI?
0: Tadi sebelum jeda kita sudah menyampaikan informasi mengenai harga cabai ya.
1: Iya.
0: Harga cabai di sekitar wilayah Mamuju ini yang meroket tinggi. Nah, kita juga belum tahu nih seperti apa harga cabai yang ada di 5 kabupaten lainnya.
1: Iya, betul.
0: Yang ada di Sulawesi Barat.
1: Apakah sama ataukah ada perbedaan ya?
0: Dan selain kenaikan harga cabai, ada juga informasi dari akun Instagram @polman_update, di mana Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, telah menerjunkan personel untuk memantau sejumlah SPBU hingga malam hari.
1: Wah, ini nampaknya pengawasan ini memang dilakukan untuk mengawasi para pelangsir ya di SPBU ya, khususnya ini di SPBU-SPBU yang memang biasa banyak sekali pelangsirnya, dan dilihat dari beberapa kolom komentarnya pun bahwa hal ini memang didukung oleh masyarakat Polewali Mandar. Karena mereka juga mengharapkan adanya pengawasan seperti ini, begitu.
0: Oke, dan semoga dengan adanya kebijakan tersebut ini juga bisa mengurai antrian panjang ya.
1: Ya, betul sekali. Antrian panjang dan juga kelangkaan bahan bakar minyak sendiri ya.
0: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa dari Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, yang saat ini belum bisa berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung, nanti boleh melalui WhatsApp ya, ya di chat WhatsApp kami.
1: Ya, di 0822-9609-0996. Anda bisa melakukan chat WhatsApp maupun voice note ya, untuk bisa mempermudah aduan dan kendala Anda, disertai dengan nama juga alamat yang lengkap.
0: Oke, dan meskipun program Halo RRI berakhir nih pada hari ini, tapi tadi sudah disampaikan bahwa kita masih tetap, Anda masih tetap bisa menyampaikan aduan dan juga aspirasi Anda setiap hari, boleh ya,
1: betul.
0: Tanpa ada batas waktunya. Oke,
1: baik.
0: Baik. Kalau begitu, akhir kata saya Duita Ardiana pamit.
1: Ya, dan saya Indah Meidi juga pamit.
0: Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
3: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
4: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang untuk masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
2: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
2: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, informasi relas panggilan untuk nomor 454 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik MMJ tanggal 10 Agustus 2026 telah memanggil Saudara Kaharudin bin Sairun dengan tempat tanggal lahir di Ahuni 31 Desember 1981 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis 10 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju Jalan Yosudarso, Komplek Ruko Mall Matos Mamuju untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Jusnia binti Ba'du Hasan sebagai penggugat melawan Kaharudin bin Sairun sebagai tergugat. Dan informasi relas panggilan berikutnya, Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 383 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik MMJ pada tanggal 9 Juli 2026 telah memanggil Irwan bin Subroto yang bertempat tanggal lahir di Liu 19 Oktober 1986 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju Jalan Yosudarso Komplek Ruko Mall Matos Mamuju. Hal ini untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurhasna binti Mase sebagai penggugat melawan Irwan bin Subroto sebagai tergugat. Baik pendengar, demikian panggilan ini disampaikan dan panggilan ini merupakan panggilan kedua yang dilakukan.

Ya, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang berarti kebersamaan saya Dwita Ardiana menemani Anda dari subuh hingga siang hari ini harus segera berakhir. Namun jangan khawatir, karena setelah ini Anda akan ditemani bersama dengan rekan Randy dengan berbagai informasi menarik dan juga program menarik lainnya. Akhir kata, saya Dwita Ardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: kinongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Mana Karabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

penasaran. Selamat siang pendengar Rari Mamuju dimanapun berada. Apa kabarnya Anda siang hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Anda masih bersama kami di Mamuju siang ini di Pro 1 Rari Mamuju, menemani waktu istirahat, perjalanan maupun aktivitas Anda siang ini dengan informasi, hiburan dan juga tentunya lagu-lagu pilihan. Dan pendengar, aktivitas hari ini, apakah mungkin ada yang sudah bersiap untuk makan siang atau masih sibuk dengan pekerjaan? Ya, jangan lupa istirahat sejenak, minum air putih dan tetap jaga kesehatan ya. Ya pendengar, saya ada informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ya pendengar, kabut asap akibat karhutla ini juga memang masih menjadi hal yang banyak dibicarakan ya, terutama di daerah kita juga di Mamuju. Ini kalau kita melihat kanan kiri ya, ini rasa-rasanya kabut asap memang masih menyelimuti wilayah kita juga. Dan pendengar, ini dikabarkan Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Dan hal tersebut pendengar disampaikan Kombes Pol Pipit Subianto. Ya, ini disampaikan juga bahwa akan terus menindak pelaku karhutla. Hingga 13 Oktober 2026 sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Pipit menjelaskan jumlah tersangka perorangan tersebut meningkat dibandingkan pendataan sebelumnya yang mencatat sebanyak 196 orang. Penambahan tersangka menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutla yang ditangani kepolisian. Dan secara keseluruhan, kepolisian menangani 273 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan pelaku perorangan di 12 polda. Perkara tersebut pendengar mencakup kebakaran lahan seluas 5.157 hektar berdasarkan perkembangan penegakan hukum hingga 13 Oktober. Dalam penanganannya, penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka sesuai dengan dugaan tindak pidana masing-masing. Kombes Pol Pipit menjelaskan juga bahwa ketentuan tersebut memuat ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah. Penegakan hukum juga menyasar perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Bareskrim mencatat 9 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penanganan laporan polisi di 3 provinsi di Kalimantan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pendengar Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Randy di Mamuju siang ini, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami segera hadirkan dinamika olahraga yang disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro
0: 1
1: RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 atas Lask dalam laga Liga Champion di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola

0: Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
1: Pertama, tangguh disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
0: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
2: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
0: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEP Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis OE Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari batang palangir ku yang ngasin mana kami ngasin kini hari tampak ni siar kembaturi jalan R.E. Marta Dinata Simboro Mamuju. Apa kabar ki hari ini semuanya? Semoga sehat-sehat ki semua. Apakah rebata poin dan lo kami si buntul magis ini. Kita jumpa lagi di hari ini. Dan tanpa terasa dari Kamis ke Kamis ya, ni waktu terasa begitu cepat. Nah kata wah, ngapa nata direkam masih dengan lo Kamis sih? Karena mau media apa? Sudah hari Kamis mi lagi. Sudah hari ke-15 di bulan Oktober 2026. Jadi kita saat ini sudah di pertengahan bulan lagi. Tanpa terasa akan masuk lagi bulan 11. Dan tidak masalah dengan itu. Yang terpenting bahwa kita setiap harinya selalu dalam kondisi yang sehat, selalu bersyukur dan ya berusaha semaksimal mungkin apapun yang kita bisa. Dan semoga dari itu betung asing idaleka datang semua rezeki bersama kita ya. Nah kiran di Denguraga temani kita di sini di cobek-cobek namang kasara. Jadi tentu singkang biasa kita ajak kembali yang mau gabung, silakan boleh dringkan telepon juga boleh berkirim pesan ya. Di nomor yang sama seperti biasa di 0822-96-09-09-96 juga di 0426-23-22-443. Ada lagu dari Ardan Dang saya sudah hadirkan ki, judulnya Kukana Mantong. Iya dan baik serba tangguh yang ngasih nah palangir cobek-cobek namang kasar langsung saja ya untuk yang gabung siang hari ini saya langsung terima dulu yang ada di line telepon. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo.
0: Iya, selamat tanggal lo.
1: Anda ada suara tak bundaran dia?
0: Oh suara aku tidak ada. Kalau begini. Belum pi.
1: Apa ini?
0: Belum pi ini ada suaraku. Halo.
1: Ay, sama sekali tidak ada ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo,
1: iya.
0: Ya, ada mini?
1: Ya, bagus ini.
0: Oh. Ya, bagus ini. Iya. Makasih, makasih Bang Sidan ya.
1: Iya.
0: Iya, di Polman. Apa kareba ki Bang Sidan?
1: Alhamdulillah kareba baji.
0: Baji-baji
1: jadi. Randi, kata
0: ya.
1: Randi.
0: Luar biasa, luar biasa. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Lagi apa ini siang-siang? Sudah makan?
1: Mempo-mempo.
0: Oh mempo-mempo. Sudah nikmati mie santap.
1: Sambil monitor.
0: Santap siang sudah mie?
1: Ah sudah.
0: Ay.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Ay. Nah karena mengkasar sauna. Kalau sudah mau makan ya, baru. Iya sudah mau makan baru duduk-duduk.
1: Apalagi pun nanti akan terjawab pun nanti.
0: Iya betul.
1: Pun nanti mau mandre nah mandre sih kan terjawab.
0: Ya tambah lagi es buah.
1: Ya.
0: Siang-siang toh.
1: Iya.
0: Iya. Pas sekali. Apa kelong apa ya Bang Sidan?
1: Kelongnya Antosarro Jima.
0: Jima dari Antosarro baiklah. Kita iya. Siapkan. Lanjut. Salam
1: buat Antonio Tekanduri terus ada Onya ada Dina. Ada Mbak Erwin Jalan Taman Sapi, ada Bu Jadi Mate, Bu Dorma di bawah anak sifat tua, Bu Murni. Kemudian ada Mida di Adi-Adi, Papa Ulam, Pak Farisal. Terus ada Ani Iboteng, Sarah di Galu Lengke.
0: Yeah.
1: Kemudian ada juga Bobby Kamisah Cure Maulana, ada Alis Ardino. Terus ada juga siapa ini, Bu Jadi Mate, Bu Dorma di bawah anak sifat tua, Bu Murni.
0: Yeah.
1: Dan Pak Salmang, terus ke Amelia, Bidat Dalam. Mama Nanda dan semuanya saja bukan kita pak terkecuali
0: okay lah. Siap.
1: Sehat selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidan di Campalagian Polman. Berikutnya saya terima lagi. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo. Cobek-cobek namang kasar.
0: Cobek-cobek namang kasar. Campalagian lagi kayaknya ini ya.
2: Campalagian lagi.
0: Nah baru di awal ini orang campalagian.
2: Alhamdulillah.
0: Wih, di. Bang Bobby di sana. Kareba ki?
2: Alhamdulillah. Kareba baji-baji.
0: Baji-baji. Syukurlah. Apa ini kegiatan di sana? apa kerjaan?
2: Seperti biasa, kalau siang-siang begini ya, monitor dulu.
0: Oh iya iya iya. Siaran RRI di tempat apa bagaimana sejauh ini?
2: Alhamdulillah.
0: Aman jadi?
2: Jernih, aman.
0: Jernih, baiklah, terima kasih. Kalau nggak apa lagi nih untuk orang campa lagi yang satu ini?
2: Kalau nggak Deku jangan-jangan.
0: Kak Deku jangan-jangan?
2: Iya.
0: Siapa itu yang nyanyi, Dik?
2: Kahar AF.
0: Siapa?
2: Kahar AF.
0: Oh, Kahar HS.
2: Iya.
0: Oh, iya, iya, baik. Tunggu mungkin nanti kita hadirkan.
2: Oke.
0: Lanjut, lanjut.
2: Apa buat Tidan? Ya, apa kabar saudara? Kemudian ada Kaimet, ada Alia, Triani, ada Pak Salman, Bang Kumis, Kumananda, ada Bunda Adi, ada Rizky Amalia, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Kodok, Acu Airuding, ada Ani Boteng, Bu Mida, Papa Ulang, Pak Rizal, dan Purnama Sari, ada Abdul Rahim, Pak Syukur, dan semuanya Bun Rendi.
0: Oke lah.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya terima lagi yang ada di WhatsApp. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo.
0: Dengan
3: selamat tanggal lo,
0: cewek-cewek namang kasar. Dengan siapa ini, di mana kah?
3: Dengan Ibu Mida dia.
0: Ibu Mida di?
3: Iya.
0: Sebenarnya iya, aku tahu ji. Tapi ya biar mi juga orang lain tahu tuh, wow, ini Ibu Mida ini.
3: Iya.
0: Kareba ki. Wajib-wajib ji.
3: Iya, karena wajib-wajib ji.
0: Bagaimana orang di rumah juga sehat-sehat semua ji?
3: Iya, alhamdulillah karena hujan lagi di sini Bung Randi.
0: Wih, enaknya tahu hujan boteng.
3: Iya.
0: Kirim-kirim ke sedikit ke sini hujannya. Deras.
3: Iya, tidak terlalu ini.
0: Oh, pokoknya ada lagi gerimis-gerimis begitu.
3: Iya, hari-hari ini hujan di sini.
0: Oh, kemarin juga.
3: Iya, kemarin.
0: Oh, tapi syukur mito. Syukur mito.
3: Iya.
0: Berarti bisa siap-siap untuk ditanam apa-apa, Dik?
3: Iya. Mudah-mudahan hujan terus nih.
0: Ya, amin. Supaya ini ya, disiapkan suami apa-apa yang mau ditanam.
3: Ya, bisa ditanam padi, tanam melon lagi.
0: Betul.
3: Enggak, terutama saya takut kembun randi api.
0: Oh begitu?
3: Iya, takut kalau panas sekali matahari ya, takut gampang kebakaran.
0: Tidak ada yang terbakar di situ.
3: Ya, tidak ada.
0: Akhir-akhir ini tidak ada, jadi.
3: Iya, tidak ada di sini.
0: Oh bagus. Oh iya, bagus itu. Ini memang bahaya juga nah. Sampai nak kena rumah weh, bahaya.
3: Iya. Itu misal takutkan.
0: Iya. Oke lah Bu Mida. Kalau ngapa?
3: Judulnya Ridwan Saud. Pilih kamu kak judulnya.
0: Dipilihkan Ridwan Saud. Baiklah.
3: Iya.
0: Lanjut.
3: Salam. Yang baru lewat ada Pak Bobi, ada juga Pak Tidang. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita kabar sehat semua.
0: Amin. Iya.
3: Ada juga Pak KMS. Pak Salman, Abraham, Kibran, ada juga Pak Core, ada juga Maulana, ada juga Baim Putra, Putra Mandar juga, ada juga Ibdalia Pandini, ada juga Pak Yomsa, terus ada juga Antuk Dienreka, ada juga Rizky Amalia, ada juga Mama Nanda, ada juga Indah di Sofeng, Asri Lubuk Timur, terus ada juga Erwin Jalan Sama Sapi, Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Dia, ada juga Penguasa Hati, terus ada juga Amat di Rawa Indah, ada juga Anik di Boteng, Acuk Harudin di Pasada, terus ada juga Pak Mahir di Tapalang, apa kabar, ada juga Pak Sultan di sana.
0: Iya.
3: semuanya pendengarnya.
0: Semuanya siap.
3: Iya, buat Bung Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida di Adi-Adi atau di Boteng ya. Hampir mengatanya hari-hari hujan terus di sana. Syukurlah ya. Sebelum kita tunggu kembali yang atau kita terima kembali yang mau gabung ya, kita hadirkan dulu Kelona Neki Baturi Antosaro Jima. Ini lagu yang diminta sama Banzi dan di Polman.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kelona Ridwan Sau, Indonesia Borita. Nah, pesannya di dalam lagu ini bahwa ane pak rasangan tak ini kampung tak harus kita jaga sama-sama ya. Negara tak kita harus jaga sama-sama. Ya, di antaranya juga caranya bahwa memang saat ini banyak kebakaran hutan dan lahan ya yang terjadi. Salah satunya juga itu dalam menjaga negara tak jangki bakar kalau buka lahan. Kita lihat nih sekarang bagaimana kondisi di Mamuju juga kena juga imbasnya, kena dampaknya. Banyak asap di mana-mana. Ya, ada beberapa tips dulu saya kasih ini sebelum saya teruskan untuk terima yang gabung di telepon ya. Kalau untuk perlindungan di dalam rumah ini bisa digunakan atau bisa diterapkan seperti tutup pintu dan jendela rapat-rapat saat asap di luar terlihat pekat agar kondisi polusi ini tidak masuk. Nyalakan AC dengan mode resirkulasi atau agar udara dari luar tidak masuk ke dalam. Ada juga alat yang bisa kita gunakan yaitu alat pembersih udara air purifier ya, yang dilengkapi dengan HEPA dan karbon aktif untuk menyaring partikel halus serta bau asap. Berikutnya juga hindari sumber polusi tambahan di dalam ruangan seperti merokok atau membakar obat nyamuk, menyalakan dupa atau masak dengan bahan bakar kayu. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama olahraga berat yang membuat Anda bernapas lebih cepat dan menghirup banyak partikel berbahaya. Gunakan masker yang rapat dan pas di wajah seperti masker N95, KN95, KF94. Jika harus bepergian keluar rumah, masker medis biasa ini kurang efektif menyaring partikel super halus atau PM2,5 dari asap karhutla. Pantau secara berkala lewat situs resmi Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU atau informasi dari BMKG. Untuk menjaga kesehatan bagaimana? Karena memang ada kondisi yang tidak bisa memang dihindari ya. Pertama, perbanyak minum air putih. Ini untuk menjaga tenggorokan tetap lembab dan membantu tubuh mengeluarkan racun sisa polusi. Berikutnya, konsumsi makan bergizi seperti yang tinggi protein, sayur dan buah yang kaya antioksidan untuk memperkuat daya tahan tubuh tak. Berikutnya bisa juga lindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita asma atau penyakit jantung agar tidak terpapar asap. Kapan harus ke dokter? Nah, ini juga penting ya. Segera bawa diri tak dan keluarga ke faskes terdekat seperti puskesmas misalnya ya. Jika mengalami gejala seperti sesak napas, napas berbunyi, batuk yang semakin parah, iritasi mata berat atau ada nyeri di dada, ini sudah harus ke fasilitas kesehatan. Kami mampu nanti cini kini Mamuju saja sudah gunung-gunung itu tidak kelihatan, tidak sejernih biasanya kita lihat ya. Landmark Mamuju City saja dari arteri samar-samar dilihat, bahkan kadang tidak terlihat ki. Jadi perlu waspada ki. Oke, dilanjutkan lagi kebersamaan tak di cewek-cewek namang kasar. Saya mau langsung untuk siapa yang sudah gabung di line telepon tak. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, selamat tanggal lo.
0: Iya, dari siapa gerangan?
1: Dari Kalimamuju lagi ini beneran di.
0: Ibu Mida di sana. Ibu Mida. Murni.
1: Ya, betul sekali.
0: Oh, sama-sama M. Bu Murni kalau Kalimamuju.
1: Ya, betul.
0: Ibu Mida di Boteng adi-adi.
1: Ya, adi-adi. Ya, ya, ya.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah asapnya lagi menebal ini.
0: Menebal kita lihat di.
1: Iya.
0: Iya, dari
1: kemarin tidak terlalu.
0: Iya, dari kemarin-kemarin juga saya lihat, kenapa ini iya. Asap makin banyak saya lihat.
1: Sekarang tebal lagi ini di Kalimamuju.
0: Kentara sekali itu kan ya, Ibu Murni ya?
1: Iya, kentara sekali.
0: Iya. Jadi apa lagi penyebabnya kalau bukan itu? Kebakaran ya. Hutan dan lahan.
1: Iya, mungkin itulah.
0: Iya. Ini memang perlu waspada siapapun, dimanapun.
1: Iya. Iya, betul.
0: Apalagi di rumah mungkin banyak anak-anak ya, Bu Murni ya.
1: Iya.
0: Oh, iya. Itu perlu hati-hati kalau pergi ke sekolah, mungkin sebisanya pakai masker.
1: Iya, betul. Saya sendiri itu keluar aja tidak mau kalau tidak pakai masker.
0: Iya, harus gunakan masker dulu.
1: Itu main poli pakai masker sih.
0: Oh, pakai masker ke main poli.
1: Wih. Harus itu.
0: Tapi
1: juga banyak.
0: Iya, perlu dikurangi juga itu olahraga yang berat seperti itu kalau lagi pakai masker karena juga bisa bahaya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Oke deh, Bu Murni, sehat-sehat bersama keluarga terus ya. Kilo ngapa?
1: Lagunya Anak Loronnya Makassar.
0: Oke lah, disiapkan Ki. Lanjut, Bu Murni.
1: Ya, lanjut, ada tadi Ibu Bida, terus ada juga Ani Ibu Tem, Bapak Ulan juga, terus ada juga Ibu Lia, Jidharma Parel, sama Parel, terus ada juga Kak Ines, Bobby, Maulana, ada juga Susan, terus ada juga Abrahan, Gibran, terus ada juga Bapak Johairuddin, terus ada juga Pak Mahir, ada juga Pak Syukur di Kalimantan sana, terus Pak Rahim juga, terus ada juga Amar, ada juga Pak Salman, apa kabarnya Pak, terus ada juga Euring di Jalan Taman Sapi, dan buat semuanya mesti aja Bun Randi sampai ada
0: yang dijelaskan. Baiklah.
1: Yang tugas Bun Randi lanjut tugas selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju. Saya terima yang berikutnya, saya ke WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo. Halo, selamat tanggal lo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana kini?
2: Dari Sahara.
0: Sahara, Galulengke.
2: Iya.
0: Kareba, Sahara.
2: Kareba, biasa.
0: Biasa, seperti kemarin.
2: Iya.
0: Syukurlah kalau baik-baik, Ji. Apa ini? Dikerja siang-siang begini?
2: Enggak ada, tidur-tidur saja. Panas matahari.
0: Iya, betul. Siang enak tidur, istirahat.
2: Tanahnya. Panas matahari.
0: Iya.
2: Iya, baru Pak. Itu laut tidak ada kelihatan aneh itu anu ya. Asapnya itu anu.
0: Oh, biasanya
2: Kalimantan.
0: Biasanya dari situ kita lihat kelihatan laut.
2: Iya.
0: Sekarang tidak ada kelihatan.
2: Iya.
0: Wih, bahaya ini.
2: Biasa juga sore begitu juga tidak kelihatan kan.
0: Betul, berhari-hari ini.
2: Iya.
0: Jadi kita aktivitas biasanya kemana, keluar rumah kayak biasa? Atau banyak-banyak di rumah aja?
2: Biasa keluar rumah, tapi tidak ada, saya pakai masker.
0: Oh, harus dipakai dulu. Ditahan-tahangi dulu. Sebentar, Jini. Semoga cepat-cepat ya, selesai.
2: Saya pakai masker.
0: Iya. Ya, Pale. Kelong apa yang bisa kita...
2: Pilihkan muka saya lagu.
0: Pilihkan ya. Okay,
2: ada tadi... sama-sama doa tadi Ibu Murni.
0: Iya.
2: Dermawati. Ibu... Norma. Ria. Pak Maher. Pak Coherudin. Pak Roy. Tiko Sidang. Pak Core. Semuanya mau pendengar RRI tanpa dikecualikan.
0: Baik.
2: Semoga Kak Randi sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahara di Galulengke sekarang ya. Saya terima lagi yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tengah lo, Kak Randi.
0: Dengan siapa di mana, Ki?
3: Dari Jalan Taman Sapi, Kak.
0: Jalan Taman Sapi. Cuma Bang Erwin di sana satu-satunya.
3: Betul sekali.
0: Tapi kayaknya juga pendengar yang lain di sana ada aja tapi tidak bergabung ya.
3: Iya, iya, iya.
0: Ada kita tahu teman-teman yang juga sering dengar dari di sana.
3: Iya, cuma anu saja di sana ya. Berdua sama sama Ibu Murni ya.
0: Oh, begitu.
3: Iya. Oh. Di Kalimamuju saya di Jalan Tamasati ini ya.
0: Oh, itu yang sering gabung, ada yang tidak kita tahu yang sering dengar tapi tidak pernah gabung. Dekat-dekat situ tetangga tak.
3: Oh iya iya. Ada
0: di. Ada ya.
3: Di sebelah ini.
0: Oh di sebelah. Oh iya iya. Salam ya untuk siang hari ini kalau lagi mendengarkan gabung mak, tidak apa-apa sih.
3: Oh iya.
0: Kalau ngapa Bang Erwin?
3: Iya tapi sekarang lagunya Udin Leader.
0: Udin Leaders. Iya. Baiklah. Iya. Lanjut silakan siapa siapa.
3: Kirim salam yang pada lewat tadi ada Sahara Salang Kanal, terus ada juga Ibu Murni di Kalimamuju. Ada Ibu Lia, ada Amar, terus ada juga Ibu Dharma di Pulau Karampuan, ada Ani di Boteng, ini dari Adi-Adi bersama Bapak Ulan, ada Cok Hairudin, terus ada juga Pak Mahir di Tepalan, ada Bang Sidang di Polman, terus ada juga Yonsa, ada Pak Salman, ada Pak Sultan, ada Kibran di Bunga-Bunga bersama Pak Berahan, ada Wain Putra. Ya, pokoknya semuanya ada tanpa terkecuali, Bang.
0: Baik. Itu, Ji.
3: Buat Kak Randi, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan dan sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, warga Jalan Tamasapi yang lain. Ya. Kalau mau gabung di sini, saat ini kita lagi bersama di acara Cobek-cobek Namang Kasara yang kita siarkan setiap hari Kamis pukul 12.30 sampai jam 2 siang ya. Acara yang menghadirkan kelong-kelong Mangkasara, tentu ami. Kelong-kelong Mangkasara yang tentu bisa ki request ki. Lewat telepon 0822-96-09-09-96 juga WhatsApp boleh atau 0426-2322-443. Saya terima lagi yang berikutnya yang gabung di line telepon tak. Halo, selamat tangan lo.
4: Selamat tangan lo, Burundi.
0: Iya, dari Tapalang.
4: Iya, betul.
0: Ah, iya, kecil sekali suaranya Pak Mahir, bisik-bisik ini.
4: Halo.
0: Tidak bisik-bisik Pak Mahir.
4: Sudah ya. Jelas suara aku, Burundi.
0: Iya, karya apa bagaimana ini?
4: Baji-baji.
0: Baji-baji.
4: Sekarang di Tapalang. Di Tapalan juga ini apa namanya, asap ini sudah dikepung juga ini daerah Tapalan selain ini.
0: Oh begitu.
4: Di Utim selain ini, di bagi laut, di pegunungan ini.
0: Tapi kalau kita berkendara tidak terlalu ini aja ya?
4: Kita juga berhenti kalau ini kendaraan biasa di cuma kalau kita berada di rumah, kita lihat
0: betul
4: ke laut, ke gunung.
0: Iya, itu kentara sekali itu kalau semua. Begitu ya.
4: Kentara sekali, Bu Rendi.
0: Kalau kita lagi di jalan, mungkin tidak ada jadi rasa apa-apa, ya.
4: Tidak ada rasa, iya. Tapi begitu. Tetap kita pakai masker.
0: Betul, cocok itu, Pak Mahir.
4: Iya.
0: Walaupun lewat musim corona, ini ada asap lagi yang mengharuskan kita asap. Pakai masker.
4: Betul sekali, Bu
0: Rendi. Iya. Sehat-sehat Pak Mahir ya dan keluarga di sana.
4: Alhamdulillah. Iya. Semoga Bun Randi juga bersama keluarganya demikian juga.
0: Amin. Terima kasih. Kalau ngapa ini yang bisa dihadirkan?
4: Barangkali saya ikutan saja. Karena tadi saya dengar anak lorongnya Makassar sudah ada yang pilih, jadi saya ikutan saja.
0: Oh iya, baik.
4: Kemudian salam-salam dulu terus, ini.
0: Iya, teruskan Ki.
4: Iya, selamat siang ada Bang Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Pak Sultan, Kak Imes, Pak Syukur bersama Pak Rahim, ada Bapak Rizal, Bapak Ulam bersama Ibu Mida di Adi-Adi, Ibu Norma, Ani di Boteng, Lia di Mateng, Sahara tadi di Galung Lengke, ada Pak Cuharudin di Pasbot, Pak Core, Zidan, Dina, Dharma, Ibu Murid di Kalimamuju, ada Pak Jamili, Pak Salman, Mama Nanda, ada juga Bang yang ada di perbatasan Sulbar Pindrang.
0: Iya.
4: Dan semuanya mendengar RW Mamuju di acara Sebetulnya Memang Kasar.
0: Iya.
4: Untuk Bun Randi, salam sehat selalu dalam menjalankan
0: aktivitasnya. Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mahir di Tapalang. Lagu yang diminta sama Bu Murni di Kalimamuju tadi, Anak Lorona, Makassar. Ikutan juga Pak Mahir.

lapisan ozon adalah lapisan gas yang berada sekitar 60 km di atas permukaan bumi. Fungsi utamanya adalah menjaga suhu bumi dan melindungi kita dari sinar ultraviolet atau sinar UV yang berbahaya. Sinar UV bisa menyebabkan kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem termasuk tumbuhan dan biota laut. Sayangnya, aktivitas manusia membuat lapisan ozon semakin menipis. Ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi. Menurut World Wide Fund for Nature, lubang ozon pertama kali ditemukan di Antartika pada tahun 1980-an karena zat kimia. Kita bisa membantu melindungi lapisan ozon dengan cara-cara sederhana. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Gunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi dan kemacetan. Kedua, pilih bahan ramah lingkungan. Hindari pembersih dengan bahan kimia berbahaya dan gunakan bahan alami. Di pertanian, pilih pestisida alami atau predator hama. Hindari CFC. CFC digunakan dalam pendinginan dan aerosol. Jika menggunakan alat ini, periksa secara berkala untuk mencegah kebocoran. Dengan langkah kecil, kita semua bisa menjaga lapisan ozon di bumi kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Baturi Ilya Safar dan Widi ya. Kayak karena saya Reni Ruai, ini tadi lagunya yang minta ki ada teman tadi Majene nama Asriani ya. Asriani. Terima kasih Asriani. Nah, karena sumpahnya Asriani berkirim salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang dan buat Bang Randi, selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih. Iya, sari batangku palangnya Rena coba-coba namang kasar ini ya, karena memang saat ini memang kabut asap makin terlihat ya. SMK Negeri 1 Buntu Malangka di Mamasa ini mewajibkan siswa memakai masker untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Kebijakan ini mengikuti surat edaran Dinas Pendidikan setempat yang meminta warga sekolah menjaga kesehatan selama kualitas udara memburuk. Kepala SMK Negeri 1 Buntu Malangka Alamsyah mengatakan bahwa pihak sekolah telah menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan mengimbau siswa dan guru. Imbauan itu terutama berlaku saat warga sekolah beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat asap. Penerapan penggunaan masker di lingkungan sekolah tersebut mulai berlangsung sejak kemarin ya, Rabu 14 Oktober sampai kondisi normal. Jadi pihak sekolah juga akan mempertahankan kebijakan ini selama kabut asap masih mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Mamasa. Nah, Pak Haji kita nih ya, Kabupaten Mamasa atau Dinas Pendidikan di Mamasa sudah mewajibkan sekolah-sekolah untuk mengenakan masker. Jadi semoga juga ini wilayah lain, daerah lain ya bisa juga menerapkan hal demikian. Namun tentu juga dengan memperhatikan kondisi yang ada. Iya, kita teruskan lagi kebersamaan tadi cewek-cewek namang kasar. Ini baru 45 menit dari pukul 1. Jadi masih ada kurang lebih 15 menitan lagi di siang hari ini. Saya terima. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
0: Iya, dari siapa ini, di mana ki?
1: Lia di Mamuju Tengah pun Randi.
0: Ibu Lia di Mamuju Tengah. Apa karya Bu Lia?
1: Alhamdulillah, baji-baji.
0: Baji-baji, syukurlah.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana ini kalau di daerah tak kabut asapnya kentara juga kah?
1: Kemarin-kemarin kentara sih Bun Randi, tapi sekarang tidak terlalu karena sudah 3 hari di sini ada hujan.
0: Oh, 3 hari hujan di situ berturut-turut.
1: Iya.
0: Sampai sekarang ada hujan, masih hujan.
1: Hujannya itu kalau malam Bun Randi, kalau siang-siang begini tidak. Tapi ini kayaknya mau hujan lagi karena sudah mendung.
0: Oh iya tahu. Semoga ya.
1: Iya.
0: Semoga hujan lagi di situ. Oke lah, kelong apa Bulia yang bisa kita hadirkan?
1: Saya mau denger lagunya Dian Ekawati.
0: Iya, yang mana itu?
1: Dipilihkan saja Bun Randi.
0: Oke, dipilihkan, siap.
1: Iya, kirim salam. Teruskan. Ada Ibu Murni, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada adik di Boteng, Mama Mida, Bapak Ulang, ada juga Pak Sultan, Gibran, Hantu di Duri, Asri di Lubuk Timur, ada juga Pangeran Kodok, ada Sidan, Obi, Pak Salman, Asriani, Alia, ada juga Gunawan,
0: iya.
1: Rizki Amalia, Ibu Dharma, ada juga Ibu Nurma di Wabana, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Iya, baiklah.
1: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di Mamuju Tengah. Diterima lagi yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo. Halo.
2: Selamat tanggal lo Bun Randi.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
2: Maulana di Polewali.
0: Pak Maulana, apa kabar Bapak Maulana?
2: Ya, baji-baji.
0: Baji-baji, syukurlah. Iya. Lagi di mana ini Pak Maulana?
2: sementara aku masih ini belum pulang di rumah.
0: Sudah pulang di rumah?
2: Belum pilih mungkin Bapak Fira.
0: Oh begitu, banyak aktivitas di luar ini kalau Pak Maulana ya.
2: Iya.
0: Pakai ki masker tak Pak Maulana?
2: Ya sementara ini pasang masker karena kabut apa ini.
0: Iya.
2: Sementara juga.
0: Iya betul. Jadi lagi pakai masker memang Pak Maulana sekarang ini.
2: Ya karena.
0: Iya.
2: Ada ini karena. Banyak kabut ini di
0: sana. Iya
2: ini.
0: Betul. Mau media apa ya? Jadi kita hanya bisa apa namanya? Ya. Pakai masker, hindari. Iya hindari saja.
2: Iya.
0: Moki juga tangani juga sejauh mana kita bisa.
2: Iya.
0: Iya iya.
2: Anak-anak juga timnya banyak pakai masker juga ya.
0: Baiklah ya. Saya sehat Pak Maulana. Kelong apa?
2: Iya.
0: Kelong apa ki?
2: Iya pilih saja kelongnya yang ada di situ.
0: Oh, iya baiklah. Tidak dipilihkan. Iya. Baik. Iya, tunggu ki nanti. Teruskan, oke, teruskan Pak Maulana.
2: Ada Bu Murni, ada Bu Ria, ada Jadi Adi-Adi. Ya, seruin juga di sana ya. Ya, lepas syukur. Pak Jamili. Kemudian ada Sitra, ada Kami Janggo, ada Pak Salman di Kami Lombo, ada Tegiri, kemudian ada Abraham, di Polman ada Pida, Seriana juga ya. Nah, semuanya mau pendengarnya.
0: Iya.
2: Kasar ya.
0: Baik, iya.
2: Kuburan di salam tugas ini.
0: Iya. Terima kasih.
2: Selalu melaksanakan aktivitasnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sehari pertama lebariku, cobek-cobek nama Kasara, tidak bisa berlama-lama ya di kebersamaan ta di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Karena waktu yang membatasi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung ya, yang belum sempat. Semoga minggu berkuah atau minggu depan kita bisa jumpa kembali dalam kondisi yang lebih baik lagi. Nah, kiranya tidak kuraga undur diri dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Anda mendengarkan Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Randy. Kita masuk informasi yang pertama, pendengar, gerakan kembali bersekolah tahap 2 sasar 340 anak di Sulawesi Barat. Pendengar, gerakan kembali bersekolah tahap 2 menyasar sekitar 340 anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat dengan menggandeng 140 relawan yang diluncurkan pada 22 September 2026 lalu bertepatan dengan momentum ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Muhammad Nehru Sagena menyampaikan hal itu dalam dialog bersama RRI Rabu kemarin. Dinas merekrut sekitar 140 relawan di sejumlah kabupaten untuk membantu merekonfirmasi data anak tidak sekolah. Perekrutan dilakukan beberapa bulan lalu ketika anggaran pendataan semakin minim. Sekitar 340 anak tersebut sudah termasuk ATS di Desa Bamba Manurung, Kabupaten Mamuju Tengah. Dan desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Nanang Wahidin yang turut hadir dalam dialog bersama RRI. Per 8 Oktober 2026, ATS di Sulawesi Barat tercatat 20.231 anak menurut Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Angka itu turun dari sekitar 34.000 pada Desember 2025. Nehru Sagena menegaskan penanganan ATS bukan kerja dinas provinsi semata, melainkan kerja bersama 6 kabupaten. Ia pun berharap masyarakat ikut melaporkan anak tidak sekolah atau ATS yang ada di sekitarnya. Kemenkum Sulbar perkuat kualitas 6 regulasi Kabupaten Pasangkayu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saifur Rohim menekankan pentingnya ketepatan substansi dan teknik penyusunan dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar setiap ketentuan memiliki dasar hukum dan rumusan yang jelas. Hal tersebut mengemuka dalam rapat harmonisasi 6 rancangan produk hukum daerah Kabupaten Pasangkayu dengan pembahasan mencakup rancangan perubahan APBD, manajemen risiko, pedoman penyusunan APDES, SPM, BLUD, UPTD, RSUD, dan standar harga tahun anggaran 2027 pada beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan rancangan pedoman penyusunan APBDES, tim memberikan catatan mengenai ketepatan definisi pemerintah daerah dan kepala daerah. Sementara itu, rancangan peraturan bupati tentang manajemen risiko memerlukan penyelarasan antara judul dan materi muatan. Tim juga menyarankan penyempurnaan konsideran, penambahan rincian norma agar lebih operasional, kemudian penegasan penetapan komite pengelolaan risiko melalui keputusan bupati. Hasil koordinasi tersebut menetapkan 5 rancangan untuk dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan proses ini, pendengar, menegaskan bahwa harmonisasi tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan konsistensi dasar hukum, ketepatan rumusan, dan keselarasan materi muatan sebelum regulasi daerah memasuki tahap berikutnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, produk UMKM Desa Bonda menembus panggung dagang internasional. Produk dari Desa Bonda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju tampil dalam Trade Expo Indonesia 2026 di BSD Tangerang untuk memperkenalkan potensi produk lokal ke pasar yang lebih luas. Desa Bonda membawa produk unggulan UMKM berupa abon ikan, sambal penja, dan amplang sebagai upaya membuka peluang pemasaran hingga ke tingkat internasional. Dalam pameran perdagangan tersebut, Desa Bonda menghadirkan stan bertajuk Desa Sejahtera Astra Bonda dengan slogan Desa Bisa Ekspor, Desa Berdaya, Desa Mendunia.
Kehadiran stan ini menjadi sarana promosi produk olahan UMKM binaan desa, sekaligus memperkenalkan potensi usaha masyarakat kepada calon pembeli dari berbagai negara. Produk-produk yang dipamerkan telah menggunakan kemasan modern serta dilengkapi barcode dan kode QR untuk mendukung identitas produk dan akses informasi. Pembenahan kemasan tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing produk lokal dalam menghadapi persaingan pasar. Kepala Desa Bonda Abdul Wahab menilai keikutsertaan dalam event ini memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran. Melalui pameran ini, produk unggulan desa berkesempatan diperkenalkan secara langsung kepada calon pembeli dari berbagai negara.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Pro Dandut. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja berada, apa kabar untuk semuanya? Semoga di sore ini Sobat RRI selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, pendengar, siang ini waktunya kita nikmati ya alunan musik dangdut yang menghibur, mulai dari lagu-lagu yang bikin nostalgia, bikin goyang, sampai tembang-tembang favorit yang selalu enak didengar. Sambil beraktivitas, jangan lupa juga ya bersama kami di Pro Dangdut sampai jam 4 sore nanti. Dan pendengar juga bisa ikut meramaikan suasana dan berkirim salam, request lagu ataupun juga berbagi cerita. Saya Randy akan menemani Anda selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Lesti sudah membuka jumpa kita di sore hari ini. Ada yang punya ya lagu yang tentunya bikin semangat kembali bergairah, yang tadinya mungkin lesu dengan lagu yang hadir barusan, semoga bikin pulih kembali, semangat lagi. Oke, yang mau gabung kita undang, silakan deringkan telepon kita. Juga boleh kirim pesan ya di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Ya, dan baik pendengar, untuk waktu kita juga sore hari ini biar makin efisien ya, langsung saja untuk telepon, saya mau langsung terima yang sudah gabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sampai kena kita.
0: Oke deh. Halo, Tondeng ya.
1: Dikasih Windy.
0: Tondeng di Sidrap. Gimana kabar?
1: Hai, alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat, Tondeng. Oke, lagi apa ini sore-sore?
1: Lagi ini, lagi ngeliat orang baru.
0: Oh gitu? Oke, sehat-sehat bersama keluarga Tondeng ya. Oke, lagu apa yang bisa kita kasih?
1: Roma.
0: Roma? Roma ya, yang mana itu?
1: Ibu Kota.
0: Ibu Kota. Oke, disiapkan buat Tondeng. Lanjut.
1: Lagunya untuk suara saja ini karena banyak mau kasih juga itu.
0: Oke, siap, terima kasih. Oke, terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tondeng di Sidrap sudah jadi penelpon yang pertama kita di Pro Dangdut sore ini. Berikutnya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Derandi.
0: Oke deh, terima kasih. Campak lagi yang hadir kembali.
2: Betul sekali.
0: Di sana ada Bang Zidan. Bagaimana sore hari ini? Ada aktivitas di luar?
2: Tidak, tapi saya keluar tapi ke apa namanya tadi ke drilling. Banyak kabut asap di sini, bukan ini. Tepatnya di bagian barat ini, tepatnya di persawahan itu saya lihat itu kabut asap banyak.
0: Oh begitu. Kita keluar tadi, Bang Zidan.
2: Iya.
0: Tapi jarak pandang waktu berkendara tidak terganggu sih.
2: Tidak terganggu sih kalau di jalan poros, tidak, cuma di bagian bawah itu bagian pegunungan saya lihat itu masih tidak kelihatan gunung.
0: Oh begitu. Ya perlu berhati-hati lah ya. Pakai masker tidak ini Bang Zidan?
2: Pakai masker tadi.
0: Bagus ya, mantap itu. Oke deh, diteruskan.
2: Ikutan lagunya sama Tondeng saja bentar.
0: Ibu Kota rumah baik.
2: Iya. Ya karena tidak bisa request dua kali rumah sama toh. Ya ikutan saja sama Tondeng lagunya.
0: Oke deh, baik.
2: Ya kirim salam buat ada pendengar setianya RRI di Tutar, namanya Paci di Tutar. Atau di Pekan Duri ada On Dinat, atau ada RRI di Jalan Taman Sati, ada di Papa Ulang, Marisa, Andi di Botek, Soal di Kalulengke, kemudian Bulia di Masem, Bu Norma di Lubana, Tiba Tumbu Murni, Bobi Kami Sajore Maulana, terus ada Dino, terus ada Pak Mahir, Pak Joy Rudin, kemudian Pak Salma, Mawananda, terus ada Ida Dibalas, terus ke Amelia, kemudian ada juga Gura Adi Salari, Medi, terus tadi Galut Tulu, kemudian apa lagi ini, Farel Ali Besar, Putra Mandar, Baim Putra. Kemudian ada juga Bunda Adi, Bunda Ani. Kemudian semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke lah, terima kasih Bang Zidan.
2: Saya Randi lanjut. Sekian selalu terbuka sebanyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zidan di Campalagian Polman. Saya juga sapa untuk pengusaha hati yang ada di Mamuju, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengar lagu Goyang Bang Jalis. Salamnya untuk Pak Mahir, Bapak Ulan, Bapak Rizal, Ibu Norma, Ibu Lia, Asriani, Mida dan semuanya. Saya ke yang berikutnya lagi yang ada di ujung telepon. Halo Pro Dangdut.
3: Iya Dangdut, ada kita.
0: Wow, semangat sekali nih.
3: Masih semangat ini.
0: Oi, dari Pak Mahir, betul?
3: Betul.
0: Betul. Baiklah, makasih Pak Mahir hadir lagi nih ke Pro Dangdut. Stay terus di RRI.
3: Iya.
0: Oh, terima kasih ya.
3: Masih bisa request lagu.
0: Masih bisa Pak Mahir.
3: Lagunya Imam Syarifin.
0: Yang mana itu?
3: Judulnya Doa Suci.
0: Doa Suci. Oke, ditunggu ya.
3: Ya, sebelumnya Bu Nandi.
0: Iya.
3: Salam-salam dulu.
0: Teruskan, lanjut.
3: Oh, selamat siang pengusaha hati di Mamuju. Ada Pak Sultan, Kaimis, ada Pak Suku bersama Pak Rahim, Bapak Rizal, ada juga Pak Paulan bersama Ibu Mida, ada Pak Hadung, Ani, Norma, Dibubana, Lia, ada Sahara, ada Pak Cuharudin, Acore, Zidan, Dina, ada juga Dharma, Ibu Murni di Kalimamuju, ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, ada Pak Jamili, Pak Salman, ada juga Bang Kumis, Mama Nanda, dan semuanya pendengar Pro Dangdut.
0: Oke dah, terima kasih. Baik, itu
3: untuk
0: saja Pak Mahir.
3: Salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru kita, Pak Mahir yang ada di Tapalang. Selalu paling mahir. Terima kasih. Salam untuk keluarga juga yang sore hari ini sama-sama dengar Pro Dangdut. Berikutnya saya ke yang ada di line telepon lagi. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita, Bung Randy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bang Bobby.
2: Iya.
0: Nah, ini juga pendengar setia juga ini, hadir terus ini.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Di banyak acara RRI, Bang Bobby selalu hadir. Makasih, Bang Bobby.
2: Iya.
0: Oke deh, kita mau hadirkan lagu siapa buat Bang Bobby?
2: Lagunya Caca Handika.
0: Yang mana itu?
2: Sebelum terlanjur.
0: Sebelum terlanjur.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Iya, menyapa buat Pak Mahir tadi. Ada Bang Sidang, ada Sultan, ada Rizky Amalia, Ibu Mida, Ani Boteng, Papa Ulang, Pak Rizal, Aco Herudin, Pangeran Kodok, Purnama Sari, Adriani Alia, Pak Salman, Mama Nanda, Bunda Adi, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Siap. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sidrap sudah ada, dari Polman, dari Mamuju, kemudian juga yang lain ditunggu yang mau gabung ya. Deringkan telepon boleh atau berkirim pesan juga boleh. Saya terima yang berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, waalaikumsalam. Dari Bu Murni kembali?
4: Iya, betul sekali.
0: Oi, selalu setia juga bersama RRI.
4: Iya dong.
0: Apalagi kalau Pro Dangdut ya.
4: Iya, apalagi kalau Pro Dangdut.
0: Semangat sekali. Suka memang dengan lagu dangdut, Bu Murni?
4: Iya, betul.
0: Yang paling suka siapa penyanyi dangdut? Favoritnya? Idolanya?
4: kalau saya Ikke Nurjana.
0: Ikke Nurjana idolanya.
4: Iya.
0: Wih. Berarti bisa nyanyi lagu-lagunya ini.
4: Iya dong.
0: Harus itu. Iya iya iya. Tapi belum pernah datang karaoke. Umur nih.
4: Ya alhamdulillah belum ada.
0: Oh, boleh nanti dicoba kan tidak jauh ini dari.
4: Teman-teman sering ke situ.
0: Oh, iya, boleh nanti Bu Murni coba.
4: Kalau ada mi yang di Kalimamuju itu harus teman-teman
0: sendiri. Oh, iya, bisa nanti tes-tes suaranya di karaoke udara.
4: Iya. Iya. Ya, itu kalau waktunya diterima di telepon biasa Bu Murni tapi sekarang.
0: Oh, begitu.
4: Sih, diterima dia kalau tidak banyak orang di situ kalau
0: iya.
4: Banyak
0: ini. Iya, betul. Kalau lagi banyak di studio,
4: benar maju kan, tidak ada maju kedengar menyanyi.
0: Ya sudah ini ya karena banyak yang datang ke studio langsung.
4: Iya betul.
0: Baiklah lagu. Lagu apa kita mau hadirkan Bu Murni?
4: Lagunya Ikke Nurjana.
0: Oke, yang mana?
4: Senyum dan hatimu
0: apakah
4: itu?
0: Apa? Senyum dan hatimu?
4: Iya.
0: Oke dah, ditunggu. Nanti kita hadirkan.
4: Ya.
0: Lanjut, silakan.
4: Lanjut, ada tadi Bang Sidang, terus ada juga Bang Yongsa, ada juga tadi Bobby, KMS, Maulana, terus ada juga Pak Sultan, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Pak Ril juga, terus ada juga Pak Mahir, Pak Cik Haruddin, terus ada juga Papa Ulan, Mama Ulan juga, terus ada juga Anik di Boten, ada juga Pak Rizal, terus ada juga Erwin di Jalan Sama Sapi, terus siapa lagi kelupaan lagi.
0: Buat semuanya saja.
4: Ya, buat semuanya.
0: Oke lah, terima kasih.
4: Yang tiga, Bun Randi, lanjut tugas kita menjalankan
0: tugas. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat ya sambutan ketua panitia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik pendengar, saat ini 57 menit waktu Indonesia Tengah berlalu dari pukul 14. Sesaat lagi juga kita akan hadirkan Cek Fakta, dilanjutkan dengan azan asar wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 3 menit.
3: Manula dan yang muda yang lagi asik ngerumpi, mari kita bergoyang.
2: Hey. Ya, dan pendengar, untuk kebersamaan kita akan kembali sesaat lagi ya, sebelum kita hadirkan Cek Fakta. Anda boleh telepon nanti kembali, kemudian juga untuk berkirim pesan juga boleh lewat 0822-9609-9996 atau di 0426-2322-443.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis artificial intelligence atau AI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026 lalu. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim MK atau Mahkamah Konstitusi meminta agar foto Wakil Presiden Gibran tidak dipajang di seluruh sekolah di Indonesia. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Pendengar, tidak ditemukan informasi resmi yang menyatakan bahwa MK memerintahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak memajang foto Wapres Gibran. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Lagu yang bercerita tentang ketulusan seseorang yang harus merelakan orang yang dicintainya pergi karena bukan jodoh, ya. Dan meskipun terasa menyakitkan dan diwarnai air mata, sang penyanyi tetap mendoakan agar mantan kekasih hidup bahagia. Imam S. Arifin, doa suci sudah membawa kita saat ini ke pukul 15 lebih 15 menit. Kita teruskan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Saya bacakan untuk yang sudah berkirim pesan juga. Selamat sore untuk Raja Aryan di Banggai Majene. Utamanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk semua pendengar RRI. Salam untuk anak-anak Paraita FC, juga anak Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabose. Sore ini mau dengar lagu Elvi Sukaesih, judulnya Cinta Rahasia. Kemudian yang berikutnya juga berkirim pesan di WhatsApp kita dari Bu Norma di Babana Budong-Budong, ya. Katanya dangdut adalah kita. Terima kasih. Siang ini mau dengar Nur Halima Takkan Lagi. Nanti kita hadirkan Bu Norma. Berkirim salam katanya untuk Sahara Indah di Sopeng, Pak Mahir Ani di Boteng, Bobby Asri, Lia Zidan, dan untuk semua pendengar Pro 1 Era Rimamu. Jadi Pro Dangdut. Kita teruskan untuk yang gabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, iya.
0: Oke, dari siapa, di mana ini?
1: Dari Jalan Tamasapi kembali.
0: Jalan Tamasapi, artinya di sana Bang Erwin.
1: Ya. Betul sekali. Apa kabar ini?
0: Di sini kabar baik. Di sana?
1: Ya, alhamdulillah baru selesai hujan.
0: Baru selesai hujan, Jalan Tamasapi.
1: Iya.
0: Walaupun gerimis-gerimis, ya.
1: Iya.
0: Saya tahu itu. Ya, cukuplah untuk inilah basa-basa atau siram-siram debu lah sedikit, ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, baiklah. Makasih sudah gabung lagi ke Pro Dangdut, Bang Erwin.
1: Iya.
0: Lagu apa yang bisa kita hadirkan?
1: Iya, lagunya nih Caca Handika kalau bisa, Kak.
0: Caca Handika sudah ada yang minta tadi.
1: Oh, iya. Cuma ikutan saja.
0: Ikutan, ya.
1: Iya, Caca Handika.
0: Oke deh.
1: Ya, kirim salam. Ya, untuknya Bang Sidang di Pullman, apa kabar? Terus ada juga Astri di Luk Timur, Anto di Andrekan. Terus ada juga Ibu Murni, Ibu Lia. Ada Anik di Boten. Terus ada juga Meda Diadi-Adi bersama Bapak Ular. Terus ada juga Cok Herudin. Ada Bapak Rizal, Pak Mahir. Terus ada juga Pak Salman di Galulombok bersama Pak Sultan. Ada Bapak Yomsa di sana. Terus ada juga Rizky Amalia. Terus ada juga Medi Parma bersama KMS. Ya, pokoknya semuanya ada tanpa terkecuali, Kak.
0: Oke, iya, siap.
1: Buat kalian diselamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang lain juga kita bacakan dari Mbak Tiara yang ada di Mamuju, yang mau dengar lagu Adibal. Judulnya Cukuplah Cinta. Nanti ditunggu, ya, kita hadirkan. Saya ke yang lain yang ada di ujung telepon. Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi, kita pun Randi.
0: Baik, makasih Bu Mida hadir lagi.
2: Iya.
0: Betul, ya. Saya kira saya salah. Oke. Makasih Bu Mida sudah gabung kembali di RRI, ya. Dari siang, siang sampai sore masih ada Ibu Mida. Keren.
2: Namanya pendengar setia.
0: Wah, terima kasih. Lagu apa yang saya mau kasih untuk pendengar setia kita satu ini dari Adi-Adi?
2: Lagunya Intan Ali.
0: Intan Ali yang mana itu?
2: Judul lagunya Aku Nanti Kau di Pintu Surga.
0: Oke deh, ditunggu. Kita hadirkan, iya, nanti lanjut.
2: Yang baru lewat ada Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Asri, ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Sahara, ada juga Ibu Anik di Boteng, ada juga Penguasa Hati di Mamuju, ada juga Haji Pak Jamili, Salam Kenal juga, ada juga Pak Rizal di Taludu, Acu Herudin di Pasada, ada juga Pak Mahri Tapalan, terus ada juga Pak Sultan, Pak KMS, ada juga Maulana, Fiko, Abraham, ada juga Pak Sidang, terus ada juga Antuk Dian Regang, ada juga Italia Pandini, Reski Amalia, ada juga Indah di Sopeng, terus ada juga Mama Nia, terus ada juga Baim Putra, Putra Mandar, dan semuanya pendengar Purdanduk tanpa terkecuali. Buat Bu Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Midah di Adi-Adi sudah juga ikut meramaikan kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Yang berikutnya ya, sebelum kita hadirkan, ada dari Caca Handika ini yang minta tadi, ada Bang Bobby di Polman. Selamat sore Pro Dangdut. Baik, terputus ya, boleh dicoba kembali atau iya, oke langsung kita terima dulu ya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini, di mana Ki?
3: Dengan Baim Putra di
0: Baim Putra di Polman.
3: Iya.
0: Oh, oke deh.
3: Mana kabar?
0: Kabar?
3: Mana kabar?
0: Agak putus-putus ini soalnya, saya dengar. Sini kabar baik, di sana gimana kabar, Tak?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Kabar baik ya. Putus-putus suaranya, saya kurang jelas.
3: Selalu karena jaringan enggak bagus lagi ini.
0: Iya, selalu kayaknya ya. Oke deh, lanjut lanjut. Lagunya nanti kita hadirkan ya, kalau waktunya cukup ya.
3: Ya, ikutan saja lagunya Bu Mida tadi.
0: Ikutan di Intan Ali. Oke lah. Teruskan.
3: Salam tadi ya, ada Ibu Mida, ada juga Anton Indrekan Duri, ada juga Ani di Monte, ada juga Mas Alpat, Dina, Nasjore, Mogana, Seriani, Iran, ini di Sumbangan sana, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya, oke lah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar siaran kami.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu dia dari sang penyanyi legend Indonesia ya, Elvi Sukaisi, si Cinta Rahasia. Ya, dan baik pendengar, di Pro Dangdut sore hari ini ya, masih ada beberapa lagu yang ngantri di list kita. Masih ada 3 yang belum kita hadirkan dari requestan Anda. Ada Nur Halimah, Takkan Lagi, berikutnya kita hadirkan. Ada juga dari Adibal, Cukuplah Cinta, Intan Ali, Ku Nanti di Pintu Surga. Semoga ini waktunya cukup ya untuk kita hadirkan ketiganya. Oke, dan baik pendengar, masih kita buka ruang telepon, tapi kayaknya untuk requestan lagu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita akomodir. Jadi ikutan di 3 lagu ini boleh ya. Nur Halimah, Adibal, ada juga dari Intan Ali. Saya terima untuk yang ada di ujung telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik. Dari siapa nih, di mana?
1: Dari Biasa, Bang Rende. Dari Polman.
0: Oh, Polman, Pak Salman ya. Selalu selalu saya pikir suaranya Bang Kumis. Iya. Karena kan mirip sekali suaranya. Iya. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ki Pak Salman. Lagi apa ini aktivitas sore-sore?
1: Ya, lagi duduk-duduk. Ya.
0: Duduk-duduk. Di luar rumah kah? Banyak karhut lah ini. Banyak asap, kabut. Aduh, asap Pak Salman.
1: Di sini parah sekali.
0: Oh, tempat terparah.
1: Itu jarak pandang itu tidak kurang dari 1 kilometer.
0: Oh, begitu.
1: Parah, saya tidak heran juga kenapa. Kalau dia kabut, kenapa dia tidak bergerak ya?
0: Iya, betul. Padahal ada angin ya. Iya.
1: Kemudian kok dia ke bawah ya? Harusnya kan kalau dia kabut, dia seter bawahnya, biasa kan lari ke atas.
0: Iya, betul. Ini angin juga cukup kencang juga anginnya, tapi kabutnya ada saja terus.
1: Iya, tetap tidak bisa hilang.
0: Iya.
1: Apa sebetulnya ini? Ya, nanti penilaian dicari supaya lagi apa namanya itu pihak ini ada penelitian tentang hal ini.
0: Iya betul. Nanti ada BMKG di RRI, boleh tanya Pak Salman.
1: Oh iya.
0: Kalau ada dialognya, boleh tuh masuk Pak Salman.
1: Tapi yang jelas ini agak memang yang tidak seperti biasanya. Kalau namanya kabut, Bandrandi kan dia biasa itu datang pergi dewa rehembuskan angin.
0: Iya.
1: Iya, beberapa hari ini tidak pernah hilang.
0: Iya. Ini kita hanya bisa.
1: Iya. Ya.
0: Ikutan, boleh Pak Salman.
1: Oke. Ikutan tadi lagu
0: Nur Halimah, Adibal.
1: Ada Adibal ya.
0: Adibal, Cukuplah Cinta.
1: Oh ya, oke.
0: Baik.
1: Ikutan saja.
0: Oke deh. Lanjut Pak Salman, silakan.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap, oke deh.
1: Oke, selamat mendengarkan. Yeah. Buat yang lagi cuap-cuap di Bulik Siar, ya salam kompas.
0: Terima kasih, siap.
1: Salam jabat hati.
0: Oke, makasih Pak Salman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, ada juga ya himbauan yang dirilis Pemprov Sulbar terkait untuk masyarakat waspada kabut asap. Ini untuk warga, yang pertama gunakan masker. Jadi disarankan menggunakan masker medis atau masker N95 saat beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah gangguan pernafasan. Kemudian juga yang berikut, kurangi aktivitas di luar ruangan khusus bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, atau penderita penyakit pernapasan. Kemudian perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terjaga. Segera periksa di fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan, batuk, sesak, iritasi mata, dan lain-lain. Kemudian juga Anda bisa terus pantau informasi resmi. Dan warga juga diminta untuk memperbarui informasi cuaca dan kualitas udara lewat kanal resmi dari BMKG.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Pro 1 era 5 Mujud dimana saja berada, saat ini kita sudah berada di penghujung acara Pro Dangdut hari ini. Semoga lagu-lagu yang menemani siang Anda bisa menambah semangat dan menghibur aktivitas Anda. Terima kasih untuk semuanya setia bersama RRI di Pro Dangdut dari pukul 14.30 tadi. Dan mohon maaf yang, untuk yang belum sempat bergabung ya, semoga di lain kesempatan. Dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Randi undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Bersama di Mamuju sore ini, pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta.
1: Satu Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini 91,2 FM. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Warta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang membangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Ren bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusa. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya, bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
7: Pajak belum lagi.
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di

0: hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya.
1: Yeah.
0: Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
0: Teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
1: Itu pasti, Pak.
0: Itu pasti. Nah, tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih. Siap. Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli saat ini, kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini

0: Berdasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan risiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di NIAS ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Stoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti UNIAS dan UNIRA yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
1: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
0: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Stoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman risiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang. Saya kira
1: Ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi, tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Yoi. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Baru di sore.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Randy menemani Anda di Mamuju sore ini setelah kami hadirkan Beranda Stacita berjaringan nasional. Dari Pro 1 Jakarta, sesaat lagi kami hadirkan Gema Saripati Maju berjaringan sewilayah 4.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju kembali bersama Gema Saripati maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Baubau, dan Bone. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Randy. Baik pendengar, kita masuki informasi yang pertama dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Saiful Malik. Selamat sore, rekan Saiful.
2: Di berbagai bidang. Pastikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang.

Ya, selamat sore rekan Saiful. Selamat sore Saiful dari RRI Makassar.

0: Ya, baik. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke berita dari RRI Mamuju, pendengar. Anak tidak sekolah di Sulawesi Barat turun jadi 23.231 dari 34.000 anak di tahun 2025. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
1: Nah itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Polman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000 baru Mamuju dan seterusnya.
2: Anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat turun menjadi 23.231 anak per 8 Oktober 2026. Angka itu turun dari sekitar 34.000 anak pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 14 Oktober 2026. Penurunan terjadi dalam sekitar 10 bulan terakhir. Berdasarkan data itu, Kabupaten Polelimandang masih tertinggi dengan sekitar 8.000 ATS, disusul Kabupaten Mamuju. Penurunan tersebut disebut sebagai kerja bersama 6 kabupaten. Menurut Nehru, upaya yang dilakukan lewat rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, dan pendataan bersama kabupaten, dinas juga merekrut sekitar 140 relawan untuk mengkonfirmasi data ATS di lapangan.
1: Data terbaru ya yang baru saja dirilis ya, yang kita lihat, kami salah satu sumber data kami itu adalah dari dashboard data ATS dari Pusdatin. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Per minggu lalu, per 8 Oktober itu, kami di Sulbar itu kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 34.000 Desember 2025 dan kemudian lebih kurang 10 bulan ini terjadi penurunan angka sehingga kita dapat sekitar 23.231 anak tidak sekolah sekarang.
2: Lebih lanjut, pada 22 September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat, dinas meluncurkan gerakan kembali bersekolah tahap kedua untuk sekitar 340 anak. Warga juga dapat melapor lewat hotline aduan ATS yang telah disediakan oleh dinas terkait. Nehru menyebut ATS persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani agar generasi muda siap menghadapi bonus demografi. Ia mengajak masyarakat melaporkan ATS di sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Ampana. Di sana bersama rekan Novian. Selamat sore Novian.
3: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Ampana sore ini.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi wujudkan kesejahteraan masyarakat. PMK Tojo Una-Una diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah.
4: Ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh publik Touna menjadi tuntutan masyarakat Tojo Una-Una yang hingga saat ini terus disuarakan. Amin, salah satu tokoh pemuda, mengatakan layanan dasar ini merupakan keharusan yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, lapangan kerja dan kesehatan dua hal yang sangat prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat itu, baik untuk kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5: Harapannya bisa menuntaskan program-program sesuai visi-visi, terutama yang diunggah ini adalah krisis lapangan pekerjaan dan juga bisa di bidang kesehatan bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Harus, karena itu adalah janji politik yang harus dituntaskan.
4: Pemkab Tojo Una-Una, tutur Amin, harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik para investor, membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga dituntut mampu memberikan jaminan serta kemudahan bagi seluruh masyarakat Touna untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan cepat dalam pelayanan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Randy di Mamuju.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Pendengar, akan kami hadirkan wawancara. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore rekan Randi. Baik. Dari RRI Kendari. Silakan
0: informasinya.
6: Baik, terima kasih. Kita akan ikuti paket wawancara RRI Kendari bersama Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii mengenai aktivitas pelayaran feri di pulau terpencil bersama reporter RRI Kendari, Gafar.
7: Saat ini saya bersama dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Selamat pagi, Pak.
8: Pagi. Ya.
7: Pak, kira-kira menurut Bapak berapa jumlah armada yang saat ini melayani rute Kendari Wawenii dan bagaimana pola operasional ini?
8: Untuk saat sekarang itu Pak satu unit yang beroperasi. Alhamdulillah dengan adanya satu unit ini untuk pelayanan maksimal berjalan lancar.
7: Cukup maksimal Pak. Ya. Dalam satu unit ini berapa kapasitas masing-masing kapal Pak, baik untuk penumpang maupun kendaraan dan barang ini Pak?
8: Kalau untuk kapasitas penumpang itu Pak, untuk orang 256, nah, itu sudah batas maksimal. Sementara untuk kendaraan Pak, itu kami selalu melihat dari kondisi jumlah kendaraan yang ada. Di situ kan ada golongan. Masing-masing golongan, mulai dari golongan 4 sampai golongan 9.
7: Mengenai barang Pak bagaimana?
8: Kalau barang ini Pak, rata-rata naik ke mobil-mobil ekspedisi. Oh, iya. Terus, adapun itu barang-barang yang kecil itu Pak, itu namanya barang curah ya. Barang curah itu ada tempat khususnya juga di kapal Pak. Itu dikondisikan tempatnya sehingga tidak menghalang aktivitas yang lain yang ada di kapal.
7: Bagaimana perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan layanan penyeberangan feri Kendari Wawenii Pak beberapa tahun terakhir ini?
8: Alhamdulillah Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini itu jumlah penumpang itu sangat-sangat maksimal.
7: Lalu bagaimana Pak untuk memastikan ketersediaan layanan penyeberangan ini terutama pada saat-saat terjadi lonjakan penumpang pada biasanya hari raya Idul Fitri, Natal maupun hari-hari besar lainnya?
8: Itu kami dari pihak teman-teman Sabandar maupun ASDP itu kita selalu melakukan rapat tertutup, diskusi. Yang paling pertama itu kita merubah jadwal itu yang tadinya itu 2 trip kita jadikan itu 4 trip sehingga untuk pelayanan itu tidak menghalang untuk pengguna jasa yang lain, artinya semua bisa terrealisasi menyeberang.
7: Lalu Pak, kira-kira seberapa penting transportasi penyeberangan ini bagi masyarakat Kunai Kepulauan yang secara geografis daerah ini berada di wilayah Kepulauan Sab?
8: Dengan adanya aktifnya kapal feri untuk Kendari Wawenii ini Pak, ini tingkat kepuasan masyarakat khusus Kunai Kepulauan Pak itu sangat-sangat terbantu. Ya, dengan adanya aktivitas kapal feri ini Pak Matramas.
7: Pak, apakah kapasitas armada yang tersedia saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan sana, Pak?
8: Sangat-sangat sangat puas, Pak, dengan pelayanan yang ada. Ini, Pak, karena kondisi yang ada, itu yang biasa terkendala oleh pengguna jasa ini khusus Kunai Kepulauan, ketika itu dia dock ferry, dock kapal, itu memang ada gantinya. Ada ganti, tetapi ganti itu lebih kecil dari kapal yang ada sekarang, yang aktif sekarang, tetapi tetap pelayanan berjalan dengan lancar Pak.
7: Kira-kira apakah ada kendala dalam pelayaran penyeberang feri ini terhadap aktivitas masyarakat di Kendari Wawenii ini Pak?
8: Untuk kendala Pak sampai hari ini termasuk sorotan juga pengguna jasa Pak. Nah, saya ini sudah berapa kali di telepon baik via telepon maupun langsung, itu kadang keterlambatan berangkat Pak dari jadwal yang ada. Tetapi saya sudah berupaya koordinasi dari teman-teman SDP maupun Sabandar supaya jangan sering keterlambatan dari jadwal yang ada.
7: Ya, terima kasih Pak. Demikian wawancara saya pendengar dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Saat ini saya bersama dengan Pak Rudi.
6: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih. Berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
9: Iya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
9: Baik. Mencegah risiko gangguan pernapasan akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli membagikan ratusan masker kepada pengguna jalan di daerah ini. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Ahmad Bukadas.
10: Saudara, di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan sangat berpotensi terjadi. Apalagi masih adanya perilaku masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan juga kerap menjadi pemicu timbulnya kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya sejauh ini terus mengajak serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Buol saat ini, karena sangat berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Selain membuang puntung rokok sembarangan, BPBD Kabupaten Buol juga mengingatkan masyarakat agar pada saat membuka lahan perkebunan tidak menggunakan cara membakar, sebab kebiasaan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan.
11: Saat ini kita harus mengkampanyekan kepada masyarakat, ya, jangan membuang rokok, puntung rokok sembarangan, kemudian jangan dulu melakukan pembakaran hutan karena memang betul-betul sudah terjadi kekeringan. Sudah beberapa saat ini belum ada hujan sampai detik ini.
10: Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Buol, selama cuaca panas melanda daerah tersebut, sudah ada beberapa kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Desa Kodolagon, Talagi, serta Manyala, di mana mayoritas penyebab kebakaran itu disinyalir pembersihan lahan yang dilakukan oleh warga.
11: Barangkali ya ada yang melakukan, itu yang saya bilang tadi ya, ada tiba-tiba memang barangkali dia melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba ya terjadi meluas kebakarannya. Ada juga di desa Wakat juga itu di pohon sagu malah meninggal, kasihan, malah bapak ada satu yang meninggal.
10: Untuk itu Kalak BPBD Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu agar menahan diri tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas saat ini guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
9: Iya, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali bersama rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari RRI Toli-Toli.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
13: Selamat sore Randi.
0: Baik, silakan informasi dari Makassar.
13: Baik Randi, terima kasih. Pendengar, polusi asap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar membagi-bagikan masker. Laporan disampaikan Edwin Masud.
14: Pemerintah Kota Makassar membagikan masker gratis kepada siswa sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Makassar memburuk. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kualitas udara dalam 2 hari terakhir berada pada kategori sangat tidak sehat.
15: Dan ini kita masih untuk menganjurkan untuk menggunakan masker. Nah, makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mensosialisasikan untuk penggunaan masker kepada masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, memperbanyak aktivitas di dalam ruangan saja. Ya, kemudian nanti saya minta juga kepada dinas kesehatan untuk segera membuat laporan ya setiap hari terkait mengenai apakah ada peningkatan penyakit ISPA oleh adanya gangguan pencemaran udara ini. Dan terakhir kami minta kepada BMKG bekerjasama dengan Infocom untuk menyampaikan setiap hari terkait mengenai pengukuran kualitas udara yang ada di aplikasi Lontar.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko paparan udara tercemar, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.
16: Pembagian masker dalam rangka kewaspadaan, sebenarnya antisipasi terhadap kondisi yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita di sekolah.
17: Artinya satu suntuan siswa sendiri masih dibolehkan untuk?
16: Masih dibolehkan karena memang kita mengacu kepada edaran dari Kementerian Pendidikan.
17: Tapi ada kemungkinan nggak untuk didaringkan atau diliburkan ketika?
16: Nanti kita lihat kalau nilai dari kualitas udara yang tidak begitu baik, tentu kami akan mengambil langkah antisipasi yang secepatnya. Oke, besok berlanjut kebagian masker, Bu Karin. Iya.
14: Pemkot Makassar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah untuk membantu mengurangi pencemaran udara.
13: Demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Saya Syaiful Malik bersama rekan Z Daning. Kembali ke RRI Mamuju, Randy.
0: Baik, terima kasih rekan Syaiful. Berikutnya pendengar, kami ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri.
18: Selamat sore Randy.
0: Baik, silakan informasinya.
18: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Ini terkait kriket Bone yang incar 2 emas Porprov. Tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
19: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
20: Kriket 27 ini, cara 2 emas, cara mudah-mudahan. Sementara sekarang mulai TC sementara berlangsung. Ya, harapannya ya, mudah-mudahan dapat ini, dapat bisa ini memperoleh medali emas, 2 medali emas kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya satu emas, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan dua emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
19: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
18: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfah. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Laude Muhammad Syahribul. Selamat sore rekan Laude.
21: Selamat sore rekan Randi.
0: Silakan informasi dari Bau-Bau.
21: Baik, sejumlah insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah di perairan Indonesia serta ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest mendorong kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan Bau-Bau sosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
22: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK.
23: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian jaket pelampung atau life jacket itu turut dihadiri pihak Dinas Perhubungan setempat berlangsung di Pelabuhan Jembatan Batu, Kota Bau-Bau. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku pelayaran terhadap pentingnya keselamatan penumpang. Pemilik dan operator kapal termasuk ABK diingatkan untuk memastikan kondisi kapal dan kelengkapan keselamatan sebelum berlayar.
22: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK yang membawa speedboat dan kapal-kapal rakyat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi kapalnya dan memastikan kondisi kapalnya siap untuk berlayar, mulai dari kondisi bodi kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan yang tersedia, serta memuat penumpang sesuai dengan kapasitas alat keselamatan yang dimiliki kapalnya dan yang tercantum di sertifikat.
23: KSOP Bau-Bau juga mengingatkan operator kapal agar mencatat jumlah penumpang dalam manifest dan memastikan data tersebut sesuai dengan identitas penumpang. Selain itu, pengangkutan barang berbahaya harus ditangani dengan benar atau ditolak apabila tidak memungkinkan ditangani secara aman. Sadudin mencontohkan bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan jerigen sebagai salah satu barang yang perlu diwaspadai. Bahan mudah terbakar tersebut berisiko memicu kebakaran jika penanganannya tidak tepat, terutama ketika berada dekat sumber api atau aktivitas merokok. Menurut Sadudin, sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dan persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest. Setelah sosialisasi, KSOP Bau-Bau menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada pemilik kapal rakyat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemenuhan perlengkapan keselamatan dan meningkatkan perlindungan penumpang selama pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih. Dan berikutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Mamuju terkait kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi untuk sore hari ini.
1: Baik. Baik, pendengar, tadi siang kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di 5 lokasi berbeda di wilayah Mamuju. Pendengar, dalam pengungkapan ini polisi menangkap 3 orang tersangka termasuk seorang residivis yang diduga sebagai pelaku utama. Polisi juga menyita 6 unit sepeda motor serta 1 mobil rental yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian. Pendengar, salah satu tersangka ditangkap di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah setelah sempat melarikan diri. Ketiga tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
2: Nah, dari pengembangan itu sudah ada 2 tersangka yang

0: diindikasikan bahwa pelaku ini berada di wilayah di luar Sulawesi Barat. Kemudian kami lakukan tindak lanjut dan kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Jadi melarikan diri dari setelah rekannya tertangkap, kemudian melarikan diri dari Mamuju, Pasangkayu, Palu, sampai dengan ke Donggala. Nah, jadi posisinya terakhir yang bersangkutan berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil proses penyelidikan dan pendalaman informasi, termasuk juga segala bentuk petunjuk yang bisa kami olah, dan kami bisa memastikan bahwa pelaku berinisial YH alias HN tadi berada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, setelah proses memastikan keberadaannya, kami dapat lakukan penangkapan, ya, lebih pada pukul 2 dini hari, dan pada saat itu yang bersangkutan berusaha melarikan diri, sehingga kami ambil tindakan tegas kepada pelakunya, tindakan tegas terukur, dan yang bersangkutan bisa dilumpuhkan dan bisa diamankan.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi wawancara kami bersama Kombes Pol Ferdian Indrafami, Kapolresta Mamuju. Pendengar, polisi juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci ganda untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Demikian laporan kami dari Mamuju, kembali ke studio. Randy.
2: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan news feature produksi RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore, rekan Umi.
3: Selamat sore, rekan Randy di RRI Mamuju.
2: Silakan informasi dari RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik Sinergi Hulu Hilir Mengangkat Marwah Durian Sulawesi Tengah, bersama dengan rekan Ikadek Andika.
4: Pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa.
5: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu.
6: Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor.
7: Ketika kekayaan alam Sulawesi Tengah disebut, pikiran kita tidak lagi sekedar melayang pada hamparan nikel atau pesona teluknya. Di balik tanahnya yang subur, tersembunyi sebuah permata hijau beraroma khas yang kini tengah berjuang merebut panggung dunia, yakni buah durian. Dari dataran subur Parigi Motong hingga deburan ombak di Teluk Palu, rantai panjang sebuah mahakarya pertanian sedang dirajut. Pertanyaannya, mampukah Sulawesi Tengah menjelma menjadi raja durian dunia di tengah dinamika tantangan global? Hal tersebut terlihat dari titik paling hulu, di mana tanah kering yang dirawat dengan peluh para petani, salah satunya di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Denyut dari perekonomian masyarakat di tempat ini, sebagian besar bergantung pada batang-batang pohon durian. Iwayan Wina, salah satu petani setempat yang membudidayakan durian sejak tahun 2000, menyaksikan bagaimana komoditas ini bertransformasi dari buah yang tak dihitung pasar menjadi primadona bernilai ekonomis tinggi.
4: Tahun 2000, pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa. Karena pada waktu itu kami berpikir tentang pasar. Karena pasar pada waktu itu kan memang belum banyak dikenal orang. Dan akhirnya, tahun demi tahun, akhirnya saya tambah lagi, kembangkan lagi di tahun 2008. Mulai berkembang dan mulai banyak yang membelinya, ada pengiriman-pengiriman. Sehingga sampai saat sekarang ini, berkat durian lah petani yang ada di Desa Braban, semua menanam durian karena melihat dari omset, hasilnya cukup lumayan.
7: Namun, merawat mimpi besar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik manisnya buah berukuran raksasa dengan varietas unggulan tersebut, para petani di hulu kini menghadapi ujian berat. Ancaman serangan penyakit tanaman seperti bangkalan, merontokkan produktivitas kebun, hingga membuat hasil panen merontokkan.

0: pisau tajam. Wayan bersama petani lainnya menyadari, tanpa pendampingan teknis masif dan uluran tangan pemerintah, impian besar ini bisa menemui jalan terjal. Namun, secerca harapan kini mulai menyala, seiring perhatian serius pemerintah daerah yang turun langsung mendampingi para petani di tingkat tapak. Dari kebun-kebun rakyat yang penuh tantangan, rantai pasok ini bergerak dinamis menuju fase berikutnya, industrialisasi dan standarisasi mutu di tingkat hilir. Disinilah, rumah pengemasan atau packing house menjadi benteng utama penentu kualitas. PT Pondok Durian Sulawesi di Parigi misalnya, hadir menyaring setiap butir durian lokal dengan standar higienitas dan kurasi berlapis, sebelum layak menyapa lidah konsumen global. Iputu Edi Tangkas Wijaya, selaku Managing Director PT Pondok Durian Sulawesi, memaparkan bagaimana proses ketat itu dijalankan dari balik pintu gudang produksi.
1: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu. Mana buah yang grade A, grade B, grade C. Sesudah kita terima, kita timbang, kita marinasi dulu atau ditempatkan pada tempat yang bagus dengan tingkat kelembaban yang diatur, itu kurang lebih selama 3 hari. Dengan kematangan kurang lebih di angka 80-90%, buah itu kita masukkan ke rumah produksi.
0: Teknologi pembekuan Air Blazer Freezer atau ABF dan ketelitian tim quality control memastikan rasa otentik durian Sulawesi Tengah tidak kehilangan esensinya, meski harus menempuh perjalanan ribuan kilometer. Namun, sebagus apapun kualitas di hulu dan sehigienis apapun pengolahan di hilir, rantai pasok ini takkan sampai ke tangan dunia tanpa urat nadi transportasi yang handal. Disinilah babak akhir ekosistem ini ditentukan. Terminal Peti Kemas atau TPK Pantolan Palu berada di posisi strategis Teluk Palu yang menghadap langsung ke Selat Makassar, serta berada di alur laut Kepulauan Indonesia, Akli 2, membuatnya menjelma menjadi gerbang utama penggerak ekspor kawasan timur Indonesia. Digitalisasi sistem melalui integrasi aplikasi TOS Nusantara membuat arus data ke pelabuhan berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi penuh. Terminal Head TPK Pantolan Palu, Hairul Rizal, menjelaskan, kesiapan infrastruktur pelabuhan ini dapat membuka keran ekspor langsung atau direct call menuju pasar global.
2: Throughput kita di tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 133 ribu TEUs. Kurang lebih 20% itu adalah ekspor. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina. Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor. Jadi udah bisa kita langsung direct call dari Pantoloan itu langsung ke Cina.
0: Dari tetesan puluh petani di kebun-kebun yang merawat asa di tengah ancaman hama, melalui ketelitian tangan para pekerja di rumah pengemasan yang mengunci pintu standar internasional, hingga deru aktivitas bongkar muat dan digitalisasi logistik di terminal peti kemas. Sinergi hulu hingga hilir ini membuktikan satu hal, yakni stigma mahalnya biaya logistik dari timur Indonesia kini perlahan runtuh. Sulawesi Tengah tidak lagi sekedar bermimpi. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kokoh, komoditas unggulan daerah kini bergerak di atas rel kemajuan, siap berlayar menembus batas benua dan mengukuhkan diri di kancah global.

0: Demikian Paket Future produksi RRI Palu. Kami mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami di RRI Mamuju. Randy.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita sore ini di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone. Untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Baru di sore.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah segenap angkasawan angkasawati LPPR RI Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Dan pendengar, kami hadirkan selingan lagu islami untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam relung hati.

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang Muslim yang menderita kelelahan, penyakit, atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai keren.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Ayanita Wahyuni.
6: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Mamuju pertimbangkan belajar dari rumah imbas kabut asap. Pemerintah Kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Mega Pika. Pendengar, informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dorong abdesi selaraskan pembangunan dan perkuat tata kelola desa. Marhia Adi Umar melaporkan.
1: Yang saya tekankan, kita harus bersama-sama karena tolak ukur atau indikator.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Sulbar untuk menjadi jembatan penyelarasan program pembangunan daerah serta memperkuat tata kelola keuangan desa agar terhindar dari permasalahan hukum. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai membuka musyawarah daerah atau Musda 4 Apdesi Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depo Kantor Gubernur Sulbar Rabu 14 Oktober 2026. Menurut Junda, pemerintah desa memiliki kewenangan otonom serta alokasi anggaran tersendiri dalam mengelola rumah tangganya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tata kelola menjadi kunci utama agar seluruh kepala desa dan perangkat desa dapat menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel. Junda juga menegaskan, kemajuan dan keberhasilan indikator pembangunan di Sulawesi Barat sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat di 575 desa yang tersebar di 6 kabupaten. Menurut Junda, penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan desa harus berjalan selaras dengan program pancadaya Pemprov Sulbar.
1: Yang saya tekankan, kita harus bersama-sama, karena tolak ukur atau indikator pembangunan itu ada di desa. Kalau 575 desa ini sejahtera, maka Sulawesi Barat sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah desa juga memiliki keleluasan, otonom juga. Ada anggarannya juga, dia bisa mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Dan yang terpenting, dia langsung berhubungan dengan masyarakat. Saya berharap para pengurus nanti bisa menjembatani itu dan mengajak kepala desa. Yang terpenting, bagaimana menjaga tata kelola, ya, agar apa, kita tidak menginginkan para aparat, perangkat desa kita, ya, kepala desa terjebak, ya, dengan persoalan-persoalan hukum. Maka tata kelola harus ditingkatkan.
2: Lebih lanjut, Junda juga mengapresiasi pelaksanaan Musda keempat Apdesi Sulbar untuk memilih kepengurusan yang baru dan diharapkan mampu melanjutkan program-program strategis serta memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, kabupaten hingga tingkat provinsi. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju pertimbangkan belajar dari rumah imbas kabut asap. Hasmira Basir melaporkan selengkapnya.
3: Dan kalau memang itu, kita mencoba mereka belajar di rumah.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas belajar siswa apabila kondisi kabut asap di wilayah Kabupaten Mamuju semakin pekat dan berdampak terhadap kesehatan anak-anak. Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi mengatakan, keputusan penyesuaian aktivitas belajar di sekolah akan melihat perkembangan kondisi kabut asap dalam beberapa waktu ke depan. Sutina menambahkan, selain mempertimbangkan aktivitas pembelajaran sekolah, ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta menghindari pembakaran sampah yang berpotensi memicu kebakaran.
3: Dan mungkin kita akan melihat kalau kondisinya ini semakin berat, ya, apa ya, kabut asap semakin pekat, mungkin kita akan meliburkan anak-anak kita, anak-anak sekolah, karena saya kemarin turun mengunjungi anak asuh saya, banyak yang batuk. Karena memang kan yang stunting kan lebih rentang, ya. Jadi mungkin kita akan mencoba melihat. Tapi ya berdoalah, mudah-mudahan turun hujan, ya tidak ada ini. Dan kalau memang itu, kita mencoba mereka belajar di rumah, dan ASN juga kalau memang memungkinkan, ya seperti itu.
4: Lebih lanjut, Sutina memaparkan bahwa kabut asap yang terjadi di wilayah Mamuju diduga turut dipengaruhi sejumlah titik kebakaran hutan lokal di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Ia berharap hujan segera turun sehingga kondisi kabut asap dapat berkurang dan aktivitas masyarakat dapat kembali berlangsung dengan aman. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Pendengar, anak tidak sekolah di Sulawesi Barat turun jadi 23.231 dari 34.000 anak tahun lalu. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
5: Nah, itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Polman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000 baru Mamuju dan seterusnya.
6: Anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat turun menjadi 23.231 anak per 8 Oktober 2026. Angka itu turun dari sekitar 34.000 anak pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 14 Oktober 2026. Penurunan terjadi dalam sekitar 10 bulan terakhir. Berdasarkan data itu, Kabupaten Polelimandar masih tertinggi dengan sekitar 8.000 ATS, disusul Kabupaten Mamuju. Penurunan tersebut disebut sebagai kerja bersama 6 kabupaten. Menurut Nehru, upaya yang dilakukan lewat rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, dan pendataan bersama kabupaten, dinas juga merekrut sekitar 140 relawan untuk mengkonfirmasi data ATS di lapangan.
5: Data terbaru ya, yang baru saja dirilis ya, yang kita lihat, kami salah satu sumber data kami itu adalah dari dashboard data ATS dari Pusdatin. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Per minggu lalu, per 8 Oktober itu, kami di Sulbar itu kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 34.000 Desember 2025 dan kemudian lebih kurang 10 bulan ini terjadi penurunan angka sehingga kita dapat sekitar 23.231 anak tidak sekolah sekarang.
6: Lebih lanjut, pada 22 September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat, dinas meluncurkan gerakan kembali bersekolah tahap kedua untuk sekitar 340 anak. Warga juga dapat melapor lewat hotline aduan ATS yang telah disediakan oleh dinas terkait. Nehru menyebut ATS persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani agar generasi muda siap menghadapi bonus demografi. Ia mengajak masyarakat melaporkan ATS di sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Kemenkum Sulbar tekankan kewajiban royalti lagu di restoran dan kafe. Berikut disampaikan Ahian Irsyada.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat mengedukasi para pelaku usaha, khususnya pemilik restoran dan kafe, mengenai kewajiban pemenuhan hak royalti atas penggunaan lagu dan musik di tempat usaha. Edukasi tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah melalui penguatan perlindungan paten serta peningkatan pemahaman royalti lagu dan musik di Hotel Aplah Mamuju, Kamis 15 Oktober 2026. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Juani, mengatakan edukasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai hak royalti pencipta dan penyanyi atas lagu yang diputar atau dibawakan di tempat usaha. Juani menjelaskan, edukasi tersebut penting dilakukan karena sebagian pelaku usaha dinilai belum memahami ketentuan mengenai royalti musik yang digunakan di tempat usaha.
8: Memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku usaha restoran maupun kafe-kafe yang selama ini sering memutar musik, juga mungkin sering menampilkan live musik. Jadi di sana kan ada lagu-lagu orang yang dibawakan, yang diputar di sana, sehingga bagaimana kita memberikan edukasi bahwa sebenarnya dari pemutaran musiknya atau membawakan lagu orang harus ada hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atau mungkin juga penyanyi. Dalam hal ini biasa kita kenal dengan istilah royalti, karena mungkin selama ini mereka melakukan itu karena ketidaktahuan.
7: Juani menambahkan, apabila setelah diberikan edukasi masih ditemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan, pihaknya akan turun langsung ke lapangan dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum. RRI Mamuju, Muhammad Ahendi sedang melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Pasokan melimpah, harga ikan di TPI Kasiwa Mamuju turun hingga Rp10.000 per kilogramnya. Dimas Rizaldi melaporkan.
9: Harga sejumlah jenis ikan di tempat pelelangan ikan Kasiwa Mamuju turun hingga Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Menurut pedagang, penurunan harga dipicu meningkatnya pasokan ikan yang masuk ke pasar. Pedagang ikan, Rubia, mengatakan harga ikan cakalang, banjar, dan katambo sebelumnya berkisar Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Kini harganya turun menjadi Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Selain ketiga jenis ikan tersebut, Rubia juga menjual ikan baronang, sunu, ekor kunin, dan sulir. Ia menyebut harga ikan di katamba ikut turun Rp10.000 per kilogram.
10: Sejak bulan, ya setiap bulan ini nih.
11: Oh, bulan ini?
10: Iya.
11: Oh, bulan ini mulai turun ya?
10: Mulai turun. 2 minggu yang lalu.
11: Oh, 2 minggu yang lalu ikan mulai turun.
10: Ikan cakalang, banjar, dengan katombo paling turun.
11: Paling turun itu dari harga berapa sebelumnya, Bu, per kilo?
10: Harga sebelumnya 25, 30, sekarang 20, 15. Harga turun 10 ribu. Iya. Ada yang dari Karampuang, ada dari Bakengkeng. Penyebabnya ikan turun, masuk, banyak ikan.
11: Oh, banyak ikan yang masuk.
10: Banyak ikan masuk.
9: Lebih lanjut, Rubia menjelaskan penurunan harga mulai terasa sekitar 2 pekan terakhir karena semakin banyak ikan masuk ke pasar. Ikan yang dijualnya berasal dari Karampuang dan Bakengkeng. Menurutnya, ketika ikan melimpah, harga jual menjadi lebih rendah. Namun, harga berpotensi naik kembali jika pasokan ikan berkurang. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi melaporkan.
0: Pendengar, KPPN Mamuju sosialisasikan langkah akhir tahun anggaran 2026. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
12: Dalam rangka untuk mengamankan belanja negara, maka kita perlu kemudian cermat dalam mengatur waktu dan melakukan proses perencanaan penyelesaian tagihan negara itu dengan baik.
13: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju mensosialisasikan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2026 kepada pengelola keuangan yang bertujuan memperlancar penyelesaian belanja menjelang tutup tahun. Kepala KPPN Mamuju, Peri Taufik Saleh, menjelaskan pentingnya perencanaan penyelesaian tagihan negara. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di Gedung Keuangan Negara, Mamuju, Kamis 15 Oktober 2026. Peri meminta Satuan Kerja memahami batas akhir penyampaian Surat Perintah Membayar atau SPM agar pencairan tidak terhambat. Ia juga mengingatkan mitra segera berkonsultasi apabila menghadapi kendala. Sosialisasi membahas peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan secara hibrida dengan lokasi luring di Aula GKN Mamuju.
12: Ini adalah acara sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2026. Merupakan acara yang didesain agar teman-teman Satuan Kerja Mitra KPPN Mamuju itu dapat mengetahui dengan baik terkait dengan berbagai macam peraturan-peraturan di akhir tahun ini. Apa saja batas-batasannya dan apa-apa saja yang harus dilakukan. Dengan harapan terkait dengan belanja-belanja yang harus dilakukan di akhir tahun anggaran ini bisa kemudian tercapai dengan baik dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar.
13: Lebih lanjut, Peri menyebut sekitar Rp1 triliun anggaran masih perlu direalisasikan menjelang akhir tahun. Jumlah tersebut mencakup transfer ke daerah Rp550 miliar dan belanja instansi vertikal sekitar Rp450 miliar. Pemerintah daerah diminta segera memenuhi persyaratan pencairan transfer, sementara Satuan Kerja menyiapkan penyelesaian belanja. Persiapan mencakup perhitungan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, serta pemenuhan persyaratan sebelum batas waktu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di Kota Mamuju. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
14: Kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 orang tersangka, termasuk seorang yang diduga sebagai otak pelaku dan merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolresta Mamuju, Komisaris Besar Polisi Ferdian Indra Fahmi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di lapangan Mapolresta Mamuju, Kamis 15 Oktober 2026. Ketiga tersangka masing-masing berinisial ER alias UW, berusia 24 tahun, NH berusia 17 tahun, serta YH alias HN berusia 24 tahun yang diduga sebagai pelaku utama. Kapolresta Mamuju menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan selama kurang lebih 1 pekan. Setelah 2 tersangka ditangkap, polisi kemudian memburu YH alias HN yang melarikan diri hingga ke wilayah Donggala, Sulawesi Tengah. Tersangka akhirnya ditangkap pada sekitar pukul 2 dini hari. Tersangka tersebut berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menyita 6 unit sepeda motor, 5 unit diantaranya merupakan hasil pencurian dari 5 tempat kejadian perkara di Kota Mamuju. Kendaraan hasil curian tersebut diduga telah dijual ke sejumlah wilayah, diantaranya Pasangkayu, Morowali, dan Donggala. Polisi juga mengamankan 1 unit mobil Toyota Calya yang merupakan kendaraan rental dan diduga digunakan untuk membantu mengangkut motor hasil curian. Modus operandi para pelaku adalah memetakan dan mengamati sasaran sebelum melakukan pencurian. Aksi tersebut umumnya dilakukan pada pukul 2 hingga 4 dini hari saat situasi lingkungan relatif sepi. Polisi juga menduga sebagian uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu.
15: Nah, dari pengembangan itu sudah ada 2 tersangka yang kami lakukan penangkapan. Dan tentunya akhirnya mengerucut kepada otak pelaku atau pelaku utama dari sindikat atau jaringan curanmor ini, kepada pelaku atas nama inisialnya YH alias HN. YH alias HN umur 24 tahun yang pada saat kami lakukan pendalaman, pengembangan, yang bersangkutan sudah tidak berada di wilayah Mamuju. Bahkan pada saat itu kami melakukan pengembangan, ya, ternyata diindikasikan bahwa pelaku ini berada di wilayah di luar Sulawesi Barat. Nah, kemudian kami lakukan tindak lanjut dan kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Jadi melarikan diri dari setelah rekannya tertangkap, kemudian melarikan diri dari Mamuju, Pasangkayu, Palu, sampai dengan ke Donggala. Nah, jadi posisinya terakhir yang bersangkutan berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil proses penyelidikan dan pendalaman informasi, termasuk juga segala bentuk petunjuk yang bisa kami olah.
14: Atas perbuatannya, ketiga tersangka telah ditahan dan dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun serta denda sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus terhadap tersangka yang masih berusia di bawah umur, di bawah 18 tahun ini, polisi menyatakan proses penyidikan akan mengacu pada sistem peradilan pidana anak. Polresta Mamuju mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memarkir kendaraan di tempat yang aman, menggunakan kunci ganda, serta segera melaporkan kepada polisi jika mengetahui adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Demikian akan informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 15 Oktober 2026. Pendengar, siaran kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan kami hadirkan untuk Anda Kiprah Desa Budidaya Lele Cepat Panen.
1: Saudara pendengar, warga tani dan nelayan serta penggiat usaha kecil menengah UKM di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami, Bapak, Ibu warga tani dan nelayan serta penggiat usaha kecil menengah yang ada di pedesaan ataupun di mana saja siaran kami Anda dapat terima, Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam acara Kiprah Desa kali.

Pendengar warga tani dan nelayan dimanapun berada, pada pertemuan kita kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya mengembangkan ikan lele dengan hasil yang baik. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang masuk kategori perikanan darat. Dalam budidaya ikan lele, terdapat beberapa cara agar ikan lele yang kita budidayakan cepat dipanen hasilnya. Dimulai dari pembuatan kolam tempat ternak ikan lele. Ada beberapa cara ataupun tahapan untuk mendapatkan hasil panen yang baik dan cepat. Pertama, perlu memperhatikan pembuatan kolam, yakni mempunyai kedalaman antara 100 sampai dengan 150 cm dengan panjang dan lebar kolam menyesuaikan kebutuhan. Kedua, kolam harus bebas dari mikroorganisme jahat. Lakukan pengapuran pada kolam tanah dan pembersihan pada kolam terpal. Setelah proses pengapuran atau pembersihan dilakukan, keringkan atau biarkan tanpa air selama 3-7 hari. Cara ketiga adalah pastikan pakan ikan lele yang alami berupa mikroorganisme baik dan mencukupi untuk anakan ikan lele. Sedangkan ketersediaan mikroorganisme dapat dilakukan dengan penebaran pupuk kompos dan urea. Kemudian, cara ternak ikan lele cepat panen yang keempat adalah tercukupinya nutrisi dan protein dalam pakan dengan memperhatikan tidak kadaluarsa, serta pakan yang tersedia harus disimpan pada tempat yang kering. Selanjutnya, cara ternak ikan lele cepat panen kelima adalah dengan memperhatikan sirkulasi air atau melakukan penggantian air kolam yang telah kotor agar kesehatan ikan lele selalu terjaga. Sebelum kita mengetahui seperti apa bibit ikan lele yang baik untuk dikembangkan pada kolam yang telah dipersiapkan tadi, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

Mendengar warga tani dan nelayan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana anakan lele yang baik untuk dikembangkan. Anakan lele harus berasal dari budidaya ikan lele. Pastikan bahwa bibit ikan lele bukan dari bibit sembarangan dengan cara membeli langsung kepada peternak khusus bibit ikan lele. Jangan membeli benih ikan lele di pasar ikan karena dapat dipastikan Anda tidak mengetahui riwayat indukannya. Cara selanjutnya adalah memperhatikan dengan teliti kondisi fisik anakan ikan lele harus lengkap atau tidak cacat. Dengan memastikan sirip, ekor, dan antena dalam keadaan sempurna. Kemudian, cara mendeteksi bibit anakan lele dalam kondisi sehat. Kesehatan bibit ikan lele akan tampak dengan jelas saat kita mengamati ketika berada di tempat pembibitan khusus. Pergerakan bibit ikan lele yang sehat sangat penting. Lincah dan tidak malas atau loyo. Anakan ikan lele terbebas dari segala macam penyakit seperti gatal, herpes atau jamur, atau parasit. Tanda-tanda pada ikan lele yang tidak sehat biasanya lebih banyak diam dan mengembang di atas permukaan air. Badan terdapat banyak luka atau goresan, serta nafsu makan menurun. Cara lain untuk mengetahui bibit anakan ikan lele dalam kondisi sehat ketika akan membeli adalah dengan memperhatikan warna permukaan kulit yang cerah serta mengkilap dan tidak kusam. Saat ditaruh pada air yang berarus lemah, anakan ikan lele akan bergerak melawan arus. Pendengar Bapak dan Ibu tani layan di mana saja Anda berada, demikian tadi cara dan tahapan mengembangkan ikan lele cepat panen yang dapat kami sampaikan kali ini. Selamat mengembangkan usaha Anda, semoga membuahkan hasil yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu HP Mama dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan Warta Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
1: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945.
3: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
2: Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
5: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
8: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
9: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
10: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajemen sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
9: Dikasih kewenangan
10: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus basis.
7: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
11: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
12: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak jalan.
11: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
13: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
11: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
15: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
16: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
17: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
16: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
14: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
18: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
19: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
20: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
19: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
14: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
21: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
22: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
21: First, governance. Trust must come.
22: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
21: Standard of accountability.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
23: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
22: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
23: Building a stronger ecosystem.
22: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
3: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
2: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
4: Ya, ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
14: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dengan sabar dan syukur sebagai jalan meraih kebahagiaan bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenah Kabupaten Mamuju, Ustaz Mustafa S.Pd.I.
1: Mamuju malam ini. O1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan sayang Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh berkah ini, di malam Jumat yang penuh kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan umur panjang. Terutama Allah masih memberikan kepada kita dua nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan keimanan dan nikmat agama yang kita miliki, kita akan bersama-sama akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia hingga akhirat insyaallah. Kemudian selanjutnya, tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat yang terus-menerus kita lantunkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kalau kita akan bersama-sama mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Pendengar RRI Mamuju yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita mimbar agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini adalah sabar dan syukur, atau syukur dan sabar sebagai jalan meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia hingga di akhirat insyaallah. Tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai kehidupan yang sementara, maka kita senantiasa akan melalui kehidupan yang terus berganti. Kalau saja hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, baik itu nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, nikmat pangkat dan jabatan, ataupun nikmat keluarga hari ini, maka belum tentu di hari-hari yang akan datang kita akan merasakan nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya, biasanya Allah akan memberikan kepada kita ujian demi ujian, dan ujian itu akan datang kepada kita sesuai dengan kualitas dan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semakin baik sempurna kualitas iman seorang,

maka juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya dan ujian yang besar sebagaimana ujian yang telah dilalui dihadapi oleh para nabi dan rasul dan umat-umat terdahulu. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, karena kehidupan ini selalu berganti keadaannya, dan itu Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari, waktu-waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini, siang dan malam Allah pergilirkan, Allah perjalankan kepada kita, bahwa kalau saja di hari ini kita bahagia, kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka tentunya di hari-hari yang lain, hari-hari ke depan, belum tentu, bahkan justru baliknya Allah akan berikan kepada kita ujian. Maka pemirsa RRI memuji dimanapun Anda berada, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, maka tentunya sikap kita sebagai hamba yang beriman adalah mensyukuri nikmat tersebut. Kenapa? Karena dengan mensyukuri nikmat tersebut, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat di dunia sampai di akhirat. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, juga kita harus bersabar dengan ujian dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena hasil buah dari kesabaran tersebut, Allah akan jadikan hidup kita bahagia di dunia sampai di akhirat. Sehingga pemirsa RRI memuju dimanapun Anda berada, maka sikap kita sebagai orang yang beriman, ketika kita diberikan oleh Allah nikmat kepada kita, nikmat pangkat jabatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat ilmu, maka tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah, kata Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala maklumkan kepada kalian bahwa sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku akan menambahkan nikmat tersebut kepada mereka. Baik itu tambahan berupa jumlah nikmat akan diperbanyak oleh Allah kepada kita, dan kemudian tambahan di dalamnya Allah berikan keberkahan di dalam nikmat harta, kekayaan, dan kemudian pangkat jabatan dan keluar serta ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sehingga dengan nikmat tersebut akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Sehingga dalam hal ini, tatkala kita ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur, abdan syakura, maka seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengajarkan kepada kita bahwasannya untuk menjadi hamba yang bersyukur, paling tidak ada tiga cara untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut, bil lisan, asyukur bil lisan, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita, dan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita ucapkan kepada Allah dengan ucapan yang baik segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan dengan nikmat tersebut kita bisa menyempurnakan amal soleh kita, kebaikan kita. Itu yang pertama. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka perbanyak memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita.
Kemudian yang kedua, pemirsa RRI Mamuju yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara untuk menjadi hamba yang bersyukur adalah asyukru bil qalbi, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka harus kita bersyukur dengan hati kita. Harus kita yakin bahwa semua yang saat ini kita dapatkan, kita miliki, harta kekayaan, pangkat jabatan, termasuk ilmu pengetahuan yang kita miliki, yakinlah di hati-hati kita bahwa semua itu milik Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dapatkan semua itu karena kehebatan kita, bukan kita dapatkan karena kepintaran kita, bukan. Tetapi Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Dan apa saja dari segala nikmat yang datang kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam hidup ini, bahwa yakinlah semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang kedua untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian cara yang ketiga, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, untuk mensyukuri nikmat tersebut, asyukru bil arkan atau bil jawarih, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita. Bagaimana caranya? Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka manfaatkan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan kesehatan kita untuk membaca Al-Qur'an. Kita manfaatkan kesehatan kita untuk hadir ke masjid, salat 5 kali sehari semalam, untuk berjamaah di masjid, agar supaya kesehatan kita bermanfaat untuk kita dan kemudian bermanfaat kepada keluarga maupun bermanfaat kepada saudara kita sesama muslim. Jadinya pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ketika Allah memberikan kepada kita apa saja termasuk harta, maka harta itu kita pergunakan untuk kita keluarkan di jalan Allah dan infak sedekah dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dan insya Allah Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan tersebut hingga di akhirat. Pemirsa RRI Mamuju yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ini cara yang pertama untuk menggapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian, maka kita harus bersabar untuk menerima dan menghadapi ujian tersebut. Kalau kita insya Allah bersabar, maka Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan dalam hidup ini, dan kehidupan kita di dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani. Kenapa? Karena tidak selamanya kita berada pada posisi normal kehidupan kita. Ketika kita diberikan oleh Allah ujian, diantaranya adalah ketika nikmat Allah yang Allah selama ini berikan kepada kita satu persatu Allah ambil. Harta kita diambil oleh Allah, keluarga kita diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, atau bahkan kemudian anggota keluarga kita dipanggil oleh Allah satu persatu. Maka sikap kita adalah bersabar dengan ujian tersebut, bersabar dengan lisan kita untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan celaan kepada Allah. Kita tahan lisan kita untuk tidak mengeluh atas ujian tersebut sebagai ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kemudian kita bersabar untuk menahan hati kita agar ketika kita diberikan oleh Allah ujian, kita tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, pemirsa RRI Mamuju manapun Anda berada, agar kita menjadi orang-orang yang bersabar terhadap ujian yang kita hadapi, paling tidak ada 3 cara untuk kita menerima
dan bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah as-sabru li ta'atillah. Kita harus bersabar untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersabar dengan perintah Allah? Karena menjalankan perintah Allah, kalau kita tidak jalankan, tidak laksanakan dan penuh kesabaran. Di antaranya salat 5 waktu yang kita kerjakan tepat waktu, berjamaah di masjid, itu butuh kesabaran. Ataupun kemudian ketika kita menghadiri majelis ilmu, kita membutuhkan kesabaran di sana. Kenapa? Kalau kita sabar menjalani kebaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan kepada kita untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Karena sebagaimana pepatah Arab mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin, bahwa kesabaran yang kita miliki untuk mengerjakan kebaikan itu, maka kesabaran itulah yang akan membantu kita untuk mengerjakan segala kebaikan yang kita amalkan dalam kehidupan ini. Pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ini yang pertama, ketika kita diberikan dan diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, maka harus kita laksanakan dan kita dasari perintah itu dan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua untuk menjadi hamba-hamba yang bersabar untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah as-sabru ala ma'siyatillah. Hendaklah kita bersabar terhadap maksiat atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk dosa itu, bentuk keburukan itu, harus kita bersabar. Karena kita sebagai manusia biasa ini, di antara kesempurnaan kita sebagai manusia, Allah berikan kepada kita yang namanya syahwat, yang namanya keinginan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya syahwat itu cenderung untuk menyuruh manusia, mengajak manusia untuk melakukan keburukan. Jadi kita harus bersabar untuk tidak mengerjakan keburukan tersebut. Kenapa? Karena biasanya itulah syahwat kita yang selalu ditunggangi oleh syaitan, oleh iblis, agar kita melakukan keburukan. Kalau kita bersabar, di samping kita minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolong kita untuk tidak mengerjakan keburukan tersebut. Ini cara yang kedua untuk menjadi orang yang sabar. Kemudian yang terakhir, agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bersabar, adalah hendaklah kita as-sabru ala musibatillah. Hendaklah kita bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian dalam kehidupan dunia ini berupa rasa takut dan kemudian kurangnya harta, atau kemudian rasa lapar, atau orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah satu per satu. Maka kita harus sikapi ujian ini untuk bersabar, untuk menerima dan ikhlas, untuk tabah menerima ujian tersebut. Maka tentunya kalau kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus minta tolong kepada Allah agar kita bisa menerima ujian dan ikhlas dan bersabar. Kata Allah, hendaklah kita mengerjakan sholat dan kemudian sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kita minta tolong kepada Allah dan perantaraan sabar, dan tentunya menjaga sholat-sholat kita. Karena orang-orang yang bersabar, pemirsa RRI Mamuju yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala kepada mereka tanpa perhitungan, tanpa batas. Sehingga mari dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dunia yang singkat, yang fana ini, kalau kita miliki
Dua, perintah Allah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita syukuri nikmat tersebut. Kalau kemudian kita mendapatkan musibah ujian dari Allah, kita bersabar dengan ujian tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajabal amrul mu'min inna amru kullu khair. Sungguh sangat luar biasa semua urusannya orang-orang yang beriman. Karena kata Nabi SAW, inna amru kullu khair, karena semua hal-hal yang mereka alami dalam kehidupan ini, kalau mereka hadapi dengan baik dan sabar, maka sungguhnya semua itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Walitadzaka liyah illa lil mu'min. Dan semua itu Allah tidak berikan kepada manusia pada umumnya. Hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman saja. Kata Nabi SAW, in asabatu sarra syakara. Ketika orang-orang beriman itu diberikan oleh Allah kenikmatan, kebahagiaan, kemudian mereka bersyukur, kata Nabi SAW, fakana khairul lahu. Maka kesyukuran itu adalah kebaikan bagi mereka. Kata Nabi selanjutnya, in asabatu darra sabar. Dan ketika orang-orang yang beriman itu diberikan oleh Allah musibah, ujian dalam kehidupan mereka, mereka kemudian menerima ujian tersebut, menghadapi ujian tersebut dan bersabar, fakana khairul lahu. Maka juga kesabaran itu adalah merupakan kebaikan bagi mereka. Maka pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita tingkatkan kesabaran kita kepada setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, maka insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia hingga di akhirat. Insyaallah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah Islamiyah mimbar agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, usik wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan pendengar. Kami hadirkan untuk Anda drama radio Suara dari Masa Lalu karya dari RRI Kendari.
3: Gak sih, dosen nyuruh observasi. Kenapa juga sih dosen nyuruh observasi ke museum segala? Hari gini masih aja disuruh lihat benda-benda jadul. Sampai juga akhirnya. Tapi bete juga sih pergi sendirian. Harusnya kemarin aku ajak si Bokir biar ada temennya ya.
4: Selamat pagi, Nak. Selamat datang di Museum Perjuangan. Silakan kalau mau berkeliling ya.
3: Oh, iya Bu, terima kasih. Saya Bimo, mahasiswa. Saya dapat tugas dari dosen saya untuk observasi. Boleh ya Bu, sebentar aja kok, cuma 30 menit.
4: Oh, begitu. Ya, silakan Nak. Kamu bisa mulai perjalanan kamu dari ruangan yang satu itu ya.
3: Yang itu Bu?
4: Iya, yang itu. Dari posisimu sekarang, lurus, belok kiri, ada tanda arah panah ke pintu kiri. Nah, itu, di situ tempatnya. Nanti ada Pak Amir di sana, pemandu museum. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, bisa tanya sama Pak Amir ya.
3: Iya Bu, baik, terima kasih Bu.
4: Iya Nak, dengan senang hati.
3: Saya kesana dulu ya Bu.
4: Anak zaman sekarang ya. Kalau saya lihat sudah jarang yang datang ke sini atas inisiatif sendiri. Hanya sekedar menggugurkan tugas dari guru atau dosennya. Tapi saya masih berharap mereka bisa mendengar suara dari masa lalu agar paham kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini, buah perjuangan pejuang masa lalu.
3: Ini apaan? Bambu runcing. Senjata bambu runcing. Seragam sobek. Sudah gak relate nih. Mana ada gunanya zaman sekarang.
5: Masa sih?
3: Bapak. Iya maaf Pak. Saya gak tahu kalau ada orang di sini.
5: Kalau benda itu tidak ada gunanya, mungkin kamu tidak akan berdiri di sini Nak.
3: Bapak siapa?
5: Saya Amir.
3: Oh iya Pak Amir, salam kenal. Saya Bimo, mahasiswa semester 1. Ditugasin dosen untuk ke museum buat mencatat sejarah kemerdekaan lewat benda-benda yang ada di museum ini. Mohon izin bantuannya data atau cerita dari benda-benda ini ya Pak, buat tugas saya.
5: Benda-benda jadul ini maksud kamu?
3: Hehehe, enggak Pak, maksud saya...
5: Dulu... Saya ikut mempertahankan kota ini dari serangan pasukan penjajah. Sekarang, ya, begini. Diamanahkan menjaga benda-benda bernilai ini. Ya, menjaga kenangan.
3: Wah, Bapak saksi hidup perjuangan kemerdekaan. Beruntung banget saya bisa ketemu Bapak.
4: Ya, Pak Amir ini salah satu saksi hidup kemerdekaan.
3: Bu Ratna?
4: Iya, beliau ini pernah ditahan karena membawa surat rahasia untuk para pejuang.
3: Wah, hebat. Tapi zaman sekarang, kayaknya surat rahasia tuh udah diganti sama email dan juga spam.
5: Dunia memang berubah, Nak. Tapi nilai perjuangan, semangatnya, itu yang harus tetap hidup.
3: Ceritain dong, Pak. Saya ingin tahu banget sejarahnya.
5: Bulan Agustus 1947, waktu itu kami bertiga menyelinap lewat hutan, membawa berita penting dari markas. Di tengah malam, gelap, hanya suara jangkrik dan nyala semangat yang menerangi jalan. Tapi, senyapnya malam waktu itu, nyawa kami taruhannya. Saya dan beberapa teman harus membawa berita itu.
3: Bapak nggak takut?
5: Pilihannya merdeka atau mati. Rasa takut kalah dengan semangat kemerdekaan.
3: Selama ini sih, saya cuma lihat hasilnya. tapi gak pernah tahu harga yang harus dibayar untuk semua yang kami nikmati hari ini.
5: Kami tidak pernah tahu apakah besok kami akan hidup atau gugur. Tapi kami terus jalan.
3: Bambu runcing ini? Pakaian sobek ini?
4: Iya, itu benda yang selalu dianggap jadul dan tidak bernilai. Tapi benda-benda inilah jejak sejarah yang masih terlihat kasat mata.
3: Iya Bu, benar. Museum menyimpan, merawat dengan baik. Generasi kami sekarang bisa melihat benda-benda bersejarah ini.
4: Mungkin terlihat tidak berguna lagi. Tapi dari benda-benda bersejarah ini, kamu bisa belajar tentang perjuangan kemerdekaan di masa lalu. Dan melihat langsung peninggalan sejarah, itu juga bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya dan perjuangan leluhur.
5: Apa kamu masih berpikir kemerdekaan itu hanya soal upacara dan bendera?
3: Bu Ratna, Pak Amir, terima kasih banyak. Saya nggak akan lupain ini sih. Saya akan cerita ke teman-teman lainnya, benda-benda bersejarah ini tuh sangat penting untuk kita di zaman ini yang menikmati kemerdekaan. Dari benda-benda di museum ini, kita bisa belajar sejarah.
5: Belajar tentang kemerdekaan dari benda-benda sejarah di museum ini. Itulah cara memahami perjuangan, nilai, dan semangat para pejuang. Semoga semangat dari pejuang di masa lalu terus hidup sampai di generasi kalian saat ini.
3: Iya, Pak. Terbayang dulu para pejuang tuh berjuang melawan penjajah bersenjatakan bambu runcing.
4: Kalian generasi sekarang nggak pakai bambu runcing lagi, tapi berjuang dengan prestasi. Iya kan, Pak Amir?
3: Iya, Bu. Pak.
5: Yuk, lanjut lagi. Masih banyak benda-benda bersejarah lainnya yang bisa kamu lihat.
3: Mari, Pak.
4: Jangan hanya melihat ya. Coba dengarkan dengan hatimu suara dari masa lalu.
3: Siap, Bu. Siap, siap, siap.
5: Ayo, nak.
3: Hari itu, saya nggak cuma sekedar melihat benda-benda yang sepertinya nggak relate lagi sama kehidupan kita di zaman sekarang. Hari itu, saya belajar sejarah. Saya mendengar suara dari masa lalu yang bicara langsung ke hati saya tentang arti merdeka. Ya, tentang orang-orang yang memberi segalanya. Agar kita, generasi sekarang, bisa menghirup udara kemerdekaan.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam paket Ngobras Gowes Praktis Hidup Dinamis Tren Sepeda Lipat di Perkotaan. Kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang dalam Ngobras.
1: Senang ketemu dengan Anda di malam hari ini lewat program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator. Malam ini sudah kedatangan tamu dari komunitas, ya, satu komunitas di Mamuju, dari Marcel. Ya, kalau mendengar namanya ini nama orang, ya. Cewek atau cowok. Tapi ini komunitas singkatan dari manakara sepeda lipatnya. Ada Bang Faisal selaku ketua, PLT ketua Marcel. Assalamualaikum Pak Faisal.
2: Waalaikumsalam Bang Hafid. Ya.
1: Di komunitas ini manggilnya apa ini?
2: Om.
1: Om Pais.
2: Ya, om semua. Kalau di komunitas biasanya tuh om, ya.
1: Om, ya. Oke. Okay. Ya. Om Faisal, pelaksana tugas ini berarti ketuanya belum nih. Mungkin
2: ketuanya kebetulan kami bulan 11 itu kami berduka. Mm-hmm. Ketua yang sebelumnya meninggal. Mm-hmm. Karena untuk artinya komunitas ini bisa berjalan harus ada pelanjut, tapi saya kira untuk selanjutnya harus ada musyawarah. Mm-hmm. Untuk menjalankan, untuk menuju ke musyawarah, ya, pemilihan ketua, ya, harus ada pelaksana tugas. Apalagi sekarang ke musim pelaksana tugas juga.
1: Mungkin bagus lebih dekat lagi sedikit, ya, mic-nya supaya suaranya, ya, jelas. Pak Faisal didampingi juga Pak Wahyu selaku bendahara Marcel. Selamat malam Bang.
3: Malam
1: Wahyu.
3: Bang.
1: Ya, kabar sehat Bang Wahyu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, baik. Mendengar di mana saja berada, nanti juga ada ruang untuk kita ngobrol, ingin tahu lebih banyak tentang komunitas Marcel manakara sepeda lipat ini, boleh nanti bergabung di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Saya ke Om Faisal dulu nih, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula munculnya komunitas manakara sepeda lipat ini, Om Faisal.
2: Terima kasih banyak, Pak. Bang Hafid. Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa COVID itu hari, ya.
1: Masa COVID.
2: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, hanya ngumpul-ngumpul. Kita, wah, kalau begini kita bisa sakit. Banyak kita cari kegiatan yang bisa gimana, ya. Akhirnya kita lihat, terutama di Jakarta itu lagi boomingnya sepeda, kan. Masa-masa COVID, ya, beberapa teman akhirnya berinisiatif, wah, kalau begitu kita bentuk saja juga sepeda lipat di sini. Dari satu orang, dari tiga orang, empat orang, lama-lama bisa, oh, alhamdulillah banyak yang memang satu hobi yang ingin mencari kegiatan di masa kita ini semua susah bergerak di masa COVID tahun 2020. Akhirnya kita sepakat untuk membentuk Marcel yang alhamdulillah waktu itu terbentuk. Ada founder, salah satu founder itu, ya, ketua yang sebelumnya, Bung Om Edwin Arizona, yang tiap hari, tidak, artinya siang malam itu memang kita hanya sepeda yang kita pikir, karena kita tidak bisa kemana-mana. Kita diskusi sepeda, akhirnya terbentuklah Marcel itu. Artinya kita kasih nama juga, apa itu, merah apa, ya, bagaimana kalau manakara, kita cari, oh ini, ternyata bisa kita jawab Marcel aja lah, manakara sepeda lipat. Itu aja, itu barangkali banget.
1: Jadi 2020, ya, iya. 2019-2020, iya. Masa-masa COVID. Tapi kenapa dibatasi sepeda lipat ini? Berarti kita tidak membuka ruang untuk sepeda-sepeda yang lain gitu, ya?
2: Membuka sebenarnya. Hanya waktu boomingnya itu sepeda lipat, kan?
1: Oh iya.
2: Waktu ada booming sepeda brontong, ya. Yang tahun itu, ya, brontong yang, karena kalau brontong itu yang kelas menengah ke atas, kan?
1: Iya.
2: Kita berpikir, wah, ternyata ada produk sepeda lipat di Indonesia lokal banyak. Membuat sepeda yang ini, sepeda lipat, kalau yang baik istilahnya, orang yang standar itu, harga-harga yang bisa cukuplah pada masyarakat yang ingin berhobi menjalani hobi sepeda, tidak usah mahal-mahal. Tapi bisa, akhirnya bisa kita kumpul sama-sama, alhamdulillah bertambah, artinya teman-teman yang satu irama ingin berolahraga dengan keadaan COVID ini menjadi ramai, ada dari macam-macam institusi, dari pengusaha, dari bahkan dari kejaksaan ada juga, dari polisi ada juga. Iya.
1: Jadi sekarang ini ada berapa jumlah komunitas apa yang anggotanya?
2: Anggota saya ya hampir 100 ya, atas member ya.
1: Iya, member.
2: Tapi sudah ada yang pindah. Terutama yang perwira dari Polda itu sudah member kami semua, tapi alhamdulillah pindah tugas, pindah tapi tetap berkomunikasi dalam satu grup.
1: Jadi Pak Faisal ini termasuk bagian daripada pendiri gitu ya?
2: Bukan juga.
1: Bukan.
2: Iya, hanya tiga, ada Muhadi Samad sama almarhum, ada satu yang setelah ini membentuk nama, akhirnya kami masuk membentuk apa struktur, dan ada apa pembina juga.
1: Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu sejak kapan mulai bergabung, atau sejak awal organisasi ini atau belakangan?
3: Saya bergabung di Marcel sejak awal. Pada saat pembentukan pertama saya sebagai bendahara sampai dengan saat ini. Jadi sebelumnya ketua Om Erwin, nah sekarang estafetnya di Om Ical. Tapi bendaharanya masih sama.
1: Iya. Jadi beragam latar belakang tadi yang disampaikan ya.
2: Banyak profesi.
1: Berarti kalau tadi disebutkan dari kejaksaan, dari
2: kepolisian,
1: berarti rata-rata ini senior-senior semua di dalamnya ya.
2: Betul. Tapi di dalam walaupun senior tapi di dalam tidak ada kita bilang senior, tapi karena hobi itu harusnya hobi di dalam itu kebersamaan.
3: Jadi hobi ini tidak melihat latar belakang kegiatannya seperti apa. Makanya kita berteman tujuan hobi yang sama, kita happy-happy. Happy berolahraga, tujuan kan olahraga itu untuk memberikan kesehatan. Jadi ketika misalkan kita di atas sepeda, jabatannya itu dikesampingkan, tidak melihat itu.
1: Kalau ini laki-laki aja yang tergabung atau ada dari kaum hawa juga ada?
2: Gimana ya, saya itu hari ada juga sih yang mau, tapi kita sepakat nggak usah lah.
1: Bapak-bapak ya.
3: Rawan katanya.
2: Ya, kasihan juga.
1: Ya, apalagi bukan remaja-remaja ini yang ini rata-rata banyak. Bapak-bapak semua.
3: Usianya bapak-bapak tapi jiwanya juga.
1: Tubuhnya ya kekar-kekar juga semua sini. Ya rata-rata ya, aktivitas olahraga sepeda itu kan cukup apa menguras energi juga gitu ya. Sejauh ini apa selain bersepeda mungkin kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di komunitas?
2: Oke ya, alhamdulillah setiap tiap tahun kita punya event. Ada event-eventnya itu dalam bentuk kayak bulan suci Ramadan atau bakti sosial di luar bulan suci Ramadan, dan kita aktif dalam terutama waktu kami pas gempa ya.
3: Gempa bumi.
2: Ya, gempa bumi Mamuju.
1: 2021.
2: Ya, seluruh komunitas sepeda yang ada di Indonesia dan Sulawesi Selatan itu memberi support bantuan ke Mamuju. Itu yang kami sangat rasakan, ternyata komunitas itu sangat membantu dalam bentuk dan membantu dalam keadaan bencana begini. Dari Palu, dari ada berapa mobil ya itu hari banyaknya?
3: Ada banyak. Ada truk. Bantuan dari komunitas sepeda itu secara nasional.
1: Jadi ini komunitas sepeda yang ini ada pengurus di tingkat nasionalnya juga atau mungkin komunitas-komunitas selain ya atau sama-sama di sepeda begitu?
2: Cuma kita yang kalau sepeda
3: gabungan.
2: Tapi kalau nama-nama sepeda lipat semua seluruh Indonesia ada. Hanya kayak Mamuju kami pakai nama Mamuju karena ikon Mamuju itu Manakara, kita pakai Manakara ya. Di Makassar ada namanya juga sepeda lipat ini, sepeda lipat ini, tapi sepeda lipat Bone ada semua tiap daerah ada. Tapi nama-namanya beda, ikonnya beda.
1: Tapi secara organisasi tidak ada hubungan satu sama lain sampai ke pengurus pusat gitu.
2: Tidak ada.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada ya.
3: cukup di daerah saja.
1: Cukup di daerah. Ya.
3: Jadi bahkan di Polewali Majene ada.
1: Oh gitu.
3: Ya. Ya. Kalau di Sulawesi Barat ini.
2: Tapi ada cara, ada adunya apa? Apa ngapitap itu? Ada jamborenya, di situ jambore seluruh Indonesia terkumpul.
1: Ya. Oh iya.
2: Berkumpul semua komunitas sepeda lipat.
3: Event-event. Biasanya itu balap. Atau kontes.
2: Ya. Jambore seluruh sepeda lipat pasti berkumpul seluruh Indonesia.
1: Itu ada event-event tahunan atau?
2: Waktu COVID itu dia sempat berhenti itu satu jeda dua tahun baru lanjut. Tahun ini belum nggak tahu infonya di mana daerah. Terakhir di Malang. Tahun 2024 di Malang.
1: Jadi ada event-event ya yang digelar. Tapi kalau di komunitas kita yang ada di Mamuju ini, Marcel ini, ya kegiatan-kegiatan rutin mungkin ada waktu-waktu tertentu, akhir pekan misalnya atau seperti apa?
3: Iya, kalau selama ini Marcel rutinitasnya bersepeda itu tiap pekan.
1: Tiap pekan.
3: Sabtu dan Minggu.
1: Minggu.
3: Nah, jadi biasanya kalau misal di Sabtu itu kita dalam kota, Minggu keluar dari kota. Yeah. Misalkan ke bandara atau ke Sumare, mercusuar di sana, atau ke
2: Jembatan Kuning,
3: Jembatan Bolong, Jembatan Kuning. Nah, itu. Kenapa di hari Minggu kita keluar? Karena padat yang berolahraga car free day segala macam. Jadi karena biasanya kita juga kerja apa mau lebih cepat tidak terganggu, makanya kita keluar dari kota.
1: Rutenya jauh-jauh berarti.
3: Ya, ya jauh. Ya itu PP.
1: Oh iya.
3: PP, Bung.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalkan kita upayakan biasa paling lambat 6:30 start. Supaya tidak terlalu panas. Nah, jadi balik finish di biasanya itu finishnya di warkop.
1: Ngopi bareng.
3: Jadi pengen SD juga di situ kan.
1: Berarti rata-rata masih kuat ini. Berapa kilo itu jarak satu kali goes biasanya?
2: Kalau kaluku rata-rata 60 PP ya?
1: Which?
3: Ya, yeah, kaluku 60. Kalau bandara bahkan biasa juga sampai bandara ke ini ke apa? Kaluku. Kaluku lewat bandara itu. Nah, di situ biasanya di perempatan Indomaret, di situ lalu balik lagi ke Mamuju.
1: Kalau saya sudah ngos-ngosan kayaknya.
3: Suka dukanya juga ya, banyak juga suka dukanya Bung, karena misalnya Pak perjalanan injak lubang segala macam, jatuh. Terus karena kita juga biasanya itu pakai sepatu klit. Klit itu ya nempel di pedal.
1: Oh iya.
3: Itu kan butuh waktu untuk melepaskan itu.
1: Oh gitu ya. Nah, ada magnetnya gitu ya.
3: Jadi itu di sepatu itu melengket ketika lambat kita lepas itu bisa jatuh. Dan saya sudah berapa kali jatuh tuh dari sepeda. Karena kaki nyangkut lambat dilepas. Ya jatuh dengan sepeda.
1: Kita mau mengajak pendengar juga ya.
3: Iya.
1: Mau ngobrol-ngobrol dengan kita malam ini, silahkan pendengar Anda bisa ikutan gabung, bisa melalui telepon langsung di 0426-2322443, bisa juga melalui pesan WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Ada pertanyaan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Dari sisi biaya, apakah sepeda lipat ini tergolong sepeda yang terjangkau bagi pemula atau seperti apa harganya? Oh, kalau sepeda lipat mahal-mahal kayaknya. Tapi Om Ical.
2: Ya, kalau masalah mahal atau tidak itu tergantung gimana kita maunya kan. Pakai. Kalau standar itu pemula bisa dapat itu. Dulu itu kan ada yang saya sebut nominal nggak apa-apa ya, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta sudah standar itu bagus tuh untuk olahraga sepeda dalam memakai sepeda lipat ya. Tapi kalau kita mau memakai yang lebih artinya mau longnya panjang atau mau tanjakan ya harus kita upgrade istilahnya kan, kita harus ganti kan. Dia kan butuh lagi penunjang itu untuk bagaimana bisa ya lebih memenuhi apa yang kita mau, atau kita bersepeda
3: lebih ringan.
2: Ya.
1: Lebih safety, lebih nyaman juga dikendarai gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi kisaran harga sepeda itu dari paling bawah ada yang satu setengah?
2: Ada.
3: Sudah ada.
1: Ada, ya. Sudah ada. Sampai?
2: Ya, di atas 10 ada juga, kalau di atas 20 ada
3: tergantung
2: juga.
3: Tergantung merek. Jadi kalau sepeda lipat yang termahal itu di merek Brompton saya tahu.
2: Ya, itu yang maksud dia kan. Yang standar ya, yang belum di-upgrade. Ya,
3: belum di-upgrade lagi.
2: Pabrikan.
3: Jadi biasanya ada keluaran pabrikan fullback itu lengkap satu set full sepeda. Tapi karena biasanya ada lagi aksesoris.

0: di parsel itu tidak ada.
1: Hmm.
0: Cuman kemarin kita sepakati ada iuran bulanan.
1: Hmm.
0: Itu tujuan 25 ribu per bulan, tujuannya untuk ketika misalkan kita ada aktivitas kegiatan
1: sosial,
0: iya, kegiatan sosial, hmm, ada, sudah ada sumber dana yang bisa kita manfaatkan.
1: Hmm.
0: Terus kalau dari sisi berat, mungkin berat ininya dari orangnya, mungkin orangnya, yang maksudnya pertanyaan.
1: Iya sepertinya karena melihat juga ukuran sepedanya katanya kecil.
0: Iya, jadi dari bobot. Ketika memang misalkan di bawah 80 kilo itu masih bisa. Tapi kalau misalkan sudah di atas 100 kilo itu sepertinya kewalahan sepedanya. Karena ban sepeda lipat itu bannya memang kecil. Bannya, ban luarnya, ban dalamnya, sehingga bisa sih dipakai, cuman pasti terjadi lagi, keterlambatan lagi. Ya, kecepatan ini sepedanya. Jadi ketika misalkan memang bobotnya besar, nah sebaiknya menggunakan tipe sepeda yang ban besar. Seperti itu.
1: Baik. Itu ya pendengar, dan yang lain juga boleh mau nelpon langsung, ngobrol bareng langsung, silakan dipergunakan nomor telepon kami di 0426232244. Kita live juga melalui Facebook ini. Facebook dan YouTube RRI, Anda bisa menyampaikan komentarnya juga di kolom komentar. Sebelum kita jawab yang masuk, kita jeda dulu.
0: Ya. Oh, iya.
1: Baik, pendengar kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
5: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
6: Wow. Aku nabung buat beli HP.
5: Ini tabungan buat liburan sih.
4: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
5: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
4: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
5: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
4: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
7: Lihat deh, polusi makin parah, hutan makin sedikit. Masa depan kita gimana ya?
8: Kita bisa kok ikut menjaga bumi dengan investasi yang lebih hijau.
7: Investasi hijau? Maksudnya gimana tuh?
8: Misalnya, dukung bisnis ramah lingkungan, tanam pohon, pakai energi terbarukan, atau investasi di perusahaan yang peduli lingkungan.
7: Wah, bagus tuh. Berarti duit kita tetap berkembang, tapi bumi juga tetap terjaga.
8: Betul, karena investasi terbaik bukan cuma buat keuntungan, tapi juga buat masa depan yang lebih hijau.
9: Ayo, hijaukan masa depan dengan investasi ramah lingkungan.
10: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
11: Ngobrol bareng komunitas.
1: Oke, kita lanjut ngobrol lagi bersama teman-teman dari Marcel, manakala sepeda lipat.

0: Saya undang lagi kembali yang mau gabung silahkan di 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Sudah ada yang bergabung nampaknya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oh ya, putus. Coba lagi. Atau di nomor WhatsApp juga bisa 0822-9609-0996. Ada yang masuk lewat pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah komunitas ini memiliki aturan terkait dengan keselamatan dan etika berkendara? Sebelum dijawab ada telepon lagi, kita terima dulu ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Baim Putra di Polman.
0: Pak Baim di Polman. Di mana Ki di Polman, Pak Baim?
1: Campalagian.
0: Campalagian. Iya, Pak Baim di Campalagian. Silakan Pak Baim, ada pertanyaan tak?
1: Oh.
0: Ya, dengan komunitas sepeda ini.
1: Sepeda?
0: Ya, para komunitas sepeda, manakala sepeda lipat.
1: Sepeda lipat?
0: Ya.
1: Promosinya
0: apa yang mau kita tanyakan? Boleh ngobrol. Biasa kini sepeda juga kah?
1: Ya, biasa sharing.
0: Sharing, ya. Sering juga naik sepeda ini kan Pak Baim.
1: Iya, saya itu pergi kerja. Sepeda.
0: Oh, pergi kerja naik sepeda tahu aja.
1: Iya. Pergi ambil dua toh, pakai sepeda. Pergi. Kalau pergi ambil dua,
0: tidak. Oke. Berarti jadi ini dia, bukan sekedar olahraga, tapi sebagai ya, sarana.
2: Sarana penunjang untuk
0: transportasi kerja. Dia kerja.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Back to work.
0: Oke. Oke, Pak Baing, makasih.
1: Iya.
0: Terima kasih. Pesepeda tapi untuk aktivitas ya, sehari-hari ya. Saya di awal-awal juga seperti itu. Sempat ke kantor naik sepeda. Tapi pernah ada kejadian sampai mata berkunang-kunang. Kayak kepanasan kan. Itu sebab apa? Penyebabnya apa biasanya itu ya?
2: Biasanya itu kalau orang yang artinya
3: kelelahan.
2: Ya, kelelahan atau orang sudah enggak biasa tiba-tiba naik sepeda. Kurang istirahat. Kan harus ada banyak faktor sebenarnya.
0: Yeah.
2: Seperti yang Bang Abu bilang berkunang-kunang ya, barangkali terlalu memaksa kan. Sudah artinya baru naik sepeda tiba-tiba memaksa untuk gayu terus tapi.
3: Biasanya aja pada saat dapat ini Pak, tanjakan. Biasanya kalau tanjakan itu butuh kekuatannya ekstra.
0: Iya. Yeah.
3: Pada saat tanjakan. Nah, apalagi apa speednya juga bertambah yang awalnya mungkin selama ini hanya 20-an kan kecepatannya pas semangatnya lebih besar daripada kekuatannya sebelumnya juga kurang tidur segala macam itu ada pengaruh.
0: Disitulah kunang-kunang.
3: Itulah kunang-kunang.
0: Ada telepon. Halo, selamat malam. Oke. Diulangi kembali pendengar. 0822-9609-0999. Kita akan ada pertanyaan tadi mengenai ya, aturan terkait dengan etika berkendara.
2: Oke, okay. Semua baik sepeda, motor, semua pasti kita harus punya etika dan aturan ya, terutama yang berhubungan dengan berlalu lintas di jalan raya itu harus kita ikuti apa yang menjadi hak pengguna untuk bersepeda. Khususnya kita jangan memakai jalur-jalur yang memang bukan kita punya jalur, kita harus pakai jalur istilahnya kalau ada kayak di kota-kota besar kan disiapkan memang untuk jalur bersepeda ya. Di Makassar, terutama di Jakarta itu kan dulu kan siap sepeda jalur. Kita harus ikuti kayak garis jalur yang di pinggir itu untuk disiapkan.
0: Betul, betul.
2: Di Mamuju kan belum ada. Jadi karena di Mamuju belum ada karena kendaraan juga belum seperat di Makassar atau di kota besar yang kayak di Jakarta ya. Maka kita ya etikanya ya kita jangan saling melambung artinya pemuka kayak kita sepeda tapi sekarang kita juga motor mau sama motor berdampingan kan gitu.
0: Ya pasti kalau lampu merah ikut berhenti juga kan?
3: Ya ikut.
2: Ikutlah. Terutama itu safety ya. Safety ya, kita harus helm. Siap helm.
3: Sebaiknya pakai sepatu.
2: Ya.
3: Karena kalau sepatu itu tujuannya memang untuk kaki.
0: Iya.
3: Apalagi kan rawan di sadel peda pada saat di perjalanan itu, supaya lebih aman pakai sepatu, pakai helm. Bahkan kalau kami tuh pakai kaos tangan.
0: Kita tahan dulu, ada penelpon lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Pak Eka di Mamuju.
0: Baik. Baik, kita bareng teman-teman dari komunitas sepeda lipat ini.
4: Hai, iya. Saya sedang monitoring.
0: Oh iya.
4: Begini Pak, selamat malam.
0: Yeah.
4: Para narasumber berdua. Kedua narasumber. Saya ucapkan terima kasih dengan hadirnya komunitas ini. Intinya adalah bagaimana kita ini membiasakan masyarakat kita ini Pak. Lestarikan, artinya di itu nenek sepeda itu.
0: Iya.
4: Karena itu kan komunitas ini kan menghadirkan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Saya lihat di mancanegara sana Pak, di Jepang.
0: Wih, udah jauh ke Jepang pergolanya nih Pak.
4: Di negeri Sakura sana kan, itu masyarakatnya kan ke pasar, ke mall, bahkan ke kantor. Naik-naik sepeda itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya masyarakat Mamuju, Sulbar, apa namanya, ini sudah terbiasa itu naik sepeda Pak. Terus yang kedua, kalau cara bergabung Pak, saya dengar ini kan kalangan atas ini. Kalau masyarakat biasa sendiri bagaimana itu Pak? Yang terus yang ketiga, masalah ini dealer and service. Umpamanya kalau sepeda itu mau diperbaiki karena ada kerusakan, apa ada servisnya Pak?
0: Atau
4: nah, seperti apa?
0: Baik.
4: Saya kira itu saja Pak.
0: Makasih Bapak Eka.
4: Ya. Saya sampaikan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direspon dulu ya, siapa dulu yang mau respon? Pak Wahyu dulu.
3: Baik, saya dulu. Yang pertama terkait dengan semangat bersepeda. Jadi pertanyaan dari Pak Eka sangat baik sekali, sangat bagus. Jadi memang semenjak COVID kemarin, animo orang berolahraga itu sangat tinggi. Jadi salah satu olahraga yang paling diminati pada saat COVID itu adalah bersepeda. Karena memang apa namanya, dulu ada yang namanya distance, apa, jaga jarak.
0: Jaga jarak.
3: Jaga jarak. Jadi bersepeda, orang berolahraga tanpa berdekatan, berjauhan. Jadi memang pada saat itu sangat besar keinginan orang itu untuk berolahraga, utamanya bersepeda. Jadi setelah itu berjalan, alhamdulillah khususnya di Mamuju ini makin meningkat juga. Apalagi saat ini di Mamuju jalanan sudah bagus. Dalam kota infrastruktur alhamdulillah sudah semakin membaik. Bahkan saya sendiri juga kalau ke kantor sudah sering bersepeda. Iya Pak. Rumah dari kantor juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 4 kilo. Jadi pagi-pagi lebih awal ke kantor itu bersepeda, pulang juga seperti itu bersepeda. Jadi memang di sini yang setelah jalanan bagus, makanya sekarang sudah banyak komunitas yang bersepeda nih. Tentunya pasti juga kita menambah semangat bagi kita yang sering bersepeda untuk meningkatkan durasi bersepeda. Mungkin dulu-dulu kita cuma di weekend saja bersepeda. Saat ini kalau saya pribadi ke sepeda back to work, pergi bekerja dengan bersepeda, alhamdulillah sudah mulai kita galakkan di beberapa bulan terakhir ini. Terus yang kedua, kami punya tempat kumpul itu atau tikum namanya, itu ada di Profesor Kopi. Itu di samping Balai Kota Mamuju. Jadi itu kami tiap weekend Sabtu dan Minggu pagi kami stay di sana. Jadi di sana pesepeda sudah disiapkan gantungan sepeda, itu untuk pesepeda. Jadi ketika misalkan Pak Eka mau gabung, boleh datang di sana Pak. Nanti kita akan jumpai di sana, karena memang kami stay di sana di Sabtu dan Minggu pagi. Jadi nanti boleh bergabung. Kita membuka welcome Pak, siapa saja yang ini berminat. Yang penting sepedanya sepeda lipat karena kita membangun keunikan yang ciri khasnya adalah sepeda yang terlipat seperti itu.
0: Ya, sepeda lipat juga ada yang murah Pak Eka ya. Ya. Kalau Pak Eka tadi dia bilang wah ini kan elit ya.
3: Ya.
0: Mahal-mahal sepedanya katanya. Ya.
3: Jadi kalau di member kami ada banyak ini Pak, ada juga sepedanya yang standar, ada yang di-upgrade, yang diganti-ganti spare partnya itu ada banyak juga Pak, tapi banyak juga yang standar. Jadi tidak masalah. Intinya kami di sini adalah membangun kegerapan silaturahmi salah satu tujuannya supaya meningkatkan semangat kita berolahraga. Jadi kalau berdasarkan Menteri Kesehatan, olahraga itu dalam seminggu 150 menit. Kalau per hari minimal 30 menit. Jadi 150 menit dalam satu minggu.
0: Oh iya.
3: Nah, jadi aturan dari WHO seperti itu untuk berolahraga. Tentunya ketika misalkan kita bersepeda, saya misalkan bersepeda ke kantor, itu sudah terpenuhi. Minimal 30 menit.
0: 30 menit
3: per hari per atau hari. Seminggu 150 menit.
0: Baik. Apa tadi Pak Eka lagi mengenai?
2: Ada yang saya tambahkan itu member nggak usah takut kalau ada masalah dengan sepedanya karena kami ada beberapa member yang memang ahlinya dalam
0: hal itu.
2: Jadi kita nggak usah bawa keluar kalau masalah-masalah kecil, masalah apa itu pasti kita saling membantu lah. Malahan kita biasa baku tukar. Bertukaran. Oh, enggak cocok kamu di sini. Kok pakai ke saya punya bak, kok pakai ke saya punya rantai, kok ada sukacara yang lain biasa saling bertukar peralatan. Jadi Pak Eka enggak usah takut bahwa di mana servisnya insyaallah kalau di Marcel itu sudah ada servis untuk
0: ada.
2: Saling ya membantu untuk memperbaiki.
0: Baik, makasih Pak Eka dan oh ya masih ada waktu yang lain mau gabung silakan di 0426232443. Ada dari Pak Ilham di Sumare. Assalamualaikum, apa saja persyaratan yang harus kami penuhi ketika ingin bergabung dan ketika touring, apakah sepeda yang dipakai masih custom atau sudah modif? Pak Ilham.
2: Oke. Terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Apa sepeda apa yang dia pakai untuk touring itu tergantung kemampuan kita untuk secara fisik. Apakah kita sudah artinya sudah bisa untuk perjalanan touring, artinya perjalanan long yang panjang ya. Kalau sepeda sebenarnya ya baiknya di upgrade istilahnya kita upgrade ya di
0: mobil. Oh,
2: Karena kalau dari standar itu biasanya belum bisa membantu tapi tidak sangat membantu untuk perjalanan-perjalanan yang artinya yang cukup jauh karena itu sepeda lipat bukan untuk dipersiapkan sebenarnya diperuntukkan bukan untuk jalan yang jalur-jalur rute-rute yang panjang ya untuk hanya jarak-jarak dekat kota. Jadi memang sebaiknya di upgrade istilahnya yang kalau kita menempuh jarak yang jauh misalnya kami 4-3 tahun lalu ya kita ada tur kemerdekaan yang 450 kilo dari Mamuju ke Makassar.
0: Wih, jauh juga
2: berarti. Iya, 3 tahun itu dalam rangka hari kemerdekaan yang ya. Kita persiapkan tuh ke Makassar itu sekalian membuat rekor ya. Artinya kita membuat rekor gimana? Biasa sepeda lipat ya untuk bisa menembus Makassar ya. Kita ada hampir 10 orang lah yang kita adakan touring.
0: Touring terpanjang ini ya.
2: Kita memakai 2-3 etape ya. Kita dari Mamuju nginap etape pertama Polman. Polman lanjut ke etape Pare-Pare. Pare-Pare lanjut ke Makassar. Jadi itu dan setelah itu ada lagi Makassar Malino.
0: Which
2: itu memang tidak terlalu jauh seperti apa Mamuju tapi tanjakannya itu. Waduh.
3: Jadi Om Michel ini yang berangkat.
2: Saya juga berangkat, waduh tanjakannya itu situ. Alhamdulillah kita masih mendapat penghargaan dari komunitas lain yang ada semua yang berkumpul. Wah Mamuju juga jauh-jauh sudah kesini ya.
3: Kalau ya, Mamuju sudah terbiasa dengan ini jembatan jembatan bolong, tanjakan jembatan bolong kan. Iya. Tapi di sana ternyata lebih parah lagi tanjakannya.
0: Jadi tantangannya itu kalau pendakian gitu ya.
3: Iya, tantangannya pendakian. Ya
2: karena itulah kalau sepeda lipat orang berpikir itu tanjakan itu sepeda lipat sebenarnya bagus ditanjakan.
0: Oh iya.
2: Iya, karena kan kecil kan ringan. Karena kan sudah dilengkapi dengan istilahnya satu set untuk perpindahan gigi, dari yang gigi untuk tanjakan yang kecil besar itu kan kita fungsikan semua, itulah gunanya.
0: Baik, kembali lagi bahwa ya tadi disampaikan bahwa kenapa kemudian ini mulai ramai marah komunitas pesepeda karena memang infrastruktur jalan ya, sudah mulus ya di mana-mana. Tetapi apa mungkin ya yang ingin disuarakan gue kalau terkait dengan jalur pesepeda kan memang belum ada ya, kalau belum di Mamuju ini. Tapi apakah teman-teman dari komunitas tidak menyuarakan itu untuk kemudian ada jalur-jalur untuk pesepeda khusus ini?
2: Menyuarakan sudah kita menyuarakan karena kita ini sepeda ada wadahnya ya kan. Dalam organisasi olahraga itu kan sepeda wadahnya masing-masing. Ini sepeda kan masuk diisi kan karena sepeda ya. Kita pernah sudah waktu masih ketua sekarang ketua isi Matang Sekda Pak Idris itu memang dia muspor itu akan membuatkan jalur sepeda nanti kalau memang kondisi Mamuju yang betul-betul sudah memenuhi masyarakat untuk bersepeda kan harus kita sambut bahwa dibuatkan jalur tersendiri kan. Jadi kita sudah suarakan dalam organisasi apa ISI di atas
0: sepeda.
3: ISI itu merupakan organisasi yang menaungi sport sepeda, sepeda sport. Semua komunitas sepeda itu ISI. Jadi kalau misalkan sepak bola itu
2: ada PSSI.
3: Kalau pesepeda adalah ISI.
0: Induk olahraganya.
3: Induk olahraganya.
0: Baik. Ada pertanyaan juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kisah inspiratif dari anggota Marcel yang bisa dibagikan? Ke Wahyu dulu deh.
3: Ya, terkait dengan pertanyaan inspiratif.
0: Ada cerita-cerita inspirasi, cerita-cerita unik mungkin ini bisa.
3: Jadi kalau kami itu di Marcel memang yang uniknya itu adalah kemarin-kemarin kami lebih sering itu memang kumpulnya di weekend karena semua member Marcel itu punya aktivitasnya masing-masing. Nah, jadi ketika misalkan kita yang hobinya memang pesepeda ini memang menunggu di hari weekend itu untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Karena ketika misalkan di hari kerja kita hanya bisa komunikasinya lewat grup. Nah, jadi nanti ketika misalkan weekend kita ketemu olahraga barengan di Mamuju, keliling-keliling. Jadi ada-ada saja yang kita bisa bicarakan di warkop itu. Mulai dari politik lah, sosial. Tapi sebenarnya kita pada umumnya adalah bagaimana komunitas ini bisa bermanfaat. Jadi kita alhamdulillah juga rutin juga ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, kita lebih sering juga lebih aktif ke kegiatan-kegiatan tersebut. Misalkan ada kegiatan ada musibah, kebakaran segala macam, itu pasti kita akan ikut di dalamnya. Nah, jadi membangun, jadi dari berapa member yang ada, ibaratnya kita kongsi-kongsi lah atau cekak-cekak. Gabungan misalkan berapa-berapa yang bisa untuk kita berikan bantuan kepada yang terkena musibah tersebut.
0: Bang Omichal,
2: kalau saya
0: lebih dekat.
2: Kalau saya sih inspirasi ya gimana kita dapat sehatnya, dapat silaturahminya, dan dapat ngopinya dan dapat makannya, itu aja. dengan komunitas ini saya rasakan sendiri, saya pribadi sangat membantu dalam apalagi dalam kita bermukim di kota Mamuju yang dianggap kota yang kecil. Kalau kita tidak punya kegiatan, bisa-bisa kita sakit. Kalau kita tidak punya hobi ya, rutinitas setiap hari sudah ada kerjaan, tapi kita tidak berbaur, berkumpul bersama-sama teman-teman lagi kan cari wadah ya. Artinya kita juga bisa artinya saling bertukar pengalaman. Karena di komunitas ini banyak profesi. Mulai dari kesehatan, dari ASN, dari kan artinya kita pasti saling membutuhkan. Saling membantu. Oh ini. Dan dalam komunitas Marcel ini, alhamdulillah, bukan saya nih, saya selama ikut komunitas yang lain, alhamdulillah Marcel ini masih bisa eksis dan bertahan ya. Karena itu kuncinya kami saling terbuka, kebersamaan, dan tidak ada saling mempertahankan, meninggikan ego masing-masing. Apakah kemarin ada kita punya member nama jabatannya di Polda kemarin itu yang posisi kabit yang murni, tapi kalau dia dalam mars kami saling menghargai, tapi saling bercanda juga.
0: Ya,
2: tidak ada saling
0: tidak ada
2: ya siapa kamu atau tidak. Itulah yang kami dapat sehingga satu kisah yang bisa membuat kami masih bisa eksis sampai sekarang memasuki tahun ke-6.
0: Oh, sudah 6 tahun ya.
2: Iya, alhamdulillah sudah tahun ke-6.
3: Networking.
2: Iya.
0: Anda telepon, kita coba terima. Halo, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum. RRI Mamuju.
0: RRI Mamuju, dengan siapa?
5: Ya, dengan Isnu di Mamuju, Pak.
0: Isnu.
5: Iya.
0: Iya, silakan Pak Wisnu, kita bersama teman-teman di komunitas Marcel.
5: Iya. Jadi selamat malam Pak Ketua dan Pak Bendahara Marcel.
2: Selamat malam.
5: Jadi Pak Wisnu, selamat. Izin malam. Mengisi testimoni.
0: Jadi
5: kebetulan saya kan pendatang di Mamuju. Jadi saya pendatang di Mamuju nih ya.
0: Oh iya.
5: Sejak 2023. Kemudian selama sebelum bergabung dengan Marcel itu saya kalau bersepeda itu sendirian aja, jadi ibaratnya itu melintas di arteri itu sendirian, celingu sendirian gitu kan. Nah kebetulan ada rekan kami yang ternyata ketua Marcel kan, dia jelas bergabung di Wakop waktu itu kan. Nah setelah bergabung itu alhamdulillah saya memiliki pengalaman banyak nih, akhirnya bisa berkenalan dengan para pesepeda di Mamuju terutama, kemudian tiap Sabtu Minggu yang biasanya saya bingung mau ngapain, akhirnya ada kegiatan. Bangun pagi, bangun pagi terus bersepeda keliling, bahkan kok minggu tadi disampaikan sering keluar kota, saya pertama kali itu teringat diajak ke Pantai Tapandulu. Jadi begitu nanjak di Sumare itu lainnya masih kuat, saya dorong sendiri kan, ketawain gitu ya.
0: Usia udah berapa nih Pak Wisnu?
5: Namanya nyubi kan, dikematin sampai tapan dulu lainnya siap balik, saya telepon sama temen dijemput kan, karena gak kuat lagi pulang kan akhirnya. Tapi ya ini, alhamdulillah bergabung dengan Marcel itu selain Sabtu Minggu, hari-hari pagi saya bisa ada kegiatan. Kemudian setelah, yang paling penting tadi yang disampaikan Pak Ketua itu, setelah finish tuh kita ngopi bareng, kita ngobrol sana sini sana situ gitu kan, dan yang penting ada makan makannya tadi itu. Jadi makan makannya ini memang inisiatif, jadi inisiatif gitu kan, jadi nggak diberikan kewajiban tapi tiba-tiba ada aja gitu kan, akhirnya dibawa gitu. Sepertinya Pak Ketuanya ngode-ngode ini kan.
0: Ya, besok ditunggu kuenya.
5: Saya terima kasih sekali ini sudah bergabung dengan Mas. Saya jadi kenal dengan berbagai elemen yang ada di Mamuju. Dan saya bangga sekali bisa bergabung dengan Mas dan menjadi bagian dari kota Mamuju meskipun saya pendatang dari Jogja. Itu saja testimoni saya, terima kasih.
0: Terima kasih Om. Pak Wisnu.
5: Izin pamit Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu member juga rupanya.
2: Member.
0: Saya belum lupa tanya tadi, sejak kapan bergabungnya?
3: 2023.
0: 2023
2: ya. Ya, pengalaman pertamanya itu kita rute long panjang, tapan dulu. Dia panggil anggota untuk jemput.
3: Gak mampu pulangnya kan?
2: Ya banyak lah yang
0: kayaknya udah terbaca usianya kan.
3: Kelebihan dari sepeda lipat di situ, ketika misalkan di perjalanan habis, tolong jemput. Pakai mobil kan?
0: Pakai mobil.
3: Lipat. Nah jadi kayaknya lebih.
0: Ya itu keunggulannya tadi ya, karena bisa dibawa kemana-mana.
2: Ya itu. Karena kayak saya, seperti contoh saya ya. Saya kan orang yang sering juga keluar di Mamuju jalan kemana, Palu, Sulawesi atau Makassar, daerah lain, pasti sepeda saya dulu itu nggak pernah turun di rumah. Pasti di mobil aja. Karena kapan ada waktu kita rest atau apa menginap ya pasti goes paginya. Dulu ya waktu masih zaman-zaman itu 3-4 tahun lalu kan gitu.
0: Yang terpenting daripada itu adalah dukungan istri-istri ini. Ya. Gimana Pak Wayu? Ya.
3: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ini.
3: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
0: Beli dulu baru minta maaf.
3: Nanti minta maaf. Lebih bagus minta maaf daripada minta izin.
0: Pak Wahyu, Bang Ical.
2: Ya, kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal dalam hal aksesoris dan semua yang
3: harganya diskon,
2: harganya diskon. Tidak ada alat-alat yang saya pesan itu rata-rata enggak tiba di rumah.
3: Rumahnya teman.
2: Jadi ya paling banyak lah ya di rumahnya ini almarhum ketua kami. Semua member pasti rata-rata di situ. Karena gitu lihat takut. Karena dia tak, kalau dia cek dia barcode tuh dia lihat
3: juga ya, tujuan kan tujuan ini tujuan pengiriman. Iya.
2: Jadi itu
7: Pikir demikian tadi kami hadirkan paket ngobras ngobrol bareng komunitas dan kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Channel for Love, Pendengar, membuka perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, edisi hari ini 15 Oktober 2025, kita buka dengan lagu Stand Up For Love dari Destiny's Child.

0: Pendengar Stand Up For Love, ini lagu yang populer di tahun 2000-an yang dipopulerkan Destiny Child. Jadi Destiny Child ini merupakan grup vokal perempuan asal Amerika Serikat ya, yang beranggotakan ada 3, Beyonce, ada Kelly dan juga Michelle Williams. Dan dari Stand Up For Love mengartikan bahwa bangkit dan juga berjuang demi cinta dan juga kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau kita berbicara terkait cinta, pendengar ya, pasti ada kebangkitan dan juga perjuangan di dalamnya. Tapi ini bukan sekedar hanya terkait dengan bagaimana perjuangan atau cinta kita terhadap lawan jenis atau mungkin juga kepada pasangan kita. Tapi cinta itu sebenarnya luas, banyak maknanya. Cinta kepada keluarga, cinta kepada kehidupan, atau cinta kepada sekitar. Nah, sebenarnya lagu Stand Up For Love ini lagu yang mengajak untuk mencintai. Dan lagu ini lahir berkaitan dengan Hari Anak Sedunia yang terlaksana di tahun 2005. Ini tema yang hadir dan ini bersamaan dengan lagu Stand Up For Love juga hadir. Lagu ini mengajak untuk tidak menutup mata terhadap dengan penderitaan orang lain. Kalau kita berbicara terkait dengan penderitaan ya pendengar ya, situasi yang terjadi saat ini, banyak hal-hal, banyak bencana di mana-mana, banyak orang yang berjuang di mana-mana, atau bahkan di negeri sana ada yang berjuang juga untuk kehidupan. Jadi kita tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan seseorang, penderitaan orang lain. Kita juga harus turut untuk mengulurkan tangan kita. Salah satunya adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan, keluarga yang mengalami kesulitan, dan juga orang-orang yang merasa dilupakan, atau mungkin ada orang yang merasa kehilangan harapan saat ini. Di mana pesan yang disampaikan lagu ini, bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi tidak harus menjadi orang hebat atau memiliki banyak uang untuk membantu sesama. Banyak yang berpikir bahwa ketika banyak uang lah baru kita bisa membantu orang lain. Tapi kepedulian kecil, perhatian dan keberanian untuk mengambil tindakan bisa menjadi awal perubahan yang besar. Lagu ini menekankan pentingnya persatuan dan juga orang-orang saling membantu dan berdiri bersama harapan dan tumbuh untuk seseorang tidak merasa ditinggalkan. Dengan lagu ini menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, saya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami yang malam ini mungkin sedang bersantai atau mungkin sedang di perjalanan dengan situasi kondisi saat ini. Tadi kita sore tadi sudah diguyur hujan, namun birunya langit masih kita nantikan juga untuk wilayah Mamuju, wilayah Majene, Polman, Mamuju Tengah dan juga Pasangkayu dan Mamasa serta wilayah lainnya yang dimana saja berada yang terpapar dengan asap yang beberapa wilayah cukup tebal ya pendengar. Harapan kita bahwa semoga birunya langit bisa kita nikmati kembali, membuat pandangan kita lebih indah dan juga kita dijauhkan dari hal-hal buruk tentunya. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Kak MS kayak ini.
1: Ya, sekali ya. Ketemu lagi di malam ini ya.
0: Iya, apa kabar Ki Kak MS?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini?
1: Ya, lagi baring.
0: Lagi baring?
1: Oh. Ya, tapi tidak tidur, baring saja.
0: Lagi baring-baring saja di, ya, okay. Iya. Di rumah berarti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya anu di bila kasih orang diri.
0: Apa?
1: Bila kasih orang diri.
0: Bila kau seorang diri.
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyikan itu?
1: Enggak salah, bukan Bimesa ya.
0: Oh iya. Saya carikan kidul. Nah, bila kau seorang diri, saya cari iya. Dulu. Tapi saya iya. Adanya di sini Pance Pondang.
1: Oh iya mungkin.
0: Ini mau
1: iya.
0: Di? Iya iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siapa-siapa tadi yang baru lewat?
0: Ya? Baru kita.
1: Alhamdulillah syawal yang awal sih.
0: Iya, silakan.
1: Ya, mudah-mudahan ada yang ikut.
0: Silakan.
1: Ya. Lagu ini buat Ibu Murni, kemudian ada juga Ani di Beting, ada Ibu Mida. Nah, siapa sih yang pasangannya Ibu Mida ya?
0: Ibu Mida siapa? Itu Papa Ulan.
1: Ya, Papa Ulan ya. Terima kasih banyak Papa Ulan ya. Kemarin-kemarin sapaannya ya.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Dharma. Ya, ada Sidan, ada Bubi, ada Pak Mahir Amar, Pak Herudin, Pak Jamili, Pak Adung. Ya, untuk semuanya, Mudi.
0: Oke.
1: Ya, pendengarnya RRI Mudi Tampak.
0: Iya. Terima kasih.
1: Selamat malam semuanya. Intinya Mbak Mega ya. Selamat bertugas dengan ucapan banyak terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KMS juga semoga sehat ya. Baik, Mega Pika masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, dari seluler saya mau coba ke WhatsApp, ada yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo. Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Rizky Amalia boleh dikasih kecil dulu radio Ota?
2: Iya.
0: Dikasih kecil dulu ya.
2: Apa namanya? Mokap pesang lagu.
0: Oh, mungkin lagu.
2: Mega ya?
0: Iya. Mungkin lagu apa?
2: Pesang lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Dina Mariana.
0: Apa judulnya?
2: Cari kamu saja Mbak Mega, saya lupa lagi judulnya. Oh, itu iya. Nanti Pak Penghulu lagi yang pilih.
0: Mungkin kebacakan di sini judul-judulnya yang ada atau dipilihkan?
2: Iya.
0: Mungkin kebacakan judul-judul yang ada di sini? Atau?
2: Iya. Mau.
0: Ada ingat kamu, ada gengsi dong, malu dong, idi-idi kamu, ada-ada saja, janji mani.
2: Iya, ingat kamu.
0: Oh iya.
2: Iya, lagunya Nasa Bingkes ya.
0: Iya.
2: Saya kirim salam dulu buatnya yang ada di Pulau Wali dulu ya. Ada Piko Sarip bersama Maulana. Ada Gibran di Bunga-Bunga. Di Lima Pili ada Om Si. Di Campalagian ada Sidang bersama KMS dan Bobby. Di Majene ada Seriani. Ada Seriani di Banjene, di Mamuju ada Bu Murni, Bu Mida, Bu Lia, si Patuo. Di Cinambung ada Bunda Adi, Mama Nanda. Medi Parma di Manjopahit. Ibdalia Pandini, Bang Kumis juga ya. Siapa lagi di Anto Dendre Kanduri. Asri dulu sana. Semuanya Mbak Mega di sampai terkecuali.
0: Oke deh.
2: Buat yang lagi tugas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rizky Amalia. Katanya ada nih yang cek-cek. Lagi cek apa, Ki? Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Ki Sidan?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sangat sehat.
0: Alhamdulillah, terdengar sangat sehat.
3: Hari apakah sekarang ini Mbak Mega?
0: Sekarang
3: hari anak sedunia.
0: Hari Kamis.
3: Ya, saya ucapkan selamat hari anak sedunia ya. Semoga anak-anak sekarang ini jauh dari narkoba, jauh dari miras dan narkotika.
0: Amin.
3: Dan judol. Itu empat itu.
0: Iya, penting di.
3: Semuanya bisa, semoga bisa semua dijauhi itu. Karena itu semua haram bagi agama.
0: Iya, betul. Jadi anak-anak yang sehat juga. Oke deh. Iya. Sidan mungkin lagu apa?
3: Saya mau lagunya Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa.
0: Oke, Manusia Setengah Dewa. Untuk siapa ini?
3: Kirim salam buat ada tadi Rizky Amelia, ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Yomsa, ada Didi Demo, ada Bobby Kamisa, Chore Maulana, ada El Sardino. Kemudian ada Pida di Bala, ada Medi Parma, ada Abraham Albar, terus ada Bulia di Mate, Bu Norma di Bubana, si Foto Bu Murni, kemudian ada Mida di Adi, Papa Ulang, Parisal, Ani di Boteng, kemudian ada juga Sarah di Galulengke, kemudian ada juga Paci ditutar ya. Pendengar setianya hari ini, Mbak Mega ini gak pernah gabung, cuma sering monitor. Dia bilang siapa kak kalau masuk.
0: Iya, tanya bilang gabung-gabung Ki.
3: Iya. Tidak tahu caranya Mbak Mega. Oh. Sudah aja ku kasih WA-nya dari Mamuju, cuma dia bilang tidak ku tahu.
0: Iya, bilang ditunggu sama Mbak Mega gabung-gabung.
3: Katanya susah tembus Mbak Mega.
0: Oh iya. Siap. Iya,
3: lanjut sapaan ada Pak Salmang, ada Mama Nanda, terus ada Mbak Putra, ada Pak Mahir, Pak Choirudin, terus ada juga siapa ini? Dan semuanya saja tanpa terkendali
0: Mbak Mega.
3: Ada lagunya Mbak Mega?
0: Ada, sudah aku siapkan Ki. Iya.
3: Apa namanya itu masalah anak putus sekolah Mbak Mega enggak bisa ku akses linknya.
0: Oh.
3: Jadi enggak. Padahal terkirim itu pengaduanku dulu itu ada 3 anak di sini saya lapor tapi terkirim Ji enggak tahu kenapa bisa
0: enggak sampai. Tidak ada Ki. Enggak ada kena hubungi.
3: Nah, tidak ada, enggak ada.
0: Oh iya, nanti saya tanya ulang.
3: Padahal terkirim Ji kan kita juga cantumkan itu terhubung dengan Google Map.
0: Google
3: Map itu Mbak Mega tapi anda tahu kenapa bisa begitu. Ya oke, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk si Dan ya. Kemarin itu sudah saya hubungi, katanya karena tidak ada masuk. Jadi dari pihak sana sudah ambil nomor tak. Semoga nanti bisa dikomunikasikan ulang ya. Pendengar, kita hadirkan dulu Bila Kau Seorang Diri dari Pance Pondang.

Makanan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dengan lagu yang tadi kami hadirkan, Manusia Setengah Dewa. Ini lagu yang dipopularkan Iwan Fals, yang populer di tahun 2000-an pendengar. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kamu harus dengar.
0: Assalamualaikum.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bobby, apa kabar?
2: Iya, selamat malam juga, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Kabar sehat. Lagi apa Ki?
2: Lagi baring-baring.
0: Baring-baring, oke.
2: Sambil monitor.
0: Oke, baik. Mendengar lagu apa Bobby malam ini?
2: Lagunya apa ya? Ada Nia Daniati.
0: Nia Daniati.
2: Apa di situ Mbak Mega?
0: Oke, saya carikan gitu. Nah, Nia Daniati adanya gelas-gelas kaca, orang ketiga, perkawinan bukan sandiwara, kaulah segalanya. Hilang permata, burung pun ingat pulang, yang lalu biarlah berlalu antara ya, hujan dan cinta.
2: Yang lalu biarlah berlalu.
0: Oke, ini dia. Silakan untuk siapa nah, ini?
2: Siapa buat Sidan, kemudian ada KMS, ada Mananda, Bunda Adi, ada Rizky Amalia, ada Ibu Mida, Ani Boteng, Papa Ulang, ada Pak Rizal, ada Purnama Sari, ada Pangeran Kodok, ada Suhairuddin, Pak Mahir, ada Alex Ardino, Muhammad Sari, Anir, Wampadine, Dayanti, Dina, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, semuanya Mbak Mega sampai terkenal.
0: Yeah.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Baik, menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu dan 822-9609-0996. Oke, saya mau ke WhatsApp coba, ada penelpon di WhatsApp. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak.
0: Mega. Mega. Iye. Dengan siapa di mana?
3: Yomsa di Mapili Polman.
0: Oke, Yomsa. Apa kabar Ki Yomsa?
3: Iya. Apa kabar nih Mega? Baik-baik aja.
0: Oh, baik-baik aja. Baik. Lagi apa Ki malam ini?
3: Saya sudah di tempat tidur, cuma ya masih duduk tapi sudah di tempat tidur.
0: Duduk-duduk di tempat. Oke, duduk di tempat tidur di.
3: Dengar suara Ruang Rindu.
0: Iya. Baik. Mungkin dengar lagu apa ya, Musa?
3: Lagu dulu, Mega.
0: Silakan.
3: Lagunya Tommy J. Pisa, di sini cinta bersemi. Iya, di sini canggih bersemi.
0: Oke, saya carikan ke dulu. Di.
3: Tommy J. Pisa.
0: Saya carikan. Salam-salam
3: gitu. Oke, nanya Bang. Oke. Yang sudah lewat ada Bang Sidan. Terima kasih Bang Sidan. Ada Bo, ya, awas Pak Bobi, tidak usah apa Kak. Ada Rizky Amalia, Ibu Dalia Pandini, Pak KMS, ada Baim Putra, ada yang di Todang-Todang, Alex Sardino, sama Fadila. Selamat malam, sehat selalu. Sekarang kita menuju ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Mida, Bapak Ulang, Bang Erwin di Jalan Tama Sapi. Kabar semua, salam sehat selalu. Ada Pak Mahir, Pak Acoh Herudin, Pak Jamili, selamat malam, sehat selalu. Sekarang ke Pulau Wali. Ada Piko, Bang Acore, ada Purnama Sari, ada Pak Maulana, Pak Gibran. Oh iya, lima pilih. Ada Lina Salim, Pak Wahab, apa kabar? Sehat selalu. Oke, Mbak, saya untuk seluruh pendengar dan penggemar acara Ruang Rindu, selamat malam, salam sehat selalu.
0: Oke, baik.
3: Untuk Mbak Benga, terima kasih, sehat selalu bersama keluarga dan tetangga-tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yomsa. Selamat malam juga, semoga sehat Ki juga bersama keluarga. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Menyebut Pagi Rindu, Memori Dalam.
0: Iya, selamat malam Maulana Di.
2: Iya, selamat malam juga.
0: Lagi apa Ki ini?
2: Di tempat pembaringan dulu.
0: Oh, sudah baring semua Mi.
2: Banyak semuanya di tempat pembaringan.
0: Iya, iya, sudah jamnya Mi memang istirahat.
2: Di tempat istirahat juga.
0: Oke, baik.
2: Bisa lagu mancanegara bisa.
0: Boleh, boleh.
2: Lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysia apa judulnya?
2: Sonia.
0: Apa?
2: Sonia.
0: Sonia.
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Ya itu nih.
0: Oh, Sonia judulnya.
2: Iya. Yeah. Nah,
0: oke. Okay. Siapa yang nyanyikan, Dek? Siapa yang nyanyikan?
2: Salam-salam. Mm-hmm. Ada tadi Sida, Bukti Amalia. Mm-hmm. Ada Tiban. Kemudian ada Kalejang berdua, ada KMS, ada Bobby, ada Pasal Maling Maling Lombo, kemudian ada Abu Murni Mulia, ada Abu Murni Mulia ya. Semuanya mau pindahannya, ada Rindu di Maling ini. Ada Mi, ada Gi,
0: semoga. Nggak saya dapat lagunya ini.
2: Yang apa sih itu lagu Malaysia, judulnya Jalan.
0: Lagu Malaysia di... Karena tidak aku dapat ini foldernya. Mungkin lagu...
2: Thomas, ya. Thomas saja.
0: Apa judulnya?
2: Pilihkan saya lagunya Thomas yang ada di bacaan itu.
0: Thomas?
2: Ya.
0: Oh iya, saya carikan kena.
2: Iya, iya.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak Mira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bantu saya bantu cari ya. Oh, memori lagu apa ya? Cinta apa itu pendengar? Sambil saya cari nanti kita hadirkan dulu ya. Yang berlalu biarlah berlalu.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Grimis mengundang, ini lagu dari Selain Pendengar dan masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, di mana lagu Grimis mengundang ini adalah lagu yang populer di tahun 90 yang dinyanyikan grup band asal Malaysia, Pendengar. Kami angkat penelpon terakhir di Ruang Rindu malam ini. Assalamualaikum.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Iya, selamat malam. Gunawan, Di. Halo.
1: Oh.
0: Iya, Gunawan.
1: Ah, betul sekali, Mbak Mega.
0: Apa kabar, Ki Gunawan?
1: Kabar baik ini, Mbak Nita, sambil Mbak Mega sambil monitor ini.
0: Oh iya, iya. Sambil monitor, Ki. Oke, baik.
1: Ya.
0: Penelpon terakhir Miki ini.
1: Lagunya.
0: Kenapa?
1: Pilihkan saja Mak lagunya.
0: Oh iya, ikutan Miki sebentar lagu ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan salam-salam.
1: Salam KMS. Mm-hmm. Maulana. Mm-hmm. Antok Diduri. Mm-hmm. Pak Salman di Galuh Lombok.
0: Mm-hmm. Siapa lagi?
1: Mama Nanda, mm-hmm. Didang, mm-hmm. Sultang, Bapak Wati, Mama Wati, mm-hmm. Ibu Murni, Ibu Lia, mm-hmm. Asri di Luhur Timur, mm-hmm. Benya.
0: Siapa lagi?
1: Reski Amalia, mm-hmm. Juragang Ayang, mm-hmm. Benya Darlia Pandini, mm-hmm. Alias Ardino, mm-hmm. Iko, mm-hmm. Apa ini ya? Reski Amalia, semuanya mau pendengarnya.
0: Okay. Iya iya iya.
1: Anik di Boteng.
0: Oke, okay, semuanya.
1: Bapak
0: ya?
1: Ulang.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Mida, mm-hmm. Semuanya mau Mbak.
0: Iya iya, terima kasih Gunawan.
1: Mbak Mega.
0: Iya iya.
1: Tanpa berkecuali. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, ada yang tidak berhenti berbunyi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Erwin.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Terakhir sekali nih, salam-salam Ki.
2: Oh, iya iya.
0: Iya, iya, silakan.
2: Salam-salam saja kepada Mbak Mega.
0: Mm-mm, silakan.
2: Iya. Ada tadi Marsi dan di Polman, apa kabar? Terus ada Reski Amalia. Mm-mm. Ya, ada Pak Mahir di Tapala, ada Jadi Adi, terus ada juga Yunsah, terus ada juga Bapak Ulan, ada Anik di Boteng, ada Cokhairuddin, terus ada juga Darmawati, ada Ibu Lia, Ibu Murni, untuk Dendekan, Ausri di Luhur Timur. Mm-hmm. Ya, pokoknya semuanya di tanpa terkecuali.
0: Oke deh, terima kasih Pak Erwin.
2: Ya, Mbak Mega, selamat menjalankan tugas.
0: Yeah.
2: Anda siap selalu.
0: Amin.
2: Bersama dengan keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin dan juga pendengar. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu dan mohon maaf ya, nanti insya Allah Ruang Rindu besok akan kembali menemani Anda dengan waktu yang sama. Anda bisa terus dengarkan di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saya pamit pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Di sini cintaku bersemi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu. Dan ia bertanya pada pemilik toko,
6: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
5: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
6: Pak, kenapa anak kucing itu?
5: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
6: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
5: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
7: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
5: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
6: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
5: Pemilik toko itu masih belum yakin.
7: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
5: Dan anak kecil itu menjawab,
6: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
5: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
8: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Bulin Sini Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan selamat malam untuk Anda. Bagi Anda yang mungkin juga sedang di perjalanan, untuk selalu berhati-hati di jalan. Dan Mega Vika masih menemani Anda dalam selingan lagu kesenian tradisional untuk Anda.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui

ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Karena marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya rembulan musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan atas nama pimpinan dan rekan kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan kembali kami akan menyampai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mamuju, Jumat 16 Oktober 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 1 RRI

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

0: Ya, pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mutiara Pagi berjadikan skor Wil 4 Nusantara dari Pro 1 SP Bone.
1: Saat ini juga tengah bersama RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Nantinya juga kita akan mendengarkan pengantar dari Pak Ustaz. Dan setelah itu kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi ini di layanan telepon di 0851-9151-8901. Di layanan telepon di 0851-9151-8901, dan kami juga live di YouTube RRI Bone. Dan sudah hadir bersama kami saudara pendengar melalui Zoom, yakni Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Asriadi MTHI. Beliau merupakan pembina pesantren Al-Ikhlas, juga sekretaris LDPWNU Sulsel. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ini bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Baik, pendengar, kita akan dengarkan dulu pengantar dari Pak Ustaz Asriadi dengan topik yakni tadabbur ayat-ayat kauniyah. Silakan Pak Ustaz Tabe.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan lil-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wal mab'uthi rahmatan lil alamin. ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم نحض أما بعد. Para pendengar dimanapun kita berada, baik yang ada di studio RRI, di semua jaringan, pada kegiatan Mutiara Pagi berjaringan ini, mari kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Walaupun kayaknya kondisi kita tidak biasa ya, disebabkan ada asap yang menjadi cobaan bagi masyarakat Indonesia khususnya, yang tidak hanya berdampak di daerah Kalimantan, tapi kita juga di Sulawesi Selatan ini 2-3 hari ini terkena juga dampaknya. Dan semoga itu semua menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwa munculkan sebuah keyakinan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar dari kemampuannya. Jadi pegang sebuah prinsip, hadir para pendengar dimanapun berada, semakin Allah uji kita, maka semakin Allah sayang kita. Semakin Allah membuat kita harus berpikir, harus berzikir, dan harus mengingat apa yang perlu kita ingat. Kita ingat bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Begitupun dengan realita yang kita hadapi saat ini, itu perlu kita jadikan sebagai nikmat dan munculkan sebuah kepercayaan bahwa nikmat yang berupa penderitaan, nikmat yang berupa musibah, disitulah kita diajak untuk berakal, karena itu merupakan tanda-tanda Allah kepada kita yang ingin membuktikan bahwa Allah menguji kita dan kita pun bisa dan mampu untuk melewati semua itu. Pendengar dimanapun kita berada, Allah menurunkan dua jenis ayat kepada kita. Ya, yang salah satunya menjadi tema bahasan pada subuh ini atau pagi ini adalah tadabbur ayat-ayat kauniyah. Ya, tentu hal ini ada yang merasa masih asing, ada yang merasa sudah sering mendengar istilah tentang tadabbur. Apa sih bedanya tadabbur? Apa sih bedanya ta'lim? Apa sih bedanya tafsir? Apa sih bedanya tasmi'? Apa sih bedanya tilawah? Kenapa bukan hal itu yang menjadi hal yang harus kita sama-sama ulas pada subuh kali ini? Karena istilah tadabbur itu, terutama konsep tadabbur alam, yang banyak orang punya konsepnya, tetapi secara metodologi itu real prakteknya sering dicontohkan oleh Andre Gurta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, dengan istilah konsep tadabbur alam. Tadabbur alam itu adalah kita bagaimana bersua dengan alam semesta dan percaya bahwa sebenarnya di alam semesta ini tidak ada benda mati, dan itulah yang diistilahkan dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, kalau kita lihat definisi tadabbur secara bahasa, kan dia berasal dari kata dubur, ya, mohon maaf, di belakang. Itu mengandung sebuah maksud bahwa melihat sesuatu dari awal sampai akhir, tidak tergesa-gesa, dan merenungi secara mendalam. Ya, jadi kita perlu mengkaji ayat itu bukan hanya sebatas menafsirkan ayat. Menafsirkan ayat itu merinci dari maksud sebuah ayat, bukan hanya sebatas menerjemahkan ayat. Menerjemahkan ayat itu hanya memindah bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan seterusnya. Tetapi mentadaburi bukan hanya sebatas menafsirkan, bukan hanya sebatas menakwilkan, mendalami lebih dalam, tetapi bagaimana muncul istilah, kita bisa melakukan perenungan. Jadi zikirnya kita jalan, fikirnya juga kita jalan. Dari zikir dan fikir itu berpadu, maka akan melahirkan amal soleh, bukan melahirkan amal salah. Ya, nah, karena ada orang baca Quran, ya tetap amal salah yang dia lakukan, tidak bertambah-bertambah amal solehnya. Tapi ada orang hanya mendengarkan ayat, bahkan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba amal solehnya semakin tertancap di dalam aktivitas kesehariannya, yang kita kenal dengan istilah dia semakin berakhlakul karim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bukan hanya untuk menghafal, menghifzul Quran, ya. Bukan hanya mengajarkan kita untuk menafsirkan ayat, bukan hanya mengarahkan kita untuk menakwilkan ayat, tetapi di sini kita diingatkan bahwa afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Jadi maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Berarti tadabbur itu bukan sebatas amalia fikir, tadabbur itu bukan sebatas amalia zikir, tapi tadabbur itu adalah amalan qalbu, tadabbur itu adalah amalan hati. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat pandangan ulama, kan ada istilahnya ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu yang berupa firman, ya. Maka ini mungkin kita sering dengar, ya, waktu kita dulu belajar Quran, biasanya guru Quran kita mengatakan kita harus menghafal 6.666 ayat, ya. Ya, itu yang sering kita dengar secara masyhur agar supaya kita bisa mengingat. Tapi kalau melihat beberapa pandangan ulama, itu ternyata jumlah ayat Quran itu 6.236 ayat. Kalau kita keluarkan basmalahnya, ya. Ya, hanya ayatnya saja 6.236 ayat yang termaktub atau tertulis di dalam mushaf. Ya, semua itu adalah ayat qauliyah, dikeluarkan oleh lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih luas, ada di istilahnya itu ayat kauniyah. Yang mana itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu adalah seluruh penciptaan alam semesta ini. Langit yang tidak bertiang, gunung yang terhampar, laut yang menjadi pandangan yang sangat luas, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di alam semesta ini. Ya, apa sih itu alam semesta? Ya, alam semesta, kalau kami dengarkan pendengar penjelasan dari Andre Gurutta itu, beliau mengatakan alam semesta ini adalah kullu ma siwallah. Ya, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Tapi kalau semesta ini kan dunia ini, ya berarti kita pun selaku manusia ini adalah bagian daripada alam semesta itu sendiri. Di dalam Quran surah Fussilat kita juga diingatkan untuk mentadabburi bahwa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri. Ya, yang mana itu contoh ayat-ayat kauniyah. Contohnya adalah pergantian siang malam yang teratur, hujan yang menghidupkan tanah, gunung yang kokoh sebagai pasak bumi, proses penciptaan manusia dari setetes air, lebah, semut, apalagi ini, laba-laba yang terabadikan dalam Quran, ya, laut yang tidak bercampur dengan air tawar, padahal laut itu bertemu antara air tawar dengan air asin.
1: Baik.
2: Itu merupakan contoh-contoh ayat-ayat kauniyah, kakak ini.
1: Ya. Ya, baik Pak Ustaz, kita nantikan jaringan telepon dari pendengar kita. Karena saat ini Mutiara Pagi berjaringan juga dirilai oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga RRI Ampana serta RRI Bau-Bau. Di 0851-9151-8901 kami juga live di YouTube RRI Bone. Kita sapa dulu Pak Ustaz, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa dicoba kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Pak Laude Muhammad di Bau-Bau.
3: Insyaallah.
1: Iya, iya, iya. Iya, silahkan pertanyaannya Pak Laude.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude.
3: Sekarang ini kan banyak bahasa. Terus bagaimana itu orang tidak mengerti bahasa apalagi Al-Quran? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustaz, bagaimana, apakah jelas Pak Ustaz pertanyaannya Pak Laude?
2: Kurang jelas ini, saya dengar ya.
1: Iya, Pak Laude, apakah masih bersama kami, Pak Laude?
3: Iya.
1: Bisa diperjelas dulu pertanyaannya, Pak Laude?
3: Nah, sekarang ini kan banyak bahasa, ada bahasa biologi, bahasa Indonesia, bahasa kedokteran, banyak. Itu bagaimana itu orang yang tidak mengerti bahasa, apalagi Al-Quran begitu. Kan banyak orang tidak mengerti itu Al-Quran karena bahasanya katanya.
1: Baik.
3: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Pak Laude yang saat ini berada di Bau-Bau.
2: Ya, terima kasih pertanyaan Pak Laude ya, dari Bau-Bau. Saya juga sudah pernah berkunjung ke Bau-Bau ya, karena pesantren kami di Al-Ikhlas itu ada di cabang di Buton. Ya, luar biasa ya pertanyaannya, mengenai bagaimana memahami Al-Quran yang dimana bahasanya berbeda dengan kita misalnya ya.
1: Iya.
2: Atau bagaimana kita bisa memaknai sesuatu dari bahasa yang berbeda. Ya, inilah keluar biasaan sebenarnya. Karena Allah menciptakan kita dari bahasa yang berbeda, suku yang berbeda. Tetapi kalau kita masuk dari sisi makna, di situ ada pemahaman yang sama. Ya, misalnya kalau saya mengatakan dimensi makna, dimensi batin itu bisa memunculkan pemahaman yang sama. Kita ambillah satu contoh ya. Bahasa satu, satu itu kan bahasa Indonesia misalnya. Tapi kalau saya misalnya menunjukkan simbol seperti ini, ya kita semua bisa memaknai kalau ini dimaknai sebagai angka, bahasanya Pak Laode bisa mengerti ini satu. Saya sebagai orang Bugis bisa mengatakan ini sedi. Orang Inggris mengatakan ini one. Orang Arab mengatakan ini wahidun. Orang Indonesia secara umum mengatakan ini satu. Dari pemaknaan simboli satu itu, dari bahasa apapun yang berbeda, bisa memunculkan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud itu adalah satu. Inilah merupakan keluar biasa. Terus Al-Quran yang berbahasa Arab, ya, banyak yang perlu digali di sana sebenarnya. Quran berbahasa Arab itu menjadi simbol bahasa yang diturunkan di Arab, tetapi perlu muncul pemahaman itu semua diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kita ingin mendalami yang diistilahkan dengan bagaimana memahami Al-Quran dengan terjemahnya. Apa itu terjemahnya? Terjemah itu adalah pengalih bahasaan. Jadi walaupun Quran berbahasa Arab, kita bisa memahaminya dengan bahasa Indonesia. Walaupun Al-Quran berbahasa Arab, orang Inggris bisa paham Quran dengan bahasa Inggrisnya. Orang Buton, mohon izin Bapak Laude, bisa memahami Quran dengan bagaimana memaknai Arabnya, bagaimana menerjemahkan ke bahasa Indonesia, hingga diterjemahkan ke bahasa Butonnya.
1: Baik.
2: Jadi itulah keluar biasaan yang Allah berikan dari berbagai bahasa, tapi kita bisa paham tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya.
1: Iya, ini ada lagi penelpon, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya,
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa dan mana?
4: Dengan Abdullah di Lapribon.
1: Baik, Pak Abdullah, silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Pak Abdullah.
4: Ada dua pertanyaan saya mau sampaikan ya Pak Ustaz. Tentang anu Ustaz, tentang ayat kauniyah. Apakah ya, termasuk juga ayat kauniyah dalam ciptaan angin Ustaz? Karena kita melihat kondisi sekarang Ustaz, kalau kita pikir secara logika Ustaz ya, jauhnya Sumatera dari dan Kalimantan dari tempat kita di Sulawesi ini, artinya kenapa bisa sampai itu asap di sini Ustaz? Begitu pun sebaliknya Ustaz. Angin yang ada di anu ada di Bone atau air laut itu mungkinnya bercampur baur Ustaz. Bapak kita masukin juga ayat kauniyah Ustaz. Yang kedua saya mau tanyakan ini tentang Ustaz, tentang salat Ustaz, salat witir. Bolehkah kita witir, artinya contohnya Ustaz kita salat fardu isya misalnya 7:30 lah. Ya. Baru kita nanti kita salat isya, kita sambung lagi salat baru ya. Nanti kita salat sebelum kita tidur, kita salat nanti sekitar misalnya 22:00 kita baru tidur basta mau tidur Ustaz. Boleh kita melaksanakan anu Ustaz, melaksanakan salat witir cuma itu saja Ustaz, tidak ada anunya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz untuk pertanyaan ya,
2: baik.
1: Pak Abdullah
2: luar biasa
1: yang
2: pertanyaan
1: ada di
2: Pak Abdullah di sini.
1: Ya.
2: Pertama mengenai apakah angin itu merupakan

0: bisa kita rasakan. Disitulah sebenarnya kita menyandarkan diri bahwa luar biasa ini kuasanya Allah. Angin yang tidak terlihat tetapi bisa melahirkan dampak atau efek yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Jadi hal itu bukan kita jadikan sebagai derita, walaupun kita berdampak, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana semakin kita bersabar, semakin kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk angin yang tidak pernah kita lihat wujudnya, itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemahabesaran Allah terhadap ciptaan, itulah ayat-ayat kauniyah. Kemudian witir. Bolehkah salat witir jam 10 malam yang diawali oleh salat sunnah selain setelah salat isya? Tidak ada masalah. Ya. Ya, witrun itu kan artinya ganjil ya. Ya, jadi salat ganjil saja. Tentu kalau bicara tentang niat, ya usalli sunnatal witri. Ya, bisa rakaatan. Rakaatan itu satu rakaat, bisa salah sarakaatin ya. Jadi salat witir itu salat ganjil, dan perintahnya Nabi, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Ada ulama yang mengatakan jadikan salat witir itu salat penutup dari aktivitas amaliyahmu di hari itu. Awali misalnya dengan salat duha, ya mohon maaf ya kalau pagi, tapi sebelumnya kan kita salat subuh ya. Awali dengan sholat subuh, kemudian pagi buka dengan duha, lalu malam tutup dengan witir. Di situ.
1: Baik, baik Pak Ustaz, kita kembali mengajak lagi saudara pendengar kita di pagi ini yang mendengarkan kami di Mutiara Berjaringan Sekorwil 4 yang dirilai juga oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini di 0851 9151 8901, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda di live kami di YouTube RRI Bone. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana ya, alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kuasa Allah SWT?
0: Bagaimana
1: alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT?
0: Kita bisa menyadari bahwa alam semesta ini teratur sesuai dengan porosnya. Kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, coba misalnya kita lihat langit yang begitu luas terhampar tanpa tiang. Ada tidak manusia yang bisa mengcreate? Ada tidak manusia yang bisa membuat itu? Walaupun bagaimana menciptakan gedung pencakar langit, tapi tidak bisa sampai ke langit pertama kan? Dan itu luar biasa. Kemudian bumi ini bulat. Kakak ini paham, punya pemahaman yang sama ya? Bumi ini bulat atau datar?
1: Bulat.
0: Ya, kita pahami bumi ini bulat, tetapi ada air. Dengan ilmu dan kekuatan gravitasi, ternyata bumi ini berputar. Putarannya juga kencang, tapi kita tidak rasakan. Toh kenapa air yang ada di bumi itu tidak tumpah? Misalnya, berarti di situ ada kekuatan yang luar biasa. Kita misalnya melihat besi yang bisa terbang, ya, alias pesawat misalnya. Kalau diterjemahkan secara ilmu pengetahuan, ada yang berhasil, tetapi dia bertentangan dengan logika kan? Masa besi yang luar biasa beratnya itu bisa terbang ke langit yang tinggi? Ada besi yang luar biasa itu tidak tenggelam di laut. Berarti hal-hal tersebut kita bisa menyandarkan bahwa ada Sang Maha Pencipta yang keluar, yang yang maha besar. Kita bisa mengakui keagungannya dengan penciptaan-penciptaan tersebut.
1: Iya, jadi dengan semua itu Pak Ustaz, apa hubungan antara tadabbur ayat-ayat kauniyahnya dengan peningkatan keimanan?
0: Ya, jadi kalau kita ingin kaitkan antara peningkatan kualitas iman dengan ayat-ayat tadabbur itu, Yang dilatih sebenarnya adalah rasa kita.

0: Kita ini kecil, kita ini butuh Allah. Allah Sang Maha Pencipta luar biasa, dan sampai kapanpun kita akan butuh Allah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh perlindungannya. Ah, termasuk kondisi angin yang hari ini misalnya. Kalau Allah tidak tolong kita, mohon maaf, banyak orang yang bisa sakit gara-gara dia tidak melihat, mohon maaf ya, virus yang dibawa misalnya angin itu. Sehingga karena tidak terlihat, bersandar kepada Allah. Bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar sih, ada istilahnya Andre Gurutta, itu justru kalau ada virus yang terbang di langit, ya, yang menjadi pengontrol pengontrol itu adalah Allah. Pesan Andre Gurutta, bersahabatlah misalnya dengan virus itu. Bukan justru kita terlalu takut pakai virus, ya, terlalu takut dengan virus, akhirnya tidak membuat kita beraktivitas kemana-mana. Yeah. Tapi karena kekuatan iman kita kuat, Allah ini menciptakan semua yang terjadi sesuai pada aturannya. Kalau saya misalnya bersahabat dengan virus, iya, baik, bersahabat
1: Pak
0: dengan
1: Ustaz,
0: alam,
1: ini
0: saya
1: ada
0: tidak akan
1: penelpon ya. Lagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
2: Saya dari Tanah Sunda di Bandung Timur dengan Ahmad Irwan di sini.
0: Insyaallah.
1: Wah, jauh ini Pak Ustaz.
0: Dari Sunda ya.
2: Iya, dari Bandung Timur, Pak Ustaz Ahmad Irwan, nama lengkapnya Ahmad Irwan Shah Fauji, itu kan nama lengkapnya Ahmad Irwan aja.
1: Iya.
2: Begini, pertama-tama saya sampaikan salam silaturahmi ya,
0: iya,
2: buat semua pendengar, itu kan keberadaan berjaringan ya.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Mbak siapa ini? Maaf, Mbak siapa?
1: Dengan Eni.
2: Mbak Eni, begini
1: iya.
2: Pak, kalau saya menyikapi ya, di mana situasi sekarang kan apa ujian atau memang aja nggak tahu lah, itu hanya Allah yang tahu. Sekarang bagaimana kesengsaraan masyarakat khusus Kalimantan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan itu kan begitu sengsara atau berharapan dengan asap itu kan, segala aktivitas terganggu. Sedangkan ini sudah menjadi berhasil umum pas sudah menjadi viral di berbagai media, tanggal di semua ini kan. Di samping masyarakat sedang kesusahan, bahkan pemimpinnya pergi ke luar negeri. Walaupun itu sekarang, walaupun saya naksa, misalkan dalam rangka cek kesehatan, tidak masuk akal lah. Apa namanya di daerah sini tidak bisa dicek kesehatan? Itu seorang pemimpin bagaimana dolim tidak Pak Mutpat Bapak? Kemudian Kalimantan Selatan juga sama itu seperti halnya dia langsung lagi serepot-repotnya malah dia berpesta. Itulah seperti itu. Nah bagaimana Pak Bapak tentang masalah seorang pemimpin yang amanah itu kan seperti apa? Itu pemimpin-pemimpin yang katakanlah tidak amanah lah. Mungkin itu bahkan Kalimantan Timur itu kan pemimpin sudah selesai masalah kendaraan dinas yang begitu ramai, sekarang viral lagi masalah dia jalan-jalan ke negeri. Katakanlah jalan-jalan ke negeri seperti itu ya, contohnya seperti pemilik saya Pak Deddy Mulyadi kan tidak ada, belum ada seperti dia. Beliau makan mengatakan begini, membelanjakan APBD itu bukan untuk jalan-jalan ke negeri, bukan untuk seminar nasional, bukan untuk bagaimana bisa masukkan dan lapan asap, itulah namanya pemberian APBD. Walaupun dihina, dicaci, mereka itu tidak menjawab, biarin aja dia dengan kerja. Terima kasih bagaimana Bapak, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustaz, pertanyaan dari ya, pendengar kita ada
0: terima kasih
1: Bapak Ahmad
0: atas
1: Irwan
0: pertanyaannya.
1: Di Bandung.
0: Jauh banget ya dari Bandung.
1: Iya.
0: Kumaha damang ya. Ya, kondisi yang terjadi di negara kita ini memang sangat unik Bapak. Cuman kalau berbicara tentang amanah, saya hanya bisa mengulas ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah pernah tawarkan amanah kepada langit, Allah tawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah itu. Tatkala amanah ditawarkan kepada manusia, langsung manusia menerima amanah itu. Nah, yang menjadi kondisi terparahnya adalah ada bahasa ayat di Quran itu, innahu kana zaluman jahula. Siapa itu orang yang zalim lagi bodoh ketika mereka dapat amanah tapi dia lalai dari amanah tersebut. Ya. Jadi, walaupun misalnya terjadi suasana yang kita lihat, saya juga perlu sebenarnya memesankan kita tabayun dulu, ya. Karena jangan sampai dengan kondisi media sosial yang beredar, malah kita bisa ikut-ikutan. Persoalan mereka pergi ke luar negeri, menggunakan dana APBD dan lain sebagainya, kalau itu jadi gaji, itu kan masuk hak mereka. Tapi kalau memang terjadi pengelolaan yang zalim, tentu di situ akan ada peringatan Allah. Cuma, kalau misalnya kita mau kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Kalimantan misalnya, ya tentu ada argumentasi lain yang bisa kita pakai. Pakai ayat bahwa zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini itu karena ulah dan tangan manusia. Ya, kondisi kita sebagai masyarakat dan warga, kita doakanlah pemimpin kita kalau mereka menurut kita di luar jalur. Tapi saya kira sebagai umat muslim, kita punya cara dan tanda bagaimana memberikan kritikan dan masukan. Pemimpin itu tidak boleh tidak kita kritik kalau mereka memang salah. Ya, boleh kita kritik pemimpin. Bagaimana caranya? Di salat pun ketika kita punya imam dan salah, kritikan kita bisa lontarkan. Bagaimana caranya? Laki-laki mengatakan subhanallah, perempuan cukup mengetuk apa menepuk tangannya. Berarti ada cara yang perlu kita lakukan. Bukan prasangka, mohon maaf, bukan prasangka yang negatif yang kita munculkan, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi? Apple to apple tidak? Dengan mereka misalnya keluar menzalimi tidak masyarakatnya. Hal-hal ini memang membutuhkan tadabur yang luar biasa. Apa tadaburnya? Coba kita melakukan perenungan. Kalaupun misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan, apa langkah kita untuk bisa mengingatkan mereka dengan konsep watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tapi toh mohon maaf, seandainya mereka zalim, maaf ya, seandainya memang mereka zalim, apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak punya kekuatan karena kita warga dan masyarakat biasa. Percayalah, Allah tidak mungkin diam melihat kondisi yang terjadi. Jadi hal yang perlu kita lakukan, kita harus berkolaborasi antara masyarakat dan pemimpin, antara pemimpin dengan masyarakat. Bagaimana menciptakan suasana dan sistem sehingga menciptakan Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibun warabun ghafur. Di situ kakak ini.
1: Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Irwan. Dan pendengar, kita masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di pagi ini di layanan telepon 0851 9151 8901. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz, sebenarnya Pak Ustaz, apa peran ilmu pengetahuan dalam memahami ayat-ayat kauniyahnya?
0: Ya, peran ilmu pengetahuan sangat penting sekali. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita akan menjadi buta, ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengetahui sesuatu dari berbagai aspek, dari kebahasaan. Bahkan kalau melihat fenomena alam semesta ini, ya mohon izin, misalnya terjadi kemarau yang sangat panjang, ya. Itu jangan dipandang dari aspek bahwa kemarau panjang ini azab. Ya, tapi lihat dari sisi sainsnya. Apa sih sebenarnya yang membuat alam ini berubah dari yang sebelumnya? Yang dulunya misalnya musim kemarau hanya 3 bulan, sekarang musim kemarau bisa sampai 4 bulan. Apa sih yang terjadi? Ya, pertama kita melihat dari sisi sains misalnya. Memang alam semesta ini sudah tua. Atau mohon maaf, ada yang tidak sadar, terlalu banyak sampah plastik yang menumpuk. Ya, akhirnya apa? Ya, dedaunan tidak bisa lagi menampung air yang baik. Tidak bisa terjadi penciptaan awan, yang dimana awan itu setelah tercipta dari penguapan itu akan berubah menjadi hujan.
1: Iya. Ya. Pak Ustaz, ini ada lagi penelpon. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
2: Dengan Pak Salman di Polman, Mbak. Ini
1: Pak Salman di Polman.
2: Polman, Polman.
1: Iya, silakan pertanyaannya Pak Salman.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Salman.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin. ada beberapa hal yang saya coba cermati tadi sekaitan dengan materi hari ini. Ini kan
1: halo. Iya, sayang sekali teleponnya terputus untuk Pak Salman yang saat ini berada di Polman. Masih bisa bergabung bersama kami, masih ada waktu untuk Pak Salman di Polman di 0851 9151 8901. Kita masih menantikannya Pak Ustaz, sembari kita kembali lagi dengan topik kita Pak Ustaz. Nah ini, oh ya, ada lagi Pak Ustaz, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, Abdullah kembali nih.
1: Ya, silakan langsung ke Ustaz. Pertanyaannya Pak Abdullah.
3: Begini Pak Ustaz. Biasanya dalam hal seperti ini Ustaz, dalam kejadian alam ini, seringkali masyarakat itu yang pertama kali dia punya misalnya diprotes atau misalnya dibebankan, misalnya ada kejadian misalnya langsung pemerintah yang anu Ustaz. Apakah dalam hal ini masyarakat kita kurang memahami bahwa segala bentuk bahwa pemerintah juga termasuk makhluk alamatnya, termasuk manusia biasa atau biasa tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan Ustaz. Bisa contohnya Ustaz, dalam kejadian misalnya kejadian penanganan kebakaran hutan Ustaz, langsung pemerintah kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa pemerintah ini sudah gagal melaksanakan menanggulangi kebakaran hutan ini.
1: Baik.
3: Padahal pemerintah itu kita ini sudah berjibaku Ustaz. Terima kasih wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz bisa dijawab dulu
0: pertanyaan. Makanya butuh keseimbangan ya. Butuh keseimbangan terutama dalam hal komunikasi, tabayun. Yang ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung menyalahkan. Tapi yang paling fatal itu kalau kita punya tanggung jawab, mohon izin misalnya pemerintah, yang kita justru tidak memperhatikan atau menuntaskan tanggung jawab tersebut. Jadi butuh ada kesadaran bersama secara kolektif. Bagaimana perintah pemerintah memaksimalkan perannya sebagai pengayom, dan bagaimana masyarakat memaksimalkan perannya sebagai orang yang diayomi. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan cuma kebutuhan logistiknya, bukan cuma kebutuhan pekerjaannya, tapi kebutuhan kenikmatan, kenikmatan batin, begitupun dengan spiritual masyarakatnya. Nah, kita pun selaku masyarakat bagaimana berperan membantu. Karena memang kadang-kadang ada sesuatu di luar kuasa kita, makanya selalu menyandarkan kepada Allah.
1: Iya, baik Pak Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu dan pendengar, kami mohon maaf karena waktu membatasi kita di pagi ini. Pak Ustaz, sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini, jadi bagaimana caranya menerapkan hasil tadabbur ayat-ayat kauniyah dalam bentuk akhlak dan tentunya kepedulian sosial kita, sekaligus Pak Ustaz, tapi kita tutup dengan doa. Silahkan Pak Ustaz singkat saja.
0: Baik, mari kita belajar dengan menyadari suasana alam semesta ini. Belajar dari kesabaran unta yang berjalan di padang pasir, di gurun padang pasir yang panas tidak pernah mengeluh. Belajar dari kekompakan semut. Belajar dari kerja kerasnya lebah dan keteguhan dari karang. Mulai hari ini, sahabat pendengar dimanapun kita berada, jangan biarkan pandangan kita kosong. Ketika kita melihat langit, ucapkanlah subhanallah. Ketika kita menerima hujan turun, ucapkan alhamdulillah. Dan ketika musibah menimpa kita, terutama di alam semesta ini, ucapkanlah astagfirullah. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, sandarkanlah kepada Allah, agar kita tidak pernah merasakan kekecewaan. Ketika Allah uji kita, percayalah ujian itu untuk menaikkan level keimanan dan ketakwaan kita. Karena tugas kita bukan menjadi qori, menjadi pembaca Quran semata, menjadi pembaca mushaf semata, tapi tugas kita adalah muzakir. Tugas kita adalah ulul albab, bagaimana kita mampu memahami dengan akal yang kita miliki masing-masing terhadap alam semesta yang Allah hamparkan ini. Mari kita sama-sama berdoa, semoga suasana batin kita selalu meningkat, suasana emosional kita selalu tertata, dan kondisi realita yang kita hadapi saat ini itu bisa kita terima, dan Allah segera melepaskan kita dari beban-beban itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syi'udzillah walana al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحيم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا كريم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. والله الموفق إلى طريق الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Kakak Eni ya, dan para kru. Terima kasih para sahabat pendengar dimanapun berada.
1: Ya baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 yang juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Empana, dan juga RRI Bau-Bau. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Jumat depan. Dan terima kasih pula kami ucapkan untuk Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Asriadi MTHI. Beliau merupakan pembina pesantren Al-Ikhlas, sekretaris dan juga sekretaris LD PWNU Sulsel. Dan akhir kata saya Eni Adnan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Jumat 16 Oktober 2026. Sari Berita. Pemkab Mamuju pertimbangkan belajar dari rumah imbas kabut asap. Kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Indah Meidi. Pendengar mengawali berita kita yang pertama. Pemprov Sulawesi Barat dorong Apdesi selaraskan pembangunan dan perkuat tata kelola desa. Maradi Umar melaporkan.
1: Yang saya tekankan, kita harus bersama-sama karena tolak ukur atau indikator.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Sulbar untuk menjadi jembatan penyelarasan program pembangunan daerah serta memperkuat tata kelola keuangan desa agar terhindar dari permasalahan hukum. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai membuka musyawarah daerah atau Musda 4 APDESI Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar Rabu 14 Oktober 2026. Menurut Junda, pemerintah desa memiliki kewenangan otonom serta alokasi anggaran tersendiri dalam mengelola rumah tangganya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tata kelola menjadi kunci utama agar seluruh kepala desa dan perangkat desa dapat menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel. Junda juga menegaskan, kemajuan dan keberhasilan indikator pembangunan di Sulawesi Barat sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat di 575 desa yang tersebar di 6 kabupaten. Menurut Junda, penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan desa harus berjalan selaras dengan program pancadaya Pemprov Sulbar.
1: Yang saya tekankan, kita harus bersama-sama karena tolak ukur atau indikator pembangunan itu ada di desa. Kalau 575 desa ini sejahtera, maka Sulawesi Barat sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah desa juga memiliki keleluasan, otonom juga. Ada anggarannya juga, dia bisa mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Dan yang terpenting, dia langsung berhubungan dengan masyarakat. Saya berharap para pengurus nanti bisa menjembatani itu dan mengajak kepala desa. Yang terpenting, bagaimana menjaga tata kelola, ya, agar apa, kita tidak menginginkan para aparat, perangkat desa kita, ya, kepala desa terjebak, ya, dengan persoalan-persoalan hukum. Maka tata kelola harus di tingkatkan.
2: Lebih lanjut, Junda juga mengapresiasi pelaksanaan Musda keempat APDESI Sulbar untuk memilih kepengurusan yang baru dan diharapkan mampu melanjutkan program-program strategis serta memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, kabupaten hingga tingkat provinsi. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemkab Mamuju pertimbangkan belajar dari rumah imbas kabut asap. Hasmira Basir melaporkan.
3: Dan kalau memang itu kita mencoba mereka belajar di rumah.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas belajar siswa apabila kondisi kabut asap di wilayah Kabupaten Mamuju semakin pekat dan berdampak terhadap kesehatan anak-anak. Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi mengatakan keputusan penyesuaian aktivitas belajar di sekolah akan melihat perkembangan kondisi kabut asap dalam beberapa waktu ke depan. Sutina menambahkan selain mempertimbangkan aktivitas pembelajaran sekolah, ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta menghindari pembakaran sampah yang berpotensi memicu kebakaran.
3: Dan mungkin kita akan melihat kalau kondisinya ini semakin berat, ya, apa ya, kabut asap semakin pekat. Mungkin kita akan meliburkan anak-anak kita, anak-anak sekolah, karena saya kemarin turun mengunjungi anak asuh saya, banyak yang batuk. Karena memang kan yang stunting kan lebih rentang, ya. Jadi mungkin kita akan mencoba melihat Tapi ya berdoalah mudah-mudahan turun hujan ya tidak ada ini. Dan kalau memang itu kita mencoba mereka belajar di rumah dan ASN juga kalau memang memungkinkan ya seperti itu.
4: Lebih lanjut Sutina memaparkan bahwa kabut asap yang terjadi di wilayah Mamuju diduga turut dipengaruhi sejumlah titik kebakaran hutan lokal di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Ia berharap hujan segera turun sehingga kondisi kabut asap dapat berkurang dan aktivitas masyarakat dapat kembali berlangsung dengan aman. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Anak tidak sekolah di Sulawesi Barat turun jadi 23.231 orang dari 34.000 anak tahun lalu. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Nah itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Polman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000 baru Mamuju dan seterusnya.
6: Anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat turun menjadi 23.231 anak per 8 Oktober 2026. Angka itu turun dari sekitar 34.000 anak pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 14 Oktober 2026. Penurunan terjadi dalam sekitar 10 bulan terakhir. Berdasarkan data itu, Kabupaten Polelimandar masih tertinggi dengan sekitar 8.000 ATS, disusul Kabupaten Mamuju. Penurunan tersebut disebut sebagai kerja bersama 6 kabupaten. Menurut Nehru, upaya yang dilakukan lewat rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, dan pendataan bersama kabupaten, dinas juga merekrut sekitar 140 relawan untuk mengkonfirmasi data ATS di lapangan.
5: Data terbaru ya yang baru saja dirilis ya, yang kita lihat, kami salah satu sumber data kami itu adalah dari dashboard data ATS dari Pusdatin. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Per minggu lalu, per 8 Oktober itu kami di Sulbar itu kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 34.000 Desember 2025 dan kemudian lebih kurang 10 bulan ini terjadi penurunan angka sehingga kita dapat sekitar 23.231 anak tidak sekolah sekarang.
6: Lebih lanjut, pada 22 September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat, dinas meluncurkan gerakan kembali bersekolah tahap kedua untuk sekitar 340 anak. Warga juga dapat melapor lewat hotline aduan ATS yang telah disediakan oleh dinas terkait. Nehru menyebut ATS persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani agar generasi muda siap menghadapi bonus demografi. Ia mengajak masyarakat melaporkan ATS di sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kemenkum Sulawesi Barat tekankan kewajiban royalti lagu di restoran dan kafe. Ayan Irsyada melaporkan.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat mengedukasi para pelaku usaha, khususnya pemilik restoran dan kafe, mengenai kewajiban pemenuhan hak royalti atas penggunaan lagu dan musik di tempat usaha. Edukasi tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah melalui penguatan perlindungan paten serta peningkatan pemahaman royalti lagu dan musik di Hotel Aplah Mamuju, Kamis 15 Oktober 2026. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Juani, mengatakan edukasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai hak royalti pencipta dan penyanyi atas lagu yang diputar atau dibawakan di tempat usaha. Juani menjelaskan, edukasi tersebut penting dilakukan karena sebagian pelaku usaha dinilai belum memahami ketentuan mengenai royalti musik yang digunakan di tempat usaha.
8: Memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku usaha restoran maupun kafe-kafe yang selama ini sering memutar musik, juga mungkin sering menampilkan live musik. Jadi di sana kan ada lagu-lagu orang yang dibawakan, yang diputar di sana, sehingga bagaimana kita memberikan edukasi bahwa sebenarnya dari pemutaran musiknya atau membawakan lagu orang ini harus ada hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atau mungkin juga penyanyi. Dalam hal ini biasa kita kenal dengan istilah royalti, karena mungkin selama ini mereka melakukan itu karena ketidaktahuan.
7: Juwari menambahkan, apabila setelah diberikan edukasi masih ditemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan, pihaknya akan turun langsung ke lapangan dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum. RRI Mamuju, Muhammad Ehendi sudah melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Pasokan melimpah, harga ikan di TPI Kasiwa Mamuju turun hingga Rp10.000 per kilogram. Dimas Rizaldi melaporkan.
10: Harga sejumlah jenis ikan di tempat pelelangan ikan Kasiwa Mamuju turun hingga Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Menurut pedagang, penurunan harga dipicu meningkatnya pasokan ikan yang masuk ke pasar. Pedagang ikan, Rubia, mengatakan harga ikan cakalang, banjar, dan katambo sebelumnya berkisar Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Kini harganya turun menjadi Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Selain ketiga jenis ikan tersebut, Rubia juga menjual ikan baronang, sunu, ekor kuning, dan sulir. Ia menyebut harga ikan di katamba ikut turun Rp10.000 per kilogram.
11: Sejak bulan ini yang mulai turun. 2 minggu yang lalu.
12: Oh, 2 minggu yang lalu ikan mulai turun.
11: Ikan cakalang, banjar dengan katombo paling turun.
12: Paling turun itu dari harga berapa sebelumnya, Bu, per kilo?
11: Harga sebelumnya 25, 30, sekarang 20, 15. Harga turun 10.000. Ya. Ada yang dari Karampuang, ada dari Bakengkeng. Penyebabnya ikan turun masuk banyak ikan.
12: Oh, banyak ikan masuk.
11: Banyak ikan masuk.
10: Lebih lanjut, Rubia menjelaskan penurunan harga mulai terasa sekitar 2 pekan terakhir karena semakin banyak ikan masuk ke pasar. Ikan yang dijualnya berasal dari Karampuang dan Bakengkeng. Menurutnya, ketika ikan melimpah, harga jual menjadi lebih rendah. Namun, harga berpotensi naik kembali jika pasokan ikan berkurang. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi melaporkan.
0: KPPN Mamuju sosialisasikan langkah akhir tahun anggaran 2026. Muhammad Ilham melaporkan.
13: Dalam rangka untuk mengamankan belanja negara, maka kita perlu kemudian cermat dalam mengatur waktu dan melakukan proses perencanaan penyelesaian tagihan negara itu dengan baik.
14: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju mensosialisasikan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2026 kepada pengelola keuangan yang bertujuan memperlancar penyelesaian belanja menjelang tutup tahun. Kepala KPPN Mamuju, Peri Taufik Saleh, menjelaskan pentingnya perencanaan penyelesaian tagihan negara. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di Gedung Keuangan Negara, Mamuju, Kamis 15 Oktober 2026. Peri meminta Satuan Kerja memahami batas akhir penyampaian Surat Perintah Membayar atau SPM agar pencairan tidak terhambat. Ia juga mengingatkan mitra segera berkonsultasi apabila menghadapi kendala. Sosialisasi membahas peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan secara hibrida dengan lokasi luring di Aula GKN Mamuju.
13: Ini adalah acara sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2026. Merupakan acara yang didesain agar teman-teman Satuan Kerja Mitra KPPN Mamuju itu dapat mengetahui dengan baik terkait dengan berbagai macam peraturan-peraturan di akhir tahun ini. Apa saja batas-batasannya dan apa-apa saja yang harus dilakukan. Dengan harapan terkait dengan belanja-belanja yang harus dilakukan di akhir tahun anggaran ini bisa kemudian tercapai dengan baik dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar.
14: Lebih lanjut, Peri menyebut sekitar Rp1 triliun anggaran masih perlu direalisasikan menjelang akhir tahun. Jumlah tersebut mencakup transfer ke daerah Rp550 miliar dan belanja instansi vertikal sekitar Rp450 miliar. Pemerintah daerah diminta segera memenuhi persyaratan pencairan transfer, sementara Satuan Kerja menyiapkan penyelesaian belanja. Persiapan mencakup perhitungan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, serta pemenuhan persyaratan sebelum batas waktu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
15: Kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 orang tersangka, termasuk seorang yang diduga sebagai otak pelaku dan merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolresta Mamuju, Komisaris Besar Polisi, Ferdian Indra Fahmi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di lapangan Mapolresta Mamuju, Kamis 15 Oktober 2026. Ketiga tersangka masing-masing berinisial ER alias UW, berusia 24 tahun, NH berusia 17 tahun, serta YH alias HN berusia 24 tahun yang diduga sebagai pelaku utama. Kapolresta Mamuju menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan selama kurang lebih 1 pekan. Setelah 2 tersangka ditangkap, polisi kemudian memburu YH alias HN yang melarikan diri hingga ke wilayah Donggala, Sulawesi Tengah. Tersangka akhirnya ditangkap pada sekitar pukul 2 dini hari. Tersangka tersebut berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menyita 6 unit sepeda motor, 5 unit diantaranya merupakan hasil pencurian dari 5 tempat kejadian perkara di Kota Mamuju. Kendaraan hasil curian tersebut diduga telah dijual ke sejumlah wilayah, diantaranya Pasangkayu, Morowali, dan Donggala. Polisi juga mengamankan 1 unit mobil Toyota Calya yang merupakan kendaraan rental dan diduga digunakan untuk membantu mengangkut motor hasil curian. Modus operandi para pelaku adalah memetakan dan mengamati sasaran sebelum melakukan pencurian. Aksi tersebut umumnya dilakukan pada pukul 2 hingga 4 dini hari saat situasi lingkungan relatif sepi. Polisi juga menduga sebagian uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu.
16: Nah, dari pengembangan itu sudah ada 2 tersangka yang kami lakukan penangkapan. Dan tentunya akhirnya mengerucut kepada otak pelaku atau pelaku utama dari sindikat atau jaringan curanmor ini, kepada pelaku atas nama inisialnya YH alias HN. YH alias HN umur 24 tahun yang pada saat kami lakukan pendalaman, pengembangan, yang bersangkutan sudah tidak berada di wilayah Mamuju. Bahkan pada saat itu kami melakukan pengembangan, ya, ternyata diindikasikan bahwa pelaku ini berada di wilayah di luar Sulawesi Barat. Nah, kemudian kami lakukan tindak lanjut dan kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Jadi melarikan diri dari setelah rekannya tertangkap, kemudian melarikan diri dari Mamuju, Pasangkayu, Palu, sampai dengan ke Donggala. Nah, jadi posisinya terakhir yang bersangkutan berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil proses penyelidikan dan pendalaman informasi, termasuk juga segala bentuk petunjuk yang bisa kami olah.
15: Atas perbuatannya, ketiga tersangka telah ditahan dan dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun serta denda sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus terhadap tersangka yang masih berusia di bawah umur, di bawah 18 tahun ini, polisi menyatakan proses penyidikan akan mengacu pada sistem peradilan pidana anak. Polresta Mamuju mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memarkir kendaraan di tempat yang aman, menggunakan kunci ganda, serta segera melaporkan kepada polisi jika mengetahui adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
0: Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital dan rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Mamuju pagi ini.

0: Binobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

104,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi kembali menjumpai Anda semua dalam program acara Mamuju pagi ini. Edisi Jumat 16 Oktober 2026. Indah Medi akan hadir di Mamuju pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar di Mamuju pagi ini seperti biasa akan ada beberapa info-info yang aktual maupun faktual ya, yang kami rangkum dari rri.co.id dan juga pilihan-pilihan lagu favorit Anda semua ya di Mamuju pagi ini. Oke, tadi dua buah lagu sudah menemani Anda semua di pagi hari ini sebagai pembuka dari Mamuju pagi ini. Ada Titi DJ dengan Ekspresi dan juga Peter Pan dengan Topeng ya. Nantikan terus informasi lainnya dan lagu-lagu pilihan hanya untuk Anda ya di Mamuju pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: kau masih menunggu aku.
1: Heh, gue bilangin ya, lo gak pantas sama Radit. Gue yang pantas, ngerti?

0: Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
3: yang
2: tempat
3: tadinya,
2: kami itu
3: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
1: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.
5: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
6: Inilah Indonesiaku.
5: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: Sembilan FM dan 100,2 FM Persatu RRI Mamuju, kadal informasi dan inspirasi. Masih bersama Indah Meidi di Mamuju Pagi Ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Lebih dari 2.000 pasien di Gaza meninggal dan saat menunggu evakuasi medis. Sebanyak 2.027 pasien di jalur Gaza meninggal dunia saat menunggu perawatan dan evakuasi medis. Kondisi tersebut terjadi di tengah penutupan perlintasan yang berlanjut serta pembatasan masuknya obat-obatan dan perlengkapan medis. Direktur Bantuan Medis di Kota Gaza, Muhammad Abu Fasah, ini mengatakan bahwa lebih dari 21.000 pasien yang membutuhkan evakuasi medis. Dan ia juga menyebutkan bahwa tidak ada pasien yang meninggalkan Gaza melalui perlintasan Rafah dalam 5 hari terakhir. Dan hal ini dilansir dari Xinhua pada Kamis 15 Oktober 2026. Abu Afas juga mengatakan bahwa penutupan perlintasan dan tertundanya evakuasi medis ini telah memperburuk kondisi kesehatan pasien, jadi mengakibatkan komplikasi yang serius. Dan kondisi tersebut juga merupakan yang dialami oleh pasien kanker, gagal ginjal, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya, ya. Selain itu di rumah sakit di seluruh jalur Gaza juga menghadapi kekurangan sumber daya medis, ya, dan perlengkapan diagnosis. Kekurangan tersebut mencakup pelayanan laboratorium dan radiologi serta ruang operasi juga obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Dan untuk informasi aktual-faktual Anda juga bisa mencek di website rri.co.id, karena selain berita internasional, ada juga berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan editorial. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
4: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
5: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
3: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
3: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, kita tidak bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Bu, dikit aja airnya.
5: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
4: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
5: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
4: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
5: Dikit aja airnya ya, Pak.
4: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
7: Taro ada, taro gau. Satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
5: Aha! Yeah! This song is dedicated to all the couples trying so hard to defend the love for each other. I tell you, it's not easy. You get

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi ini.
4: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Indah Medi di Mamuju pagi ini. Monster Hunter Outlanders resmi rilis 29 Oktober 2026. Dikutip dari laman rri.co.id, game mobile survival hunting action Monster Hunter Outlanders akan resmi dirilis pada Kamis 29 Oktober 2026. Spin-off ini dilisensikan dan diawasi Capcom dan dikembangkan oleh Timi Studio Group serta dipublikasikan oleh Garena untuk Indonesia dan Asia Tenggara. Monster Hunter Outlanders ini dirancang untuk menghadirkan beragam adventure lewat pengalaman berpetualang yang menarik dan gameplay yang berburu juga familiar ya dengan perangkat mobile ini. Ya, baik pemain yang telah mengikuti seri Monster Hunter yang lalu maupun pemain baru ini dapat menikmati game ini dengan mudah ya. Untuk menyesuaikan permainan, ini Monster Hunter Outlanders ini menghadirkan dua kontrol yaitu Classic dan Adventure. Dan mode Adventure ini dirancang untuk membantu pemain baru agar bisa beradaptasi sehingga mereka juga bisa menikmati hunting kapan saja dan di mana saja. Wow, seru sekali ini sepertinya ya. Buat para pecinta game online ini mungkin bisa dicoba sebagai salah satu pengalaman menarik untuk memainkan game Monster Hunter Outlander ini. Oke, untuk informasi lainnya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
4: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum perpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
2: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
5: Masih bersama saya Indah Medi di Mamuju pagi ini. Ah, mendengar informasi kali ini nih, dikutip dari laman rri.co.id. NASA kembangkan baterai tahan suhu ekstrim untuk misi bulan. NASA mengembangkan baterai yang dapat bekerja dalam suhu ekstrim untuk mendukung aktivitas manusia di bulan. Baterai tersebut dirancang menghadapi suhu malam di kutub selatan bulan hingga minus 200 derajat Celcius. Dan dilansir dari laman resmi NASA pada Kamis 15 Oktober 2026, proyek tersebut bernama Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space atau SPEERS. Dan teknologi ini mengganti elektrolit cair pada baterai lithium ion. Dengan material yang padat dan berbasis keramik atau polimer ini ya. Baterai SPEERS ini diuji melalui pengujian thermal vakum di NASA Langley Research Center, Hampton, Virginia. Dan prototipenya ini bekerja hingga 80 derajat Celcius dan tetap berfungsi hingga minus 80 derajat Celcius. Bahkan untuk pengujiannya ini, pemimpin pengujian dan riset SPEERS di NASA Langley ini, yaitu Yi Lin, juga mengatakan bahwa hasil tersebut menjadi pencapaian yang sangat penting. Pengujian juga menunjukkan baterai tetap bekerja dengan sedikit penurunan performa pada suhu di minus 80 derajat Celcius. Oke, untuk informasi lainnya juga Anda bisa mengakses di laman rri.co.id ya, para pendengar, karena di rri.co.id ini ada beragam berita aktual, faktual, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, maupun gaya hidup. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
2: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan yang menjelaskan kegiatan pendidikan yang terdekat pada suatu waktu Jawa Tengah.

atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini,